0: Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Pagi, Pak.
0: Di sekitar Delta Dunia Sandang ya, ada L300 yang trouble dari arah Semarang menuju Demak lajur kanan, sementara belum menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Bowo.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Senin, hari ke-25 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai di daerah Karang Tengah, Demak. Untuk cuacanya masih temaram ya. Bahkan kalau saya lihat ini di daerah Karang Tengah ini cenderung bergabut untuk cuacanya ya. Kelihatan kabut-kabut di sebelah kiri dan kanan jalan. Untuk lalu lintasnya ramai lancar ya, dari Semarang sampai dengan Karang Tengah, demikian juga arah sebaliknya yang menuju Semarang terpantau sampai TL Genuk masih ramai lancar. Ada catatan yang menuju ke arah Demak, arah saya tadi, di seberangnya Delta Dunia Sandang, arah ke Demak ya, lajur kanan ada L300 yang trouble seperti video saya di atas. Kalau analisanya kawan Rizky Septa, sebelumnya itu ada cor-coran jalan cor yang agak rusak, agak membuat jeglongan ya, itu mungkin habis kejeglong di situ. Tadi di setelah pulau jalan Lo Ireng juga ada jalan cor yang rusak juga cukup besar, juga membahayakan juga untuk pengendara di lajur kanan juga arah Kendemak. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Bowo Artanto. Pak Sukarjo.
3: Selamat pagi Mas Jamal.
4: Selamat pagi
3: Mas Yuda.
4: Pak
3: Camat. Kawan Rasika, kami informasikan jalur kami dari Wedung, Demak, Pasar Bentoro, Buyaran, Grogol, Guntur, kemudian nanti Wonosalam. Pagi ini kondisinya masih ramai lancar. Ada beberapa memang ketersendatan di Demak Kota, diantaranya di depan Pasar Bentoro. Namun masih dalam kondusif karena ada petugas. Dan memang hari Senin memang padat. Cuaca mendung, namun matahari juga mengeluarkan sinarnya. Karena habis tadi malam hujan, maka beberapa titik ada genangan. Namun tidak menjadi kendala, karena hari ini mudah-mudahan tidak turun hujan. Itu yang bisa kami kabarkan dari jalur alternatif.
1: Oke, matur suwun banget Pak Sukarjo laporannya. Tadi laporan kawan-kawan di Pantura, Semarang, Demak, Kudus, dua arah. Nah ini barusan Pak Sukarjo memberikan info di alternatif Gunturnya. Nah, di Kabupaten Demak situasi masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Berarti sampai jam 7 pagi ini kita dapat satu ya. Ada di wilayah timur ujung Jawa Tengah, kawan di Pantura Batangan
4: Raci,
1: itu
4: Batangan.
1: Terjadi kemacetan dua arah karena informasinya masih terimbas genangan air yang terjadi dari luapan air di saluran air di tepi jalan Pantura Raci Batangan di Kabupaten Pati. So far kalau Anda perjalanan dari Semarang sampai Pati, stop sampai Patinya tidak lewat Batangan, sementara masih ramai lancar aja kawan Rasika. Untuk arus lalu lintasnya kota Semarang juga situasinya masih baik menuju arah ke Ungaran, Bawen, Solo Tigo dan Gubuk Purwodadi di wilayah Kabupaten Grobogan juga masih ramai lancar.
5: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang kini memasuki tahap perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini tengah mematangkan rencana proyek normalisasi sungai hingga relokasi permanen bagi warga. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto menyatakan solusi permanen akan dilakukan melalui pelebaran alur sungai dari 10 meter menjadi 25 meter. Sementara itu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan pihaknya mulai mendata kebutuhan hunian sementara bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Proyek besar sepanjang 22 km ini diharapkan segera berjalan guna menekan resiko banjir tahunan. Bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman dihuni, BNPB juga akan menyiapkan dana bantuan sebesar Rp600.000 per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah memproses tahapan pembangunan dan perbaikan di sejumlah ruas jalan utama. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, pembenahan infrastruktur fisik ini menjadi salah satu prioritas utama daerah. Saat ini sejumlah proyek perbaikan jalan sudah memasuki tahapan administrasi dan proses lelang. Adapun beberapa titik fokus perbaikan diantaranya berada di depan SMP Negeri 1 Tirto hingga ruas jalan Karang Dadap menuju Watu Salam. Pihaknya berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga hasil pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah agar tidak memasang identitas kelompok di tenda jemaah selama fase puncak haji. Aturan tegas ini diterapkan guna menjaga ketertiban penempatan jemaah menjelang pelaksanaan prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ihsan Marsa menegaskan petugas akan menertibkan dan mencabut seluruh atribut kelompok yang nekat terpasang di area tenda. Bagi kelompok bimbingan yang melanggar aturan tersebut juga terancam akan menerima sanksi tegas dari pihak berwenang. Langkah ini diambil agar proses distribusi jamaah sejak 25 Mei dapat berjalan tertata dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Pengawasan ketat pun terus dilakukan demi memastikan layanan puncak haji berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: ini mah lagunya pasti semua orang udah ketebak lagu judulnya ya.
1: Iya, ini lagu dari daerah
0: Angkat Persib. Daerah Persib ya.
1: Yang cukup terkenal Mojang Priangan atau Gadis Priangan.
0: Yes. Setiap hari Senin jam 7 pagi kawan, kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan kali ini kita ikut bersuka cita ya atas apa yang sedang dirasakan kawan-kawan pecinta sepak bola dari Provinsi Jawa Barat yang merayakan kemenangan Persib Bandungnya. Karena istilahnya yang rame bukan cuma Bandung tapi kan ini se-Jawa Barat ya gak sih?
1: Iyalah, karena Persib Bandung ini ya,
0: istilahnya ya
1: milik Jawa Barat.
0: Yes, milik Jawa Barat yang warasika dari provinsi tetangga. Dan informasi kawan Rasika, ada satu lokasi yang saat ini jadi banyak sekali informasi dan juga atensinya, yaitu ada di Jalan Pantura Batangan, tepatnya di daerah Raci. Kedua arah saat ini tersendat karena informasinya ada genangan air kawan. Genangan air di kawasan Jalan Pantura Raci Batang kawan. Sebelum kita buka informasi apa?
1: Batangan.
0: Yes, sebelum kita buka informasi lebih lanjut di kawasan Pantura Raci Batangan, kita kumpulkan dulu informasi yang sudah berbagi info di Kendal dan sekitarnya kawan Rasika. Seperti apa informasinya? Ini ada Pak Iwan Kendal. Selamat Cepiring pagi. Sampai dengan exit Kaliwungu lancar kedua arah.
1: Maplong.
0: Kalian tadi bahas Liga 1 sepak bola kok belum ada suaranya Pak Adito Reto ya?
1: Iya. Oh iya. Lama nih enggak kasih info nih.
0: Betul.
1: Pak Adito Reto salah satu komentator dan pengamat sepak bola internasional seangkatan dengan Bang Toel.
0: Maksudnya Pak Iwan, dari Cepiring sampai dengan Kaliwungu Kendal lancar ya kawan Rasika. Kemudian ada Pak Zudi, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Bang Jamal, Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam.
2: Laporkan untuk Pantura Kaliwungu Kendal aman lancar juga. Sebaliknya dua arus. Untuk cuaca cerah, cenderung redup sedikit. Sementara begitu Mas Jamal, Pak Yuda. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Waalaikumsalam nih di Cepiring ya Mas. Merambat sebelum masuk kontraflow Mas. Mungkin karena motor yang antri Mas. Itu Mas nih udah 5 menitan lambat dikit-dikit Mas. Tersun.
4: Otoritas.
1: Ramai aja di sana ini.
3: Volume kontraflow ya Mas. Oh, ada enggak tahu nih, ada Pak tentara ngepam juga Mas. Katanya ada orang gede
0: ngepam ngatur jalan.
3: Nah, itu muter.
1: Sampai di situ ada apa nih, ada yang mau lewat.
0: Oh iya, mau lewat.
3: Ada pengamanan.
0: Nah ini tadi di
3: tamu, Mas.
0: Oke.
3: Dimasuk ke antriannya Mas.
5: 21 Persija menang Kemenkubitas Barat. Kemarin pertandingan terakhir 0-0.
0: Ini situasi di Cepiring Kendal ya. Tadi ada Pak Himawan sama Pak Zudi yang ngasih informasi untuk di kawasan Brangsong dan Ketapangnya ramai lancar. Di Cepiringnya ditambahkan informasi satu lagi juga masih normal, ramai lancar.
3: Kelihatannya ada
0: ramai aja
3: di kunjungan Mas dari Bapak-bapak TNI Mas. Jadi tadi membuat kesendatan yang versi putar balik itu Mas. Jadi dari putar balik ke putar balik ke arah timur terus masuk ke arah utara itu Mas. Jadi buka portalnya ya kontraflow Mas. Terjun, ini udah lancar Mas. TL yang di Ketapang belum berusia Mas, jadi hati-hati. Terjun.
0: Oke. Terjun. Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Zudi sama Pak Iwan ya, untuk situasi dari kawasan Kendal dan
1: Ketapang.
0: Sekitarnya. Yes. Di Ketapang, Kendal lancar, Cepiring nih sementara yang masih terpantau rame ya kawan Rasika di hari Senin pagi hari ini.
6: Kelana Kota, Rasika.
0: Ini sudah ada beberapa informasi yang ngasih info dari Pantura Kendal, kita ke Pantura Pati lagi ya. Karena di sana sedang ada kemacetan ini.
1: Tangan lagi.
0: Betul. Ini Pak Edi ngasih informasi juga sedang antre di kawasan Raci Batangan. Pak Tardi apakah sudah lepas tadi pertama kali report 645?
7: Apa kan Mas Yuda, ini tetap masih terjadi kemacetan. Ini yang terjadi gerakan copot sepatu karena banjir.
0: Oh,
7: Mas Yuda.
0: Oh iya.
1: Okay. Para pekerja ya.
7: Laporkan dari suasana di Pantura Timur antara Raci sampai Batangan ini. gerakan copot sepatu. Nah ini dia nih. Saya agak menyelempet pinggir nih Pak.
0: Gih. Jadi kalau menurutku ya, sementara kenapa di sana tambah ramai adalah karena banyak kendaraan-kendaraan motor-motor yang pada
1: copot sepatu,
0: berhenti pada gerakan copot sepatu itu.
1: Jadi agak membuat suasana lebih kumruyuk ya.
0: Iya. Pak Asep.
4: Lanjut Mas Yuda, saya lewat alternatif Desa Ketip menuju ke Pasar Kuniran.
0: Kuniran lama sekali tidak menyebut
1: Desa Ketip.
4: Lampu Merah Batangan. Begitu Mas Yuda, masih kondisi kondusif di sini, aman terkendali. Begitu, terima kasih.
0: Lah Pak Asep tadi kan masih macet di sana tuh, kok ujuk-ujuk langsung masuk Kuniran lewat mana Pak? Wah inilah langsung, warga sana kok ya.
1: Iya, anu apa namanya, kalau istilahnya itu Akamsi.
0: Tadi kan Akamsi. Informasinya ikut macet nih.
1: Kalo tiba-tiba bisa
0: langsung, langsung masuk di jalur Kuniran tuh lah tadi masuk langsung lewat mana ya, Pak? Ya.
1: Langsung mlebu desa. Langsung nanti lewat Kuniran tembus
0: iya,
1: ke
0: paling.
1: Lampu Merah Batangan ya, Pak ya.
0: Iya sih paling.
1: Gak Pak Asep wis wong kono. Kono kok ya. Wis tenang wae wis.
0: Oke. Pak Danang, selamat pagi.
8: Kondisi banjir batangan yang meluap di jalur Pantura menyebabkan ketersendatan di jalur Batangan Rembang Batangan. Ini motor-motor lagi mencoba, berani nggak dia melintas ya.
1: Nyopot sepatu
0: lebih tinggi sih dibanding kemarin hari Sabtu.
1: Wah kelihatan.
0: Oh iya, lebih tinggi dibanding hari Sabtu.
8: Kesendatan kurang lebih 30 menit lebih ya Mas.
0: Oke. Okay.
8: Sudah, Bung Jamal.
1: Oke okay, Pak.
8: Demikian informasi dari Batangan Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
0: Ya. Okay, wah, matur suwun banget Pak Danang ya informasinya.
1: Cukup mengerikan nih banjirnya nih.
0: Betul. Banjir. Ada genangan air di kawasan Pantura kawan, tapi bukan berinisial S, tapi di Raci, Batangan.
1: Nun jauh di timur sana.
0: Betul.
1: Ya.
0: Untuk Anda yang mendengarkan, wah ada genangan, bukan di S kawan, tapi di kawasan Raci, Batangan, Kabupaten Pati. 30 menit untuk lepas ketersendatan, baik itu yang menuju arah ke Rembang ataupun yang menuju arah Pati di kawasan Pantura Batangan. Gak warasika yang mungkin Anda genangan ning iki sayung oh, bukan ya, bukan di sana,
1: di daerah Pati sana.
0: Di Pati kawan, di mana ini kita dapatkan info tuh sudah hari ketiga sejak kemarin, hari keempat bahkan, Jumat Sabtunya sih masih tipis ya. Jumat Sabtu masih tipis, minggu kemarin ada genangan dan hari Senin pagi ini cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan genangan yang ada di hari Sabtu kemarin. Banyak motor tadi pada langsung melipir untuk gerakan apa? Mau gerakan copot sepatu
1: di pinggir-pinggir jalan sehingga menimbulkan sedikit keter

0: Buati Marina Masjid Mas Jamal, saya kemarin Sabtu Minggu nggak kemana-mana
1: full
0: ngelembur menyelesaikan pekerjaan biar bisa menikmati libur panjang tanpa beban pekerjaan.
1: Seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, sekarang laksanakan dan kerjakan sebaik-baiknya supaya besok tinggal libur ya libur wes.
0: Yes. Pak Arif MMS, ada truk pickup mogok ya di Jalan Pantura Semarang Demak sebelum Jateng Line arah ke Kudus. Pickup El Sape trouble di lajur kanan, sedikit tersendat, sudah ada polisi. Pak Puji Waluyo, perjalanan dari Karangjati Bawen sudah sampai Lingkar Solo 3, lancar kedua arahnya. Pak Muslim, selamat pagi mas-mas semuanya yang guanteng-guanteng. Info lalu lintas dari Cangkiran sampai dengan kawasan Industri Wijaya Kusuma aman kondusif, masuk KIW dari arah kota antrian 300 meter saja.
1: Terima kasih.
0: Pak Isnan, si lajur kedua arah masih normal seperti biasa kok mas.
1: Belum ada tanda-tanda perbaikan ya Pak ya.
0: Seperti pemberitahuan yang beredar itu yang mulai hari ini informasinya.
1: Ya kita tunggu aja nanti ya, info detik demi detik.
0: Pak Fajar, kerja cuma 2 hari Senin Selasa, terus libur 2 hari Rabu Kamis, kerja sehari, terus libur lagi Sabtu, Minggu, Senin. Piye ya mas, ngene iki kok banyak liburnya.
1: Ya wis santai wae. Ditompo panane.
0: Ditompo betul sekali. Pak Widakdo, mohon doa ya Kawarasika, ibu saya, ibu Budi Ningsih binti Sukemi sudah berpulang kemarin hari Sabtu 23 Mei 2026. Semoga diberikan ampunan dan amal baik beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin.
1: Iya, semoga diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Yang tabah ya Pak Widakdo ya dan keluarga. Kita yakin pasti almarhumah ibu ada di tempat yang terbaik di atas sana.
2: Rasika.
0: Kamu pasti sudah ramai tahu keramaian tentang viral apa teror pocong.
1: Oh, yang membawa senjata. Iya.
0: Dan ternyata di Jawa Tengah ada 3 daerah yang sudah ramai terkait pocong, teror pocong Kawah Rasika.
1: Magelang.
0: Ya.
1: Terus di mana lagi?
0: Yang pertama di wilayah pantauannya Rasika itu di kawasan Grobogan.
1: Grobogan.
0: Warga Grobogan Kawah Rasika dihebohkan dengan viralnya video teror hantu pocong yang beredar di media sosial yang sempat membuat resah dari warga. Di mana hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Grobogan Ibda Arif Suryanto mengatakan bahwa informasi yang diunggah di media sosial terkait adanya teror pocong yang ada di wilayah Grobogan dipastikan hoax. Dalam postingan tersebut, daerah Karangsono yang dimaksud adalah di daerah sekitar Desa Suru, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Namun setelah Polres Grobogan melakukan patroli di media sosial dan pantauan langsung serta investigasi lebih lanjut, video serupa juga diunggah di berbagai media sosial dengan lokasi yang berbeda-beda. Maka dari itu kawan, dari hasil penelusuran Polres Grobogan, isu teror pocong di kawasan Kabupaten Grobogan adalah informasi yang tidak benar. Para polisi dan Babin Kamtipmas di Kabupaten Grobogan kini berperan aktif untuk memberikan edukasi warga agar tidak resah. Itu pertama di Grobogan ya. Lalu yang kedua di Kudus ternyata juga Kudus sudah ada.
1: Waduh.
0: Isu mengenai teror pocong yang berkeliaran di Kabupaten Kudus itu ada di wilayah Dawe. Menanggapi hal tersebut, Kawah Rasika, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kabar mengenai adanya teror pocong di Kabupaten Kudus, terutama di daerah Dawe, adalah hal yang tidak benar alias hoax. Informasi pocong begal atau teror pocong yang beredar di media sosial yang menunjukkan informasi di daerah Dawe, Kabupaten Kudus, mengatakan dari laporan resmi dan juga temuan di lapangan, hal tersebut adalah tidak benar dari Kapolres Kudus mengatakan. Pihak kepolisian kemarin sudah bergerak menindaklanjuti kabar yang meresahkan tersebut dengan penelusuran dan juga patroli di sejumlah titik bahkan hingga bermalam di beberapa lokasi yang namun hal tersebut tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan ataupun sosok yang dinarasikan di media sosial. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah di mana? Di Kendal.
1: Oh, di Kendal malah.
0: Yes.
1: Paget aku di Kendal.
0: Mengenai teror pocong di Kendal, Kawah Rasika, kepolisian dalam hari ini Polres Kendal mengatakan bahwa masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang beredar di media sosial ya kawan. Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto meminta masyarakat Kendal dan sekitarnya untuk tenang dan tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Sebelumnya di media sosial disampaikan adanya isu begal pocong yang beredar di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan di Kabupaten Kendal. Ramai diperbincangkan, bahkan sempat ada masukan gitu kan, informasi laporan yang masuk ke kawan-kawan di Polres Kendal dari media sosial, Instagram dan juga WhatsApp. Namun setelah ditelusuri, Polres Kendal menegaskan tidak menemukan aktivitas mencurigakan, dan masyarakat jika mendapati adanya hal-hal tersebut bisa langsung melapor 110 atau melapor ke Polsek setempat. Polres Kendal AKBP Hendri mengatakan saat ini perkembangan teknologi memungkinkan berbagai konten manipulatif dengan mudah, sehingga Kapolres Kendal mengatakan bahwa masyarakat agar tidak mudah terpercaya terkait foto, video, ataupun narasi yang beredar tanpa memastikan sumber informasi yang valid. Tiga daerah, hoax semua berarti ya?
1: Hoax.
0: Grobogan, Kudus, dan juga Kendal. Masih hoax ya, hoax terkait informasi begal pocong.
1: Yang bikin resah aja itu.
0: Betul ya. Sekali, teror pocong. Lah, maksudnya pocong tuh gimana kalau mau membegal? Kan dia gini.
1: Loncat-loncat.
0: Loncat-loncat.
1: Ya.
0: Kalau mau membegal terus dia gampang ditangkap.
1: Saya baca di sosmed kemarin itu memang ada itu pocong yang membawa senjata tajam. Mau pocong kok membawa senjata tajam.
0: Bawanya?
1: Membawa senjata tajam, bawa klewang. Tapi di Magelang itu. Jadi dia membegal itu. Berarti seolah-olah dia itu pocong tapi ternyata begal. Jadi orangnya lari terbirit-birit dulu, motornya ditinggal atau gimana terus diambil gitu.
0: Oh, terus ngambilnya kostumnya dibiak
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, mungkin aku enggak tahu sih, aku bukan ya, pocong.
0: Aku bukan pocong tapi aku adalah begal.
1: Nanti kalau aku jelasin dikira aku pocongnya. Aku enggak tahu itu.
0: Nah, terkait informasi secara menyeluruh di wilayah Jawa Tengah kawan, mengingat di Grobogan, Kudus, Kendal dan bahkan informasi di luar wilayah pantauannya Rasika ada di Magelang, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat agar proaktif bisa mengaktifkan kembali sistem dan juga fitur-fitur keamanan seperti pos kampling dan juga menggandeng Babin Kamtipmas serta polsek-polsek setempat jika memang dirasa butuh bantuan untuk pengamanan ke depan. Dan masyarakat diimbau seperti yang disampaikan oleh Kapolres Kendal tadi AKBP Hendri, mengatakan bahwa masyarakat agar tidak mudah terpercaya terkait isu-isu dan narasi yang muncul di media sosial. Dari rilis Polda Jawa Tengah kemarin terkait situasi keamanan dan Kamtipmas, mengingat informasi terkait teror pocong ini kok entah kenapa beberapa hari ini mewarnai media sosial kita,
1: bikin resah dan masyarakatnya jadi jengah gitu loh. Mm-hmm. Karena pocong itu hanya ada di Indonesia.
0: Oh. Kalau di Cina, di Arab Saudi nggak ada pocong.
1: Maksudnya hantu pocong loh. Kalau pocongnya sih ada mungkin. Mm-hmm. Hantu pocong itu Indonesia. Jadi orang mati ya. Maka kalau di Cina sana nggak pocong, vampir. Karena orang matinya kan di pakaian-pakaian vampir.
0: Kalau di Thailand?
1: Kalau di Thailand ya nggak tahu sesuai nangnak atau apa. Kalau di barat sana, di Amerika sama di Eropa kan Dracula namanya. Ya pakaiannya kayak itu, pakai jas.
0: Dracula gitu, sama ya. Vampir kan.
1: Vampir. Kalau vampir di Cina sana, vampir yang meloncat-loncat juga tapi tangannya ke depan. Kalau pocong meloncat-loncat tapi tangannya sedagap. Itu. Kalau ada pocong terus tangannya ke depan bawa senjata, lah itu pocong anu begal, itu bukan pocong, itu begal.
0: Nah, mengenai senjata, teror pocong begal yang ada di tiga daerah tadi di Grobogan, Kudus dan juga Kendal, dikonfirmasi oleh kepolisian masing-masing daerah itu hoax ya kawan.
1: Hanya ingin
0: di Grobogan tadi di Geyer. Betul.
1: Ya. Mungkin koncone ya do ngomong kuwi yang begal kok ndadek kok lambi pocong to
0: marah. Lah iya maksude kan malah rekoso angel.
1: Ya ora apa ki sensasi kok kan wong do wedi ngono ya. Lah yo ngarep badhe begal kan kok pakaiane kudu sing sacet nganggo katok dawa nganggo piye malah nguk lambi pocong.
0: Di Grobogan tadi di Geyer, di Kudus di Kecamatan Dawe, lalu di Kendal ada di Kecamatan Kaliwungu Selatan, dan pihak kepolisian dari ketiga daerah tersebut mengkonfirmasi itu adalah hoax ya Kang Warasika di tiga wilayah terkait informasi teror pocong. Pak Rizky Sabta, selamat pagi.
2: Pukul 6 lebih 40 menit masuk ke Cangahan Jepara ya bun. Lalinya kok ya rame ternyata ya bun ya, jam segini berjubel motor semua bun di daerah Pecangahan. Padahal ini kan yang di pasar itu kan one way ya, itu ada mobil ada motor juga, padahal mobil itu gak boleh harusnya. tapi ya wis ben ngalah wae ya Bun ya. Sabar kayak kemarin itu ya Bun ya, hari Sabtu orang bener kalah sama orang ngeyel. Terus kalau ngomongin bola, walaupun enggak bisa lanjut tapi alhamdulillah sempat bangga sedikit. Adik saya ya yang sempat masuk di Liga 2, masuk di PSISA Salatiga, terus masuk di PPSM Magelang, terus malah itu turun lagi di PSIK Klaten. Sekarang malah ikut Tarkaman katanya. Untuk hasilnya katanya lebih mayan, lebih dapat, lebih ngelumpuk katanya itu kalau Tarkaman pun katanya pun. Sekali main 600-800 ribu itu langsung pegang uang. Kalau di Liga kan sistemnya kontrak ya gitu, jadi agak lama gitu katanya, cepat habis gitu ya Bun ya. Gitu ya Bun, ini kok pecangan gak seperti biasanya ya Bun,
0: rame
2: ya.
0: Untel
2: banget ini Bun,
3: rame. Semrawutan di sebelum terminal pencakaran ini Bun, ini modelnya terus tinggi kayak gini Bun, di palang depan belakang Bun. Ini kok gak kayak hari biasanya Bun, biasanya saya kan sering ke Jepara juga, ini kok nggak seperti biasanya, rame banget ini.
1: Menjelang
3: dilihat pun
1: libur,
3: motor semua ini di
0: jalan ya, ini banyak yang pulang kampung.
3: Itu di depan pasar kampung itu juga tersedat pun. Ya. Okay. Makasih.
0: Yuk sama-sama, perjalanan Semarang Jeporo ramenya hanya di kawasan Pecangaan tok kawan.
1: Nguntal di depan pasar Pecangaan.
0: Untuk Pantura yang Anda khawatirkan SKT, lancar saja situasi kedua arahnya. Pak Joko Kamianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamar Ojika. Pagi ini Sambiroto sampai Gedung Munduraya lampirannya Mas. Cuaca adem karena tadi malam habis hujan. Cuaca mulai matahari mulai bersinar cerah. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun Pak Joko Kavianto. Pak Agus Trioko.
5: Mas Yuda, ini 653 sudah sampai TL Asalamah. Tadi lewat Dak Payung kok enggak lihat bisnya itu ya?
0: Wah, sip dah.
5: Dievakuasi berarti.
0: Matur suwun Pak Agus. Yes, tadi kita dapat informasi bus informasinya menyerempet median jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah menuju Ungaran kawan, tapi pantauan di jam 7 pagi sudah tidak di lokasi. Pak Mamat Lubis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bung Jamal, Mas Yuda, kawan-kawan sekalian, pagi ini pukul 6.58 melintas di Gombel Baru ke arah Serondol, terpantau kedua arah masih ramai lancar, baik-baik saja, tidak ada halangan sementara. Tadi melintas ada petugas yang sedang merapikan median jalan. Mudah-mudahan kedepannya masih ada seperti itu, karena biasanya kalau sudah hari libur berantakan. Tapi sebenarnya rapi. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak.
7: Untuk para pengguna jalan yang menyebabkan median jalannya berantakan, mohon dirapikan kembali setelah menggesernya, karena bagi Anda itu mengganggu jalan Anda dan melapangkan jalan Anda, tapi itu mengganggu bagi pengendara yang lain. Tolong ya dirapikan kembali kalau sudah digeser-geser. Nah, begitu
0: Pak Ogahnya terutama kui. Pak Zuri Al-Bukhari.
8: Mas Yuda, Mas Jamal, exit tol Mutiarjo ke arah kota ya agak tersendat biasa. Putaran depan pom bensin Kaligawi itu loh Mas. Anyo, meskipun rel tidak tertutup ya palang pintu, tapi tetap tersendat. Jadi yo biasanya kan situ tutup ya dulu ya. Seru putar proses itu malah lancar Mas. Nah situ kan campur. Ya piye meneh wong golek duit tok. Kan yo bicara dibuka ngono. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, ini masuk kota nggih. Sudah sampai Jalan Tugu Muda setelah dari depan pom bensin Kaligawi ke arah kota lancir. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Terima kasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Steve, ini situasi Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya. Situasi 31 masih berlangsung. Yes, dua arah masih terpantau ramai lancar. Ini sudah sampai Jalan MT Haryono Kota Semarang. Nah kawan, saat ini pihak dari Damkar Kota Semarang itu sedang berupaya untuk melakukan pengecekan atas informasi laporan adanya korsleting listrik di Gedung Borsumi Heritage di kawasan Kota Lama Semarang. Ini Pak Arief Prabawa yang memantau situasi di sana. Di Jalan Lejen Suprapto Kota Lama Semarang itu dialihkan pada ke bubakan semuanya. Saya barusan lihat ada damkar masuk arah Kota Lama dari Jembatan Berok. Yes, saat ini dari Damkar Kota Semarang sedang berupaya untuk menangani informasi terkait dugaan korsleting listrik di Gedung Borsumi Heritage Kota Borsumi Semarang ya kawan. Heritage. Betul. Informasinya itu di area dalam gedung Borsuminya itu sedang ada laporan korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran internal di sana. Sehingga tadi sempat ada beberapa armada, tercatat ada 2, armada 36 dan 31 milik Damkar Kota Semarang yang saat ini melintas di kawasan Kota Lama dan sekitarnya. Dan informasi dari Pak Arief Prabawa tadi kendaraan dialihkan untuk belok ke bubaan semua, tidak di tidak masuk lurus ke Jalan Lejen Suprapto. Sedang ada upaya pemadaman kawan Rasika ya, pemadaman informasi ada dugaan korsleting listrik di Gedung Borsumi Heritage, sehingga ada damkar di sana yang sedang istilahnya menangani aduan tersebut.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Geng, push!
11: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
10: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
10: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
10: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
10: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
10: Choco Drink
12: my mood booster.
10: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Banyuwangi, saya Anita Sumardi mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Banyuwangi Raya menggelar talkshow sebagai rangkaian menyambut musyawarah cabang Musda ketiga pada hari Minggu 24 Mei 2026. Forum tersebut menghadirkan dua kandidat kuat calon ketua DPC Peradi Banyuwangi. Periode 2026-2030, yakni Insinyur Saiful Mutakin SHMH dan Hardian Arif Darmawan SHMH.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo meluncurkan program bertajuk Nyaman atau Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan. Menurut Camat Bungatan Yogi Kripsiansyah, program Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan ini dilakukan setiap Jumat guna memperkuat sinergi pemerintah kecamatan dengan masyarakat. Program Nyaman ini dengan melakukan kunjungan ke masjid-masjid di Kecamatan Bungatan bersama dengan forum pimpinan kecamatan seperti Kapolsek dan Ramil untuk memberikan edukasi tentang Kamtibmas. Program Nyaman juga menjadi sarana pendekatan pemerintah kepada masyarakat desa untuk menyerap berbagai aspirasi secara langsung, sehingga pembangunan di wilayah kecamatan terrealisasi dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Transaksi penjualan hewan kurban di Kota Batu menjelang Idul Adha 2026 mengalami penurunan. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dibanding tahun sebelumnya diduga akibat melemahnya kondisi ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Salah satu pedagang di Jalan Sultan Agung Kabul mengaku baru menjual sekitar 25 ekor kambing dari total 200 ekor yang disiapkan. Padahal tahun lalu penjualan bisa mencapai ratusan ekor hingga mendekati hari raya. Penjualan sapi juga ikut melambat. Meski demikian, Pemkot Batu membantah penurunan transaksi disebabkan daya beli masyarakat yang melemah. Pemerintah menilai masyarakat kini cenderung membeli hewan kurban mendekati hari raya atau secara kolektif agar lebih terjangkau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, daya tampung SMA dan SMK negeri di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 7 yang mencakup Solo dan Sukoharjo diproyeksikan hanya mampu menampung sekitar 60% dari total lulusan SMP tahun ajaran 2026-2027. Ada kesenjangan antara tingginya angka kelulusan SMP dengan kuota kursi yang tersedia, khususnya di wilayah Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Dipastikan seluruh lulusan SMP di Solo dan Sukoharjo bisa terserap dengan baik, asalkan masyarakat bersedia melirik sekolah swasta.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, jinglenya ini, jadi kita ngomong lagi deh. Jadi untuk informasi kawan, kemacetan saat ini ada di satu, ini di Jalan Pantura Onggorawe. Ini ternyata kok lagi banyak yang antre di sana ya. Ada pickup mogok, guys. Ya,
1: dari tadi itu pickup mogok dilaporkan masih menyebabkan ketersendatan di depan
0: Delta
1: Dunia Sandang di Onggorawe.
0: Betul, Jalan Pantura Onggorawe Semarang menuju arah Demak itu ada pickup mogok. Posisinya di lajur sebelah kanan, silahkan Anda bisa masuk tol Kawan Rasika untuk Anda yang menuju dari Semarang menuju arah Demak jika tidak ingin antre. Ya walaupun sebenarnya antrenya pendek aja sih kalau versi Semarang Demak Kudus.
1: Ya masih manusiawi di
0: sana.
1: Sebentar aja.
0: Itu yang pertama ya, ada truk mogok kawan di Jalan Pantura Onggorawe. Kemudian yang kedua di Pantura Batangan yang ada di Kabupaten Pati. Dua arah masih tersendat Kawan Rasika ya, karena dilaporkan ada genangan air di sekitar PT Huaseung. Kemudian juga di sekitar Batangan Kawan Rasika di Panturanya itu dua arah tersendat karena sekali lagi imbas luapan saluran air di tepi Jalan Pantura, ditambah semalam itu hujan kan di sana. Jadi untuk genangannya dibanding kemarin hari Jumat dan juga Sabtu itu cukup tinggi. Dua itu kawan, lokasi yang saat ini jadi report dan juga sorotan atas kepadatan dan arus lalu lintas. Selain itu, kota Semarang semuanya baik, Kali Gawe rak perlu khawatir masih landai kondisinya. Kemudian ditarik hingga ke Gubuk Purwodadi, Solotigo Boyolali atau Ambarawa Jambu dan Kendal menuju arah ke Weleri Batang Pekalongan, arus lalu lintasnya masih terpantau baik dan ramai lancar.
1: Prof. Hamka.
0: Yes, ini Pak Slamet Li nih jam 7. Kenapa Jalan Profesor Hamka?
1: Ya termasuk Prof. Hamka masih lancar.
0: Oh, karena informasinya kan akan ada rencana peningkatan mutu ya.
1: Kelihatan komatsu.
0: Ini Pak Slamet Li ngasih info Sayung ya. Sayung lancar dua arah, tidak ada genangan air, lalu lintasnya lancar sekali. Ini mobilnya Pak Slamet Li nih, akeh to mobile. Akeh to penumpange.
1: Halo, Pak.
0: Shh, aja ngomong, mengganggu penumpang.
1: Ngomong dene malah ngirim gambar.
0: Tapi kan enggak berisik.
1: Tapi kan enggak dengok.
0: Oke, matur suwun Pak Slamet, sayang lancar ya Kawan Rasika. Kemudian Pak Puji Waluyo dari Lingkar Salatiga, saya sudah sampai Getasan, lalu lintas juga lancar ke dua arahnya.
1: Getasan.
0: Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, cerah sekali, sebagian jalan masih basah, semalam juga Surabaya udan. Kemudian ada Pak Riandika. Ini Pak Riandika tanya lu Bang, lah kalau yang di Pemalang teror pocongnya betul nggak ya? Oh, di Pemalang juga ada.
1: Ada. Wah, ini belum
0: coba tahu, nanti Pak, kita buka rilisnya ya.
1: Cukup apa namanya? Cukup jauh nih.
0: Ya, kita sementara tadi yang kita sampaikan di tiga lokasi tersebut adalah daerah pantauannya Rasika, yaitu di Grobogan, Kudus dan juga Kendal. Cuma untuk di daerah lain coba nanti kita akan dalami lebih lagi informasinya. Kemudian ada Pak Bibit Satsu, selamat pagi. Ini Pak Bibit Satsu menyapa dari Solo.
1: Magelang. Selamat pagi Magelang.
0: Saya presensi ya Masjid Mas Jamal. Sehat selalu untuk semua Kawan Rasika. Ngopi-ngopi dulu guys.
1: Dari lantai 7 ke kantor beliau tampak gunung-gunung bertebaran di sana sini
0: Magelang cerah cuacanya, laporannya Pak Bibit Satsu untuk saat ini.

0: Nah, daripada kita menanti-nanti jalan Profesor Hamka Silayur Kota Semarang, mbok, kita mending ke Panjangan aja. Oh, dari tadi belum disebut lo Panjangan.
1: Ya, yang ada perbaikan jembatan kecil tuh.
0: Mm-hmm. Ini ada Bu Tati nih. Aku kecebak macet di perumahan Prambanan ya, Mas. Gara-gara lihat macet di jalan Untung Soropati, saya belok Prambanan. Malah sama aja. Perbaikan jalan di sekitar Simongan, padahal saya sudah gasik lo berangkatnya.
1: Nah, itulah.
0: Prambanan itu di?
1: Prambanan itu ada di perumahan sana. Perumahan apa namanya? Jalan Candi Prambanan tuh maksudnya tuh. Ngaliannya.
0: Candi Prambanan. Besok lagi mending masuk Jalan Abdurrahman Saleh aja,
1: nah,
0: Bu.
1: Itu, Bu, lebih besar.
0: Kemarin kawan-kawan Rasikap menghindari kawasan Panjangan tuh pada
1: saya
0: masuk Abdurrahman Saleh.
1: MC di Jalan Candi Prambanan itu. Tapi perumahan apa namanya? Pasadena.
0: Oh, Panjangan. Prambanan itu Pasadena.
1: Jalan Candi Prambanan, jalan candi-candi itu.
0: Kalau kawan-kawan Rasika atau Bu kemarin itu, oh, Prambanan tembusnya itu nanti tembusnya nanti Jalan Abdurrahman Saleh.
1: Ya, di samping Asrama Haji.
0: Oh, langsung tembusnya di situ.
1: Sebelah utara atau sampingnya itu.
0: Iya. Tapi ternyata pagi ini juga cukup padat juga situasinya di sana.
1: Di Jalan Candi Prambanan.
0: Pekerjaannya 2,5 bulan ya, kawan Rasika. Pekerjaan di sepanjang Jalan Kolonel RW Sugiyarto sampai dengan Abdurrahman Saleh, kemudian juga Jalan Untung Soropati sekitar Panjangan kemarin sudah dirilis oleh DPU Kota Semarang, Kawan Rasika, di mana timeline pekerjaannya adalah 2,5 bulan. Jadi informasinya kayaknya Bu Tati berangkat gasiknya akan lebih
1: gasikin lagi.
0: Lebih gasik lagi selama 2,5 bulan ke depan.
1: Ini 5:30 harus jam 5 besok. Subuh mangkat.
0: Ya ambion, Pak Lutfi.
2: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak.
2: Perjalanan pagi dari Ungaran ke Semarang ya Mas. Menginfokan di depan BWK tadi punya ada bis di lajur kanan ini udah nggak ada ya Mas. Saya lewat udah nggak ada. Terus situasi ramai lancar lanjut. Ini di sebelum turunan Gobel, jadi itu mulai ada kendaraan mogok ya Mas, mobil mogok. Di lajur kanan sepertinya saya lewat barusan masih berusaha nyetater itu nggak bisa bunyi-bunyi. Jadi posisi mogoknya di depan yang anu fitness itu di setelah TL Ngeserep atau di Ponegoro itu mulai melambat di situ. Ini sudah turun Gombel, sudah sampai Kaliwiru, masih ramai lancar. Matur nuwun.
0: Oke, noted Pak Lutfi, matur suwun sekali. Pak Wawan.
3: Assalamualaikum Pak Jamal, Bang Yuda. Sekedar absen pagi.
0: Presensi pun
3: biasa. Aji Subeno. Aji Subeno. Rodok merpet. Padahal sudah jam 7:35 loh. Tengah harian ini merpet biasanya. Saat ini pihak dari tengah 8 sampai sini itu masih
4: pengecekan atas informasi laporan
3: repet
4: adanya korsleting listrik di gedung Borsumi Heritage di kawasan
3: Jamal Majuda.
0: Oke, okay. Terus Wan, Pak Wawan informasinya. Pak Isnan.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Jamal.
0: Mau
5: tanya aja Mas, info bakul areng sate dan tempat bakaran ya yang masih harganya belum naik. Terima kasih.
1: Di pasar-pasar Pak.
0: Nah, di mana lokasinya Kota Semarang toh Pak Isnan? Betul, Kota Semarang.
1: Terongan ada.
0: Ayo masyarakat Kota Semarang sudah ada yang beli tusukan sate atau areng belum? Oh, bisa cerita-cerita harganya berapa nih, ada kawan
1: sudah
0: kita yang perlu infonya.
1: Masih harga seperti biasa.
0: Iya, sudah ada yang beli areng dan juga tusuk sate masyarakat Kota Semarang, regone berapa? Bisa cerita-cerita guys.
1: Masih pakai tusuk tradisional atau beli yang baru?
0: Mm-hmm. Atau yang dicuci seperti pakai, yang ramai di media sosial?
1: Yang pakai ruji-ruji itu, yang pakai besi atau masih pakai yang bambu tradisional? Saya cerita-cerita nih.
0: Yes, berapa harga areng dan juga tusuk sate guys, terutama di Kota Semarang dan sekitarnya? Ada kawan yang tanya nih, Pak Supriyadi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam,
6: Mas Yuda dan Bung Jamal. Melaporkan kondisi lalin dari Kudus ke Pati. Alhamdulillah pagi ini lancar sangat.
1: sangat lancar.
6: Dan barisan truk juga berkurang banyak. Mungkinkah ini imbas daripada kemacetan di Rembang, di Batangan, ya, dan juga kemacetan dari Demak ke arah Kudus, ke daerah Gembal itu kan tersendat, itu kan banyak truk-truk yang saya lihat tadi tersendat karena saya melihat di GMAP-nya merah, jadi saya ambil dalam kota. Jadi ternyata berangkat jam 7 dari Kudus kota, ini sudah masuk Kota Pati, sudah lewat Lingkar dan masuk Kota Pati. Demikian laporan. Jadi ada untungnya juga ya, ada kemacetan di.
0: Ya enggak lah, Pak Supriyadi ngarang pol.
6: Daerah Lingkar Kudus dan daerah.
1: Jadi lebih sepi.
0: Kemacetan ada keuntungannya.
6: Itu jadi biasanya memakan waktu 30 menit sampai Kota Pati dari rumah, ini 20 menit sudah sebentar lagi sampai kantor. Gitu laporan, cuaca cerah, mataharinya bersinar. Tadi waktu berangkat memang temaram, ini sudah cerah di Kota Pati. Salam buat teman-teman, salam sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Tarwiyah dan besok Arafah. Dan juga salam buat Bung Jamal, salam sehat juga buat teman-teman Turasika semua, Masida dan yang lain-lain.
0: Sami-sami matur suwun.
6: Dari Pantura Tengah, Pati melaporkan Supriyadi Kudus.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Lili Barokah, ini Juana juga masih tersendat ya. Juana, oh kalau Juana karena pengecoran jalan. Tidak nyambung sampai dengan Raci toh, Pak Lili. Ya, enggak nyambung sampai Raci Batangan toh iki Juana.
1: Ada ininya enggak? Kalau jadi satu atau beda-beda ini.
0: Nah, ya makanya ben nanti Pak Lili aja yang jawab. Kalau di kawasan Juana kita dapatkan info sih masih karena pengecoran jalan ya.
1: Karena perbaikan jalan
0: sana. Betul. Sementara Pak Delta Laluna.
7: Pagi Rasika, pagi Pak Jamal, pagi Bang Yuda Ekwale. Melaporkan pagi ini cuaca cerah. Saya dari Jatinggalah ini naik ke atas mau nganter Mbak Mantan dulu berangkat kerja. Melaporkan dari arah Banyumanik ke Gombel Mas. Ini di depan apa? Di depan fitness. Apa klub fitness itu ada mobil apa tadi kalau nggak salah Fortuner ya, Fortuner mogok ini ketersendatannya agak lumayan panjang ini dari arah Banyumanik belum terpantau sampai di mana ujungnya, tapi ini saya sudah lewati Patung Kuda masih merayap ini yang arah ke bawah. Demikian, terima kasih. Oh iya Mas, lali takon mau ke arah BSP lewat
0: lancar Pak ya, langsung ya lancar. Kota Semarang saat ini situasi lalu lintasnya benar-benar baik.
1: Masih oke, Pak.
0: Baik banget situasinya, menyenangkan sekali kecuali di titik-titik perbaikan seperti yang ada di Jalan Untung Suropati dan Abdurrahman Saleh Kota Semarang. Wis lewat jalan Profesor Hamka Ngalian aja masih Pantura lancar, Wali Songo masih lancar. Bu Tati, arengnya mie ada dua jenis, kayu apa batok? Kipas Matusuk Sate Bakaran mumpung promo di supermarket Gambar Singo ada loh, di daerah Simongan katanya. Harganya lagi harga promo.
1: Sak paket itu biasanya ada tempat untuk bakarnya, dari seng itu, terus? Kipasnya sama ya itu sama sunduknya paling, tapi sunduknya yang dari kayak ruji gitu.
0: Nah, udah itu Pak Isnan tuh di supermarket katanya Gambar Singo ya. Logo singa ya kan, inisial S. Itu ada promo katanya, bisa dicek aja informasi mumpung dari Bu Tati. Saya lepas ketersendatan di kawasan Simongan Prambanan sampai dengan Jalan Abdurrahman Saleh 22 menit ya. Loh, aku sampai kantor wis do kukut iki sarapane.
1: Yo golek ning
0: Jawa. Oh, kantornya Bu Tati ada sarapannya. Lah hari ini menunya apa, Bu? Sarapan di kantor Bu Tati.
1: Sarapannya apa, Bu?
0: Sarapannya sarapan enaknya.
1: Sayur-mayur.
0: Pak Imam Kudus. Niki Pak Imam Kudus lewat Jalan Setiabudi. Oke, ada apa nih Pak Imam Kudus?
8: Pagi Mas Yuda.
0: Yo.
8: Pagi. Itu ada Fortuner atau Pajero tuh ya, yang itu mogok di ngesrep, mengakibatkan ketersandatan yang panjang dari Gombel sampai balai BPMP nyampe situ Mas Yuda, yang deket Samsat Serondol itu kemacetannya sudah sampai situ. Seharusnya kalau macet di tengah ya seharusnya bisa berpikir sedikit lah, mobil dipinggirin jangan di tengah, kecuali asnya patah. Asnya nggak patah, mogok doang di apa itu mundurin kan malah bisa itu
0: ya kan mogok. Cara mundurkannya gimana?
8: Terima kasih Mas Yuda.
0: Ya kan mobilnya mogok, cara mundurkan dan minggirkannya gimana?
1: Nggak tahu nih maksudnya gimana.
0: Maksudnya juga Pak Imam, kan mobil nih Fortuner mogok.
1: Ya,
0: oke,
1: ya,
0: menghambat jalan, oke, dampaknya akan terkemacetan. Lah terus katanya Pak Imam, "Mbok ya kalau ada mobil mogok dipinggirke atau dimundurke?" Lah, cara mundurkannya gimana?
1: Enggak tahu tuh maksudnya gimana, Pak. Kalau sudah mogok ya wis di mana posisi ya sulit untuk maju. Mesinnya mati, Pak.
0: Gimana, Pak? Bisa dielaborasi lagi apa maksud Anda Pak Imam Kudus? Kan ada mobil mogok terus Pak Imam protes kan macetnya soalnya panjang ya, walaupun Pak Imam nggak ikut kemacetan sih, beliau memantau jalur sebaliknya. Kan ada Fortuner mogok nih di Jalan Setiabudi Kota Semarang, terus Pak Imam bilang mbok yo nek mobil ki pikirane dinggo, mobilnya dipinggirke atau dimundurke, tuh katanya pikirane juru-juru nganggo katanya Pak Imam.
1: Ini sulit terus
0: nah, kan mobilnya mogok
1: piye to Pak?
0: Cara minggirke dan mundurke ini gimana?
1: Ini tetap harus menggunakan jasa tarik atau diderek. Mobilnya sendiri kan sudah mogok, susah Pak.
0: Lah iya, lah maksudnya ya aku mobil tidak mengerti apa-apa mobil ya, makanya aku tanya. Kan Pak Imam bilangnya mbok pikirannya dinggo, nek mobilnya mogok dimundurke atau dipinggirke. Lah kan mogok.
1: Ya di mana posisi sudah mogok ya sudah Pak, harus dibantu pihak lain gitu.
0: Oh, berarti maksudnya dikon njaluk tulung piye carane mobilnya dipinggirke gitu.
1: Tadi, maksudnya sendiri.
0: Sendiri sulit, maksudnya?
1: Pak. Ya dilakukan sendiri sulit. Maksudnya dipinggirke di.
0: Emang bisa orang nyurung mobil dewe?
1: Makanya nggak bisa itu. Tadi maksudnya gimana saya juga nggak mudeng itu.
0: Oh.
1: Harus pakai jasa kendaraan lain, derek atau apa gitu.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
10: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
9: Gunakan sunset di kaca depan.
10: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
9: Cari tempat parkir yang teduh.
10: Gunakan cover mobil.
9: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas. Jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
11: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 430 ribu ton per tahun. Sementara produk lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares menyebut, ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih tinggi. Pada tahun lalu, produksi kedelai lokal hanya berada di angka 15 ribu ton. Selain karena jumlah produksi yang terbatas, kedelai impor juga lebih diminati oleh industri pengrajin karena ukuran biji yang lebih besar dan seragam. Menyikapi tingginya defisit tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mulai mempercepat pengembangan kedelai lokal guna menekan ketergantungan terhadap pasokan impor. Melalui kombinasi anggaran daerah dan pusat, total target perluasan lahan kedelai dipatok mencapai 7.700 hektar. Frans menyebut dari APBD sebanyak 3.000 hektar lahan disiapkan di 6 kabupaten. Daerah itu meliputi Pati, Blora, Grobogan, Sukoharjo, Rembang, dan Kabupaten Sragen. Meski demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke komoditas padi yang dinilai lebih menguntungkan. Selain itu, sinkronisasi waktu tanam dengan permintaan pasar juga masih menjadi kendala utama di lapangan. Berikut kabar haji. Otoritas Kesehatan Arab Saudi menegaskan kesiapan penuh dalam mengatasi potensi wabah penyakit Ebola dan hantavirus. Hingga saat ini pihak kerajaan mengkonfirmasi belum ada temuan kasus maupun penularan kedua virus tersebut di Tanah Suci. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional Arab Saudi kini telah meningkatkan pengawasan epidemiologi harian, terutama bagi jemaah yang datang dari negara tetangga zona wabah. Selain mengaktifkan tim respon di semua pintu masuk, pihak otoritas juga memastikan kesiapan protokol medis di seluruh fasilitas kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya telah menetapkan status darurat internasional untuk wabah Ebola. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi menjamin sistem pengawasan kerajaan sangat siap demi menjaga kesehatan serta keselamatan jutaan jamaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
11: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rangkuman arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi ini Kawan Rasika. Secara umum arus lalu lintas masih terpantau baik dan lancar. Ada pengecualian di dua lokasi ya kawan. Yang pertama ada di Pantura Onggorawi sudah lancar.
1: Alhamdulillah sudah lancar.
0: Kita dapat informasi di jam 8.00 ini ada Kawan Rasika 3211. Jalan Pantura Onggorawi sudah lancar ya.
1: Yang macet tadi sudah terevakuasi ya.
0: Betul, jadi sudah lancar di jalur Pantura Semarang Demak sekitar Onggorawi depan Delta Dunia Sandang 1. Lalu yang kedua di kawasan Pantura Batangan Raci masih ada ketersendatan, cuma informasinya tidak sepanjang tadi waktu jam 6 sampai jam 7. Masih ada kepadatan di jalan Pantura Batangan, informasinya imbas genangan air Kawan Rasika yang melanda kawasan Pantura Raci, Batangan, Kawan Rasika. Tapi untuk saat ini arus lalu lintasnya sudah terpantau memendek. Antriannya masih ada, cuma tidak sepanjang tadi antara jam 6, jam 7 sampai jam 7.30 yang butuh waktu 30 sampai 40 menitan. Udah, dua lokasi tok itu yang jadi sorotan.
1: Dan yang satunya pun sudah lancar kok ya.
0: Yes, satunya lagi ya di Jalan Untung Suropati tadi ya, di perbaikan jalan sekitar daerah Panjangan, Kota Semarang.
1: Jembatan kecil di sana yang memakan waktu berapa? 2,5 bulan nantinya ya.
0: Iya, rilisnya.
1: Itu aja, tapi kan bisa ada alternatif jalan yang lain.
0: Nah, itu ya Kawan Rasika untuk informasinya. Sementara rencana informasi yang beredar akan ada kegiatan peningkatan mutu Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Kalau aku buka dari rilisnya dari kawan-kawan di Kota Semarang sih dihapus ya, nggak ketok lagi, betul.
1: Belum ada komatsu-komatsu.
0: Belum ada tanda-tanda apakah akan benar dimulai hari ini. Nanti kita pantau by time deh di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang atas rencana peningkatan mutu jalan dan pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow di sana selama masa pekerjaan berlangsung. Saat ini lancar, lalu lintasnya masih normal kawan. Oh, sama satu lagi, tadi di kawasan Kota Semarang itu di Jalan Legend Suprapto Kota Semarang informasinya kok jalurnya dialihkan, kendaraan pada diarahkan ke Bubakan dan Jalan Kinarto Sabdo semua. Soalnya informasinya di kawasan Gedung Bersumi Heritage
1: lagi
0: Kota Lama
1: tentang listrik ya.
0: Iya, itu sedang ada upaya pemadaman atas laporan ini Kawan Rasika, dugaan korsleting listrik di Gedung Bersumi Heritage sehingga ditangani 2 mobil damkar.
1: Mengepul.
0: Kebakarannya di area dalam Kawan Rasika dan kelihatan dari atas tuh asapnya mengepul gitu. Tadi jalurnya sih sempat dialihkan Kawan Rasika, bukan dialihkan sih, disarankan oleh petugas lewat jalan Bubakan Ki Narto Sabdo. Tapi informasinya saat ini kalau aku buka di kamera CCTV sudah normal sih. Nah ini situasinya tadi ya di Gedung Bersumi Heritage Kota Lama Semarang yang informasinya sempat ada kebakaran internal di sana imbas dugaan korsleting listrik sehingga sempat ada upaya pemadaman oleh 2 armada damkar Kota Semarang. Nah ini situasinya tadi dari dokumentasi kawan-kawan di damkar. Nah ini waktu dokumentasi upaya pemadamannya. Yang terbakar di area dalamnya saja Kawan Rasika, cuma tadi sempat asapnya terlihat
1: mengepul ya,
0: sampai ke atas gitu informasinya. Sudah itu saja kawan laporannya yang jadi sorotan. Selain itu kalau Anda merasa Anda tidak akan lewat jalur-jalur yang tadi aku sebutkan, kondisinya masih baik, ramai lancar, nggak ada kendala, nggak ada hambatan, berarti keramaian juga keramaian normal saja Kawan Rasika, nggak perlu.
1: Dan cuacanya juga bagus pagi hari ini, nggak mendung, nggak gerimis, cuman cerah-cerah aja.
0: Tidak perlu mengkhawatirkan lokasi mana yang perlu dihindari, perlu diwaspadai,
1: ya. Nggak ada. Aja, dan jangan terpengaruh oleh hoax pocong.
0: Hai, cuma kalau katanya Pak Novan melengkapi laporannya Pak Ragil Prio Jatmiko tadi ya, traffic light di Ketapang masih off ya.
1: Oh, traffic light-nya masih belum nyala.
0: Tapi truknya sudah enggak di lokasi toh Pak Novan dan udah, kawan-kawan.
1: Enggak ada ya.
0: Udah enggak ada. Pol. Coba ini dilengkapi langsung sama Pak Ragil deh.
2: Mas di lingkar Kendal Kaliungu ya Mas, ada motor berantung dan motor leset tanah Mas. Itu yang proyek kalau dari timur itu setelah rel kereta itu Mas. Dan kalau keluar dari proyek itu kan tanahnya di aspal itu Mas, jadi semalam karena hujan jadi ada beberapa tanah yang masih di aspal. Jadi orangnya udah dipadu sama kawan-kawan pemotor lainnya sih Mas, jadi kelihatan sih jatuh sendiri Mas, di pinggiran motornya. orangnya terduduk sih mas, jadi masih nunggu stabil dulu mas.
0: Matur suwun Pak Rakhil Priyo Jatmiko, laporannya sama Pak Novan tadi di wilayah Kendal ya, Ketapang, Lingkar Kaliwungu, Kawarasika, masih ramai lancar.

0: Oh, berarti langkah pertama kalau kita naik mobil terus mobilnya mogok agar pikirannya kanggo itu minta tolong untuk dipinggirke. Gitu.
1: Ya, bisa juga.
0: Langkah pertama. Berarti kalau mobilnya mogok nih, contoh aku nih nyetir mogok, la la la la la, ih gruk gruk gruk, mobilku mogok. Berarti kalau aku telepon derek atau aku telepon bantuan gitu salah, itu pikirannya rak kanggo, berarti harus minta dorong.
1: Bukan gitu maksudnya, itu turun dulu diperiksa apanya.
0: Diperiksa lah, kok diperiksa Pak Imam Kudus lewat.
1: Minta tolong.
0: Kok orang dipinggir ke?
1: Pihak gitu. Lain kan, mogok itu kan tidak bisa sesuai keinginan kadang-kadang ya.
0: Lah ya, berarti langkah pertama bisa. Kalau kita numpak mobil, mobilnya mogok itu minta tolong dipinggir ke gitu.
1: Ya,
0: biasanya. Langkah gitu. Pertamanya.
1: Langkah pertama ya minta tolong.
0: Minta tolong kalau orang sendiri, di situ untuk didorong.
1: Sendiri nggak bisa kan kalau mogok kan sulit, berat banget untuk dorong mobil itu.
0: Itu langkah pertama ini. Berarti langkah pertama kalau mobil mogok itu ya, kita sebagai sopir ngapain?
1: Ya,
0: minta tolong didorong itu.
1: Iya, lihat dulu kenapa terus minta tolong.
0: Lah minta tolong itu minta tolong siapa?
1: Ya, ya bisa telepon, bisa ngapain-ngapain orang yang ada di sekitar. Pak, tolong, Pak.
0: Lah nanti kalau yang nolongin pengguna jalan malah tambah banyak kendaraan yang berhenti tambah macet.
1: Yang kita kan darurat, kondisi darurat kan bisa ngatur yang lain bantu-bantu ngatur supaya jangan tersendat di situ untuk gimana lah caranya lah. Darurat namanya, kondisi darurat ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya.
0: Berarti langkah pertamanya tuh
1: ya itu
0: mengupayakan piye carane mobil kuwi dipinggirke.
1: Tidak ada di posisi yang menyulitkan pihak lain itu kalau bisa.
0: Dengan cara minta tolong orang di sana.
1: Kalau diri sendiri sulit Pak untuk maju.
0: Kalau nggak ada orang di sana? Kalau di area-area ya, area jalan yang jalan
1: ngasih
0: cepat.
1: Ngasih tanda darurat ya, misalnya segitiga pengaman atau tanda internasional berupa daun gitu.
0: Tapi masih berhenti di tengah-tengah nanti dionaikin lagi.
1: Ya bukan gitu maksudnya. Ini kategori secara umum ya. Nanti secara umum gitu ngasih tanda darurat gitu loh. Daun bisa. Atau kalau orang-orang itu biasanya kan segitiga pengaman yang ada dipunyai mobil itu biasanya segitiga pengaman yang menunjukkan bahwa sedang kondisi darurat.
0: Contoh nih aku nih nyetir mobil, ih mogok. Berarti aku kudu piye pertama nih? Aku midon.
1: Ya turun ngasih
0: terus,
1: ngasih tanda
0: terus
1: mogok.
0: Terus
1: tanda darurat terus minta tolong.
0: Oh, minta tolong. Pak, minta tolong didorongin gitu.
1: Nah, bisa atau telepon derek atau kalau yang posisi paling darurat biasanya minta tolong sekitar. Kalau sendiri
0: minta tolong ya, sekitar.
1: Ya orang-orang di sekitar didorongin supaya ke pinggir atau ya kalau tidak ada orang sama sekali ya kasih tanda aja dan kamu turun minta kemana gitu, kunci mobilnya supaya aman, kemudian minta tolong darurat lah. Karena mobil kita kalau nyopir sendiri beda kalau ada rombongan kan bisa dibantu. Kalau sendiri kan sulit sekali untuk lewis mogok, mesin mati, nggak bisa dihidupkan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur.
0: Lah iya, maksudnya ketika kita di posisi seperti itu kan kita juga sendiri kan pasti punya solusi mitigasi sendiri-sendiri dan masing-masing toh. Nggak ya. Bisa di blek kalau semua orang kini mobil mogok kudu lah ayo makane kuwi. Maksudnya ketika tadi muncul kalimat seperti itu kan aku juga merasa koyo ih berarti suatu saat kalau aku duwe mobil iso nyetir mobil gitu kan. Ketika ada di tengah jalan terus mobilku mogok, apa yang harus aku lakukan biar aku tidak disampaikan kalimat seperti itu tadi?
1: Ya minta tolong.
0: Minta tolong orang itu tadi. Bayar gak?
1: Karena apa?
0: Bayar gak?
1: Ya kalau orang-orang di jalan kamu tahu lah apa, tahu sama tahu. Pak agak menundut rokok gitu. Saya pernah di pantai mana Glagah itu terprosok mobilnya.
0: Waduh, terus? Gak
1: mungkin bisa tolong juga di pinggir jalan itu. Terus aku mengundang orang, Pak, tolong Pak, mobil saya
0: kepala kita. Ah, gemes itu kamu nyegat orang itu?
1: Ya orang-orang yang ada di situ bakul sama orang yang mau piknik atau apa, tak suruh dorong, Pak, tolong. Ya akhirnya tak kasih 100, Pak, agem tumbas rokok, wis ngono iso mlakuan wis.
0: Oh, bagus toh. Oke.
1: Okay. Yang ngerti sama ngerti namanya hidup di jalan kan gitu.
0: Alah ya, maksudnya ketika tadi sampai ada kawan Rasika mengatakan seperti itu, kenapa kok beliaunya sendiri tidak kemudian

0: kan maksudnya aku sendiri sebagai yang mendengarkan juga koyonya agak kurang tepat gitu loh, makanya terus tadi aku konfront Pak Fuad.
1: Selamat pagi Bung Yuda dan Bang Jamal.
2: Pagi, Pak.
1: Kalau melihat situasi yang semakin lucu perihal apa itu teror-teror hantu atau apa itu ya, ya kalau itu inisiatif dari pelaku kejahatan misalnya begal atau apa itu memang perlu kita hati-hati. Tapi kalau secara nyata Mas, kalau kita ngomong hantu, Indonesia itu masih perlu santunan. Kasihan hantu-hantu di Indonesia itu masih perlu pendidikan Mas. Maksudnya itu keterbelakangannya itu nyata. Contoh nggih, suster ngesot. Mesake to Mas, butuh santunan semua, pocong. Butuh santunan Mas semua. Wewe gombel, kolor ijo, gendruwo hidupnya di semak-semak enggak ada yang keren Mas. Maksudnya ya kayak di luar negeri kan Dracula di kastil pakai jas keren ya. Terus vampirnya Cina kayak gitu. Jadi secara hantu aja kita udah ketinggalan Mas. Jadi ya memang pripun nggih. Ini perlu edukasi ini. Makasih.
0: Oke, luar biasa ya. Luar biasa imajinasi dan bayangannya kalau bisa sampai kono ya.
2: Iya, tapi ada hantu yang keren loh di Indonesia.
0: Emang ada hantu yang kelihatan orang kaya gitu di Indonesia? Apa?
2: Tuyul.
0: Tuyul? Ya dulu kan dia maling.
2: Hidupnya, ya makanya. Dia hidupnya ada di tempat-tempat orang kaya yang punya duit kan nyolong.
0: Oh.
2: Iya, tapi dia nggak pakai baju sih dan gundul.
0: Aduh. Oh, tapi memang hantu-hantu di Indonesia, hantu-hantu miskin-miskin semua kok ya. Nggak ada ya, hantu
2: makanya
0: kaya kok
2: di
0: ya.
2: Di Indonesia sekarang hantunya banyak yang menjadi artis main film.
0: Karena ya, dia butuh uang.
2: Butuh uang kan, jadi itu ada misteri hantu pocong,
0: asik.
2: Misteri suser ngesot. Mereka semua jadi artis semua. Gendruwo.
0: Itu yang menentukan dia jadi hantu ini tuh siapa?
2: Sutradara dong. Ya nggak tahu menentukan gimana?
0: Kan orang meninggal.
2: Ya kalau hantu sebenarnya nggak ada.
0: Kan orang meninggal sama. Terus waktu dia. Kamu nanti jadi pocong ya, kamu nanti jadi kuntilanak lainnya yang gitu-gitu tuh siapa?
2: Tahu. Ya nggak tahu lah, itu kan hanya imajinasi orang-orang.
0: Iya
2: jadi
0: sih.
2: Imajinasi itu nanti akan dibantu oleh imajinasinya sendiri sehingga dia akan seolah-olah melihat penampakan. Kalau aslinya ya nggak ada.
0: Maksudnya kan gitu. Kenapa sampai ada kuntilanak, kenapa ada sampai tuyul, kenapa ada sampai itu kan berarti ada orang nih meninggal terus dia dapat mandat atau perintah, kamu jadi pocong, kamu jadi kuntilanak, yang mandat-mandat gitu tuh siapa?
2: Nah kan yang menghubungkan antara orang meninggal dengan hantu juga siapa? Kan nggak ada hubungannya orang meninggal sama hantu.
0: Lah iya, maksudnya kok bisa sampai setan itu ada beberapa jenis gitu loh, gak cuma satu. Kalau semua orang meninggal kan satu nih sama arwah gitu kan. Tapi kenapa bisa ada yang bentuk pocong, ada yang bentuk kuntilanak, yang membentuk mereka siapa?
2: Gak tahu. Ya masa halusinasi masyarakat
0: iya
2: aja.
0: Iya sih, halusinasi ya, betul.
2: Gak bisa ditentukan ini siapa. Halusinasi.
0: Pak Budi SW. Oke, langsung aku tutup ya, karena situasinya saat ini sudah lancar di kawasan Onggorawe Demak, yang tadi sempat tersendat karena ada pikep mogok. Pak Wafinus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Minta infonya Mas, mau biasa perjalanan dari KIC Kota Semarang menuju Kota Salatiga. Rencananya lewat konvensional saja via Gunung Wadi, gimana Mas?
0: Lancar Pak.
3: Ada ketersendatan nggak ya talinya pagi hari ini? Menanggapi mengenai pocong Mas, saya selaku warga Kaliwungu Selatan, khususnya Desa Magelung itu
0: ramai banget Pak.
3: Anteng-anteng aja Mas, tentrem-tentrem aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kabar-kabar yang anu. Itu yang ramai di media sosial toh Mas gitu.
0: Guys, kalau gitu
3: di daerah saya juga kondusif saja, nggak ada kabar yang
2: aneh,
3: seperti yang di sosial media itu Mas. Itu aja Mas, terima kasih.
0: Ini berarti terbukti ya keterangannya Pak Polisi tadi di Grobogan, di Kudus ataupun di Kendal.
2: Hooks.
0: Betul.
2: Pocong bebek angsa ya.
0: Potong wi potong.

0: Eh, lancar ya Pak Wavinus Semarang Bawen Solo 3 ngacir. Ngacir banget Pak Warsito.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan terasika semuanya. Ye, Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan nih, tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 27 menit untuk kondisi lalu lintas lancar, sepi, cenderung lengang Mas. Jadi tidak ada ketersendatan sama sekali. Ye, ngoten Mas, ini saya sudah OTW pulang lewat konvensional, lewat Tirto Agung, terus jalan Durian belok kiri, belok kanan jalan Tusam, jalan Cemara, langsung jalan Karangrejo, nanti sampai terminal Banyumanik, terus belok kiri arah Ungaran. Ngoten Mas, matur nuwun. Salam rahayu.
0: Nah, ini bisa sedikit menjawab pertanyaannya ini ya, pertanyaannya Kawan Rasika tadi ya, yang tanya Semarang, Ungaran, Bawen, Solo, Tigo.
2: Masih lancar.
0: Betul. Ini ada Pak Kodri nih, selamat pagi Mas Yud. Pak Dijamal Boy, Pak Dijabu, semoga sehat dan diberi kelancaran, kemudahan, berkah selalu ya. Kawan Rasika yang dari arah selatan mau ke barat, lewat Gunung Pati, Cangkiran, Boja, lancar nggak banyak hambatan, LGBH. Ini ada puisi untuk Pak Dijabu, Jamal Boy.
2: Aku melihatmu. Menatapku teduh dari ujung dedaunan. Sungguh doa-doa adalah pelukan terhangat. Tatkala kabut enggan beranjak. Adakah yang lebih pinta dari sebuah rasa yang tak henti puasanya? Eh, tak henti pusaranya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita selalu diberikan kesehatan, amin, kelancaran, kemudahan, dan keberkahan.
0: Amin.
2: Tak henti pusaranya kok puasa.
0: Pak Tersun, Pak Kodri ya. Ini Pak Kodri by the way dari Ungaran Gunung Pati Cangkiran Boja guys.
2: Banyak hambatannya.
0: Yuhu.
2: Aku melihat.
0: Lancar.
2: Ya oke.
0: Pak Asep.
3: Melanjutkan Mas Yuda sampai lampu merah Batangan.
2: Ah wis kelewat.
3: 7.21. Ini pas tepat di Koperasi Merah Putih depan kita.
2: Oke oke.
0: Oke, terima
2: kasih. Pas wis ngelewati kemacetan.
3: Ini saya tadi lewat Desa Raci.
0: Terus?
3: Ternyata di situ ada alternatif satu yang terdekat Mas Yuda. Malah banjirnya lebih tinggi. Jadi saya keluar lagi terus menuju Ketip. Ketip ke arah Pasar Kuniran sampai lampu merah Batangan 30 menit. Pukul 7.39 masuk dealer Honda Rembang Mas Yuda. Terima kasih.
0: Berarti sama ya. Kalau Anda mau lewat Kuniran, Kawan Rasika ada, menghindari genangan di Batangan Pati sama kurang
2: ada
0: lebih.
2: Genangannya lebih tinggi katanya di mana tadi?
0: Di yaitu jalur alternatif ya, Kuniran alternatif sampai dengan ternyata keluarnya.
2: Terus beliau lewat Ketip.
0: Iya.
2: Podo-podo lira ngerti kan. Ketip nek sekali nek dua kali
0: ketip. Anda mau antre di Pantura Batangan atau lewat Kuniran ada menuju arah ke alternatif genangan. Ini sama-sama ada genangan dan sama-sama waktu tempuhnya 30 menitan. Nah,
2: monggo mau lewat mana?
0: Monggo silahkan, aku kembalikan ke Anda karena ya istilahnya ada tantangan semua ya. Ada tantangan semuanya, kemudian juga secara waktu dan juga durasi juga kurang lebih sama. Karena kita dapat laporan di Pantura Batangan Pati, itu dua arahnya tersendat kawan karena masih dilaporkan ada genangan air. Bulis Setyoningrum.
4: Assalamualaikum Mas Yud, Bung Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin melaporkan ini saya karena berangkat jam Rangin 7:30 sampai Demak, saya memutuskan untuk lewat tol Mas Yud. Ini izin melaporkan tadi yang pas saya mau masuk ke tol Demak, lampu lalinya mati Mas Yud. Saya nggak tahu ya apakah itu memang sudah lama atau nggak, soalnya baru baru kali ini lewat tol ya ketika berangkat. Jadi mohon bisa ditindaklanjuti karena ngeri sekali Mas Yud ketika mau nyabrang itu wis. Dari arah timur juga banter-banter, dari arah yang keluar dari exit tol Demak itu juga banter-banter, yang mau masuk ini griwing-griwing nak sing nyetir kayak cewek ngene iki Mas Yud. Assalamualaikum.
0: Nggih, nggih, terus pun boleh sedang rim untuk atensinya. Bu Juni.
5: Terima kasih infonya Mas Yuda.
0: Sama-sama.
2: Oke.
5: Sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Amin. Pak Andri.
6: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal.
2: Waalaikumsalam.
6: jam 7.50 udah keluar dari pos 1 pelabuhan arah ke tol Muktiharjo. Mau report nih mas, yang pertama tadi waktu di Demak lampu merah pertigaan mau ke tol tuh tiga-tiganya mati semua. Kayaknya kalau udah mulai-mulai mati, mau tamati yang di situ tuh lama. Tadi pas nggak ada petugas lagi, nggak ada polisi, jadi main dim aja. Alhamdulillah yang dari kota pas kosong mau ngalah. Yang kedua di arteri mas, arteri Yosudarso dari pos 1 mau ke Kaligawe, itu yang operit mau masuk jembatan yang di mana Bandar Harjo sama yang satu lagi mau keluar di sini, itu kayak perlu segera digaruk deh mas, karena gelombang banget dan tinggi banget, ada yang sepunuk unta tuh mobil sedan, kalau nggak hati-hati bisa gasruk kena tengahnya itu nyangkut. Semoga bisa segera ditindaklanjuti sama PU pusat. Anen kan nanti masuknya PU pusat. Gitu mas, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pak Kristian Raharjo.
7: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
7: 801 meluncur dari Semarang menuju Jepara sudah sampai di Onggorawe. Untuk di Onggorawe Pantura mengarah ke Kota Demak ada satu L300. Mungkin dugaannya
0: masih tahu
7: di lubang besar ya, kira-kira sekitar 200 meter dari pertigaan Onggorawe. Tapi yang di arah Demak ya. Ada lubang besar yang membuat L300 itu mungkin patah di swing arm-nya, sehingga ini dibantu petugas kepolisian juga sedang diperbaiki untuk bisa dievakuasi. Posisinya di lajur tengah atau di lajur kanan. Rekan-rekan bisa ambil lajur kiri. Sedang tadi pas ngantri, hati-hati buat rekan-rekan, lubangnya itu ada di lajur kanan. Itu ada terkol diesel tadi muat agak overload juga, hampir aja gelempang kena lubang itu karena lubangnya besar. Buat pihak terkait, ada lubang besar di Onggorawe arah Kota Demak di lajur kanan. Maturun. Sementara ketersendatan masih aman, 5 menit saja.
0: Rasip kalau gitu, berarti truknya masih guys ternyata, cuma antaranya memang udah berkurang drastis banget dibanding tadi antara jam 7 sampai jam 7.30 ada truk mogok L300 ya guys yang mogok di Onggorawe, tapi untuk saat ini ketersendatannya sudah berkurang. Pak Supandi.
8: Selamat pagi Rasika ya, dan kawan-kawan Rasika, Bang Yuda, Bang Jamal, mau tanya jalan ke arah Tati
0: ya, dari Semarang toh. Tadi banyak informasi di depan ya, sudah terangkum Pak Supandi nggih.
2: Masih lancar ya.
0: Betul sekali, Semarang Demak Kudus lancar dua arahnya. Pak Iwan Setiawan, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Iwan.
9: Ini saya mau perjalanan ke Salatiga, saya agak telat bergabung. Saya lihat di Google Maps kok exit tol Bawen sepertinya ada penutupan atau gimana, saya disuruh lewat non-tol konvensional atau keluar exit tol Tingkir. Bisa mohon informasi mas, terima kasih.
0: Gak ada penutupan, itu kan kalau yang Anda zoom lagi, yang lajur paling kirinya tetap hijau Pak. Yang ditutup itu adalah jalur yang nanti akan jadi proyek tol menuju arah ke seksi 6 Ambarawa. Enggak ya guys, enggak ditutup. Pak, di zoom lagi coba Pak Iwan. Atau mungkin kawan-kawan Rasika. Di zoom lagi itu lajur yang paling kiri hijau kok. Yang ditutup itu adalah calon
2: jalur keluarnya tetap bisa ya.
0: Betul. Yang ditutup atau yang forbidden itu adalah calon arah Ambarawa. Enggak tahu tuh Google Map-nya kok mengarahkan kendaraan menghindari exit tol Bawen. Tidak ya Pak Iwan ya, silahkan tetap bisa normal exit tol Bawen. Pak Maulana Afifuddin.
10: Kak, mohon infonya.
0: Oke. Okay.
10: Perjalanan dari Kudus
0: ke Semarang, ya langsung saja. Kudus menuju Semarang ramai lancar, tidak ada ketersendatan atau hambatan berarti. Pak Nathan, Jalan Lajen Suprapto Kota Semarang ya. Ini yang tadi sempat ada pemadaman.
11: Lajen Suprapto masih ditutup ya, masih okay. Ada Mas Jamal, kawan-kawan Rasika semua.
0: Baik. Karena ada upaya pemadaman yang tadi disampaikan di sekitaran
2: Bersumi
0: Heritage. Dugaan ada korslet listrik, ya, Kang Warasika.
12: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
13: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
14: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
15: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
16: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
15: Udah sopan, seger lagi.
14: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
16: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
15: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
16: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
15: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
16: Aman, yang penting...

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Wilayah Kendal, Pekalongan dan sekitarnya kondisi lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar ya secara umum. Cuma kalau Anda lihat di kawasan Pantura Ketapang Kendal, itu ada lampu traffic light yang rusak dan juga median yang rubuh. Itu karena kemarin, bukan kemarin ya, 3 hari apa ya? 4 hari yang lalu itu ditabrak truk. Yang sampai berhari-hari itu loh,
1: sampai dongkrong di situ seminggu
0: Betul. Nah, kemudian menanggapi terkait keluhan adanya pengguna-pengguna knalpot brong yang ada di kawasan Pekalongan Kawarosika kemarin, Polres Pekalongan Kota menambah kegiatan patroli skala besar untuk mengantisipasi balap liar terutama di sekitar exit tol Setono. Sejak hari Sabtu 23 Mei 2026 hingga Minggu dini hari, kawan, Polres Pekalongan Kota akan menambah tim untuk mengantisipasi aksi-aksi balap liar di sekitar jalan akses tol Setono. Karena di akses tersebut cukup banyak keluhan dan juga laporan mengenai kegiatan balap liar. Maka dari itu, setiap akhir pekan dan juga momen-momen liburan yang diduga banyak anak-anak sekolah pada memanfaatkan waktunya untuk balap liar, akan ditambah waktu penjagaan dan patroli, juga personel untuk patroli di sekitar exit tol Setono. Polres Pekalongan Kota mengajak seluruh warga, masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk bijak berkendara, menghindari aksi balap liar, dan memastikan kendaraan tetap sesuai standar untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang aman, nyaman, dan tertib bagi semua pengguna jalan.
1: Ya, hati-hati juga untuk remaja-remaja, jangan terpengaruh kawan-kawannya yang menggunakan knalpot brong.
0: Ya. Apalagi ini bentar lagi libur sekolah toh.
1: Nah, itu tetap di rumah kegiatan positif ya, mungkin latihan sepak bola biar menjadi pemain-pemain
0: nah,
1: top.
0: Mbak, ya daripada njaluk Pak nih, Mbak nih handphone ya, anyar, motor untuk anyar ke Mbak menjaluk sekolah.
1: Kamu tahu asap
0: sepak bola? Asap, tahu?
1: Apa yang paling dikenal oleh asap?
0: Apa yang paling dikenal oleh asap? Api.
1: Oh, bukan, ternyata.
0: Angin.
1: Bukan.
0: Awan.
1: Bukan.
0: Langit.
1: Bukan.
0: Lah apa?
1: Pot.
0: Asap, pot. Ya.
1: Yang kok paling bisa dikenal asap itu pot. Kan asap kenal
0: pot. Oh iya, ding.
1: Jadi yang paling dengan asap itu pot. Jadi jangan sampai kendaraanmu berasap sampai kemebul gitu juga kenal potnya brong, suaranya ora enak, kan mengganggu pernapasan, mengganggu polusi udara dan juga mengganggu suara di masyarakat. Wis pakai sing sederhana wae, biasa wae ya.
0: Kedepan Polres Pekalongan Kota nantinya akan bekerja sama dengan beberapa pihak seperti sekolah dan juga beberapa perangkat desa dan juga kelurahan untuk mencegah potensi aksi balap liar dan juga aktivitas-aktivitas para pemuda yang dinilai membahayakan keamanan publik terutama di wilayah Kota Pekalongan yang sering balap menjadi sorotan.
1: Mending kalau balap ya di tempat yang resmi sana di sirkuit ya, bisa menjadi atlet.
0: Tapi Pak, aku pengen jadi pembalap. Pak, aku kudu latihan di mana, Pak?
1: Loh, ya bisa.
0: Aku pengen jadi pembalap, jiwaku adalah racer.
1: Kamu datang aja ke sirkuit-sirkuit atau menghubungi itu apa namanya para promotor sirkuit yang ada di Catalunya, yang
0: asik
1: ada di sana. Loh, yang ada di apa namanya sirkuitnya Indonesia itu yang ada di Mandalika atau di mana, tanya-tanya itu. Kalau tanya sama Bung Jamal enggak tahu nih. Saya sebagai crazy rich aja enggak tahu. Kalau cita-citaku dari kecil memang crazy rich sih. Sekarang udah crazy, tinggal rich-nya
0: doang. Katanya presiden kan enggak ada cita-cita. Orang Indonesia tuh enggak punya cita-cita kaya yang mencukup.
1: Ya kan lu, yang lain.
0: Presiden lo yang bilang, kalau aku sih pengen kaya.
1: Kalau saya kan cita-citanya bukan jadi orang apa namanya satu presiden. Saya crazy rich. Udah crazy nih sekarang, tinggal rich-nya. Nah, tapi kan minimal sudah separuh jalan. Udah crazy dulu. Tinggal rich-nya. Itu bukan jadi orang yang seperti diomongkan, bukan. Bukan kaya raya, bukan crazy rich.
0: Crazy rich itu di atasnya kaya raya loh malahan.
1: Di atasnya, kalau itu kan cuma kaya raya, saya di atasnya.
0: Oh iya, ya sama sih, aku juga berarti pengen crazy rich kalau gitu. Kan kaya raya katanya presiden kita. Orang Indonesia tuh cita-citanya gak kaya raya guys, tapi hidupnya cukup. Presiden loh yang bilang, kalau aku sih enggak.
1: Kamu kan udah cukup kamu itu.
0: Ya sekarang cukup tapi menderita. Kalau untuk punya rumah di rumahku belum di Geraha Candi Golf, jadi aku ya belum kaya, belum cukup.
1: Ya di kampungmu.
0: Aku belum punya Innova, you know.
1: Ya kamu targetnya sebenarnya itu kamu harus, aku punya pabrik apa pabrik Innova kan. Itu namanya Crazy Rich. Nah, harus punya di Indonesia.
0: Aku belum punya Innova, aku belum punya kaya raya. Hello.
1: Nah, gitu. Ya wis pokoknya kamu cukup aja lah.
0: Cukup. Cukup untuk punya Innova, cukup untuk rumah di Graha Candi.
1: Kamu butuh apa? Cukup, nah, butuh
0: ya,
1: apa?
0: Cukup untuk liburan apa, di Eropa cukup tanpa mikir biaya.
1: Nah, aku ini kategorinya sekarang orang berada.
0: Alhamdulillah, seneng loh aku.
1: Pagi berada di rumah, siang di Rasika, malam berada di rumah lagi.
0: Lu orang berada, tapi kalau aku pinjam lu, kok lu gak pernah punya sih? Selalu ngarahin ke Bung Haris.
1: Lah kuwi, keberadaanku kan tak titipkan Bung Haris.

0: Ini ada atensi dari kawan di 338. Mas, dari Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang kan sekarang sementara lewat traffic light Terboyo tuh. Dan itu pasti macet dan antri lama karena jalan akses masuk terminalnya itu banyak dipakai truk, bis, parkir sampai 2 hingga 3 baris. Dinas kok nggak bisa ya mengarahkan itu semuanya biar lalu lintas nggak terlalu antri panjang. Kenyataan begitu, Pak. Kenyataan ternyata belum bisa mengantisipasi itu. Justru malah sebelumnya di tepi jalan Pantura, tapi sekarang bisa lebih agak masuk lagi mereka mau. Sebelumnya malah berjajar di Panturanya, Pak Deka. Nah,
1: ini agak tertib malah
0: ini. Nah, ya ini malah dalam tanda petik ini tuh lebih baik dibanding mungkin beberapa tahun sebelumnya yang pada berhenti di sepanjang jalan Pantura. Yes, matur suwun, kita simpan tetap ya untuk laporannya dari kawan di 338 untuk nanti jadi bahan pelaporan. Koh Wendy.
2: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Di jembatan Cakrawala ya, arteri Yosudarso arah ke Purian Yosemoro dari Kalibandeng. Ada penyempitan jalan, ada perbaikan jembatannya ya. Jalur menyempit di ruas kanan yang diperbaiki ruas kiri.
0: Oke, Cakrawala ya kawan.
2: Terima kasih.
0: Oke, noted, Kak Wendy. Wah, menjelang jam 9 ini biasanya sudah mulai nih pekerjaannya. Ya betul. Di jembatan Cakrawala Jalan Arteri Yosudarso ya kawan, posisinya Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Channel.
0: Pagi Pak.
3: Jalanan sudah landing di Jateng Lain ya, dari KT Trondol keluar Mbak Mukti, lanjut kawi Genduk Sayung Terpanco los, lancar ya, aman terkendali ya. Menanggapi mengomen bapaknya yang tadi yang mobil mogok di Kumpil ya, apalagi mobilnya Fortuner. Lah terus caranya piye? Rata-rata mobil Fortuner, Pajero, rata-rata itu mobilnya sikil 2 semua. Terus meh mindah piye, meh geser piye? Maksudnya harus digotong, harus diseret. Wah, bapaknya itu. Nah, kalau mobilnya sikil 2 piye, Pak? Pertanyaannya, Pak. Mindahnya piye, Cel? Nek udah mogok ya udah berhenti di situ. Maksudnya ya harus diakal. Kecuali kalau mobilnya mobil kaki tiga, nah itu bisa. Nek kakinya cuma dua, beda sama
1: gas
3: sama rem dok, lalu piye mindai jal, begitu. Okay. Saya sudah landing di Jateng Lain ya, Mas Yuda Bung Jamal, matur suwun, selamat pagi.
0: Okay. Ih, matur suwun informasinya, Pak Rizky Sabta. Rame Bang Toki mah jam 9.
4: Untuk perjalanan sudah lepas dari kota Jepara ya.
0: Okay.
4: Tadi bongkar sebentar di kota Pecangahan 3 toko, di kotanya 1. Ini balik lagi dari kota Jepara menuju ke arah Kedung. Bis Kedung ke Pecangahan terus balik ke arah Mayong. Hanya muter-muter Jepara tok ini.
0: Oke, lancar ya.
4: Larinya dari terakhir update Pecangahan menuju kota Jepara balik lagi terpantau ramai lancar, cuaca sudah mulai cerah. Kita aja sih pun nanti lanjut ke Bali ke kota Semarang dari Mayong. Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Joko Setiono Masjid Mas Jamal menginfokan mobil keluar dari lintasan sudah ada pengaturan lalu lintas ya di sekitar Mangunharjo sebelum pertigaan Durenan kota Semarang. Oh, mobil keluar apa tadi?
1: Oh, keluar.
0: Mobil keluar dari lintasan.
1: Dari lintasan. Ini sampai ke bau jalan ya.
0: Oh.
1: Kebon itu.
0: Waduh. Oh iya. Ini enggak sebelum SMP 33 itu?
1: Aduh,
0: SMP 33 Kota Semarang.
1: Lokasinya di mana pokoknya enggak hafal
0: ya, persisnya. Iya, kok juga kayak hafal. Oke, gimana terus?
1: Jati lah.
0: Infonya Pak Luki.
5: Selamat
0: Pak Luki lewat situ enggak kira-kira?
5: Mas Yuda. Okay. Bang Jamal, kawan Rasika.
6: Lalu apa?
5: Masih menginfokan bagi ini perjalanan dari Dinar ke arah Polahan via Karangawen. Lalin ramai lancar Mas. Ini saya sudah masuk ke kawasan Polahan. Ini jalannya lebih ramai nih, lebih lancar Mas. Tidak masalah, lebih ramai. Cuaca cerah. Nunat nanggapi Pak siapa di Mam Kudus, kalau mobil mogok apa nggak mikir dipinggirkan itu nggak bisa langsung ngecat seperti itu Pak. Kita harus lihat kasusnya mobil mogok itu kenapa, karena kadang ada mobil yang benar mogok nggak bisa digeser, itu Pak, apalagi itu kan ada mobil Pajero apa nanti, itu kan mobil
1: Matic,
5: bisa kebanyakan mana Matic transmisi.
0: Fortuner itu Matic tuh.
5: Itu kita nggak bisa ngejudge, harus langsung dipinggirkan. Kita lihat dulu kasusnya jadi seperti apa.
0: Gas rem toh.
5: Nggak bisa langsung dijudge, nggak mikir. Tidak mau dipinggirkan, dengan kan juga nggak tahu kasusnya seperti apa, yang menyebabkan apa. Kalau mungkin masih bisa didorong, kita seperti kata Bang Jamal, nggak tolong orang-orang sekitar, itu oke. Tapi kalau mobilnya benar-benar nggak bisa gerak,
1: sulit, nggak bisa.
5: Itu kita nggak bisa apa-apa, Pak. Apalagi itu mobil Matic, lebih sensitif. Sekian dulu, yuk, Mas,
0: tanggapan okay. Dari saya. Terus suwun, Pak Alki.
5: Terima kasih.
0: Nah, terus suwun, Pak Hari.
6: Selamat pagi Mas Huda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
6: Dan Kak Raska semua. Menginfokan perjalanan kelana kota saya dari Pati ke Semarang. Ini sudah sampai Terengguli. Untuk Pati ke Kudus lancar ke dua arah. Untuk Kudus saya lewat kota Mas. Tadi ada terabas-terabas pohon juga di dalam kota Kudus. Ya, enggak terlalu macet sih. Ini sudah sampai Terengguli Mas Huda. Begitu Mas, info perjalanan saya. Untuk menanggapi yang pernah saya lihat dan pernah saya terjadi untuk mobil mogok di jalan itu, saya pernah Mas, itu ada mobil Kijang Super mogok di depan Polda, TL Polda Semarang. Paling enggak si sopir itu berusaha turun seakan-akan dia mau menyetir sama mendorong Mas. Itu pasti di belakang ada salah satu sopir lain
0: gestur,
6: berusaha
0: ya,
6: ikut membantu. Termasuk saya itu pernah kejadian kayak gitu, pas di belakang saya lala, turun lala, dan membantu dorong.
0: Karena ada gestur
6: itu tadi. Walaupun si sopir itu nggak mampu, tapi ada tanda gitu loh. Berusaha mendorong sendiri, tapi terus ada orang ikut membantunya. Begitu Mas, yang pernah saya terjadi di lampu merah Polda. Matur suwun.
0: Berarti dari si pengguna kendaraannya sendiri yang mogok, paling tidak kudu ana gestur effortnya.
1: Ya, minta tolong toh intinya itu minta tolong ya, walaupun bagaimana enggak tahu.
0: Nih kalau aku yang nyetir mobil terus mobil mogok, aku kayaknya bengok sih. Tolong. Nah, kira-kira ada yang
1: orang yang bantu enggak? Orang napok wepok. Bengok.
0: Lah kenapa aku panik? Piye carane?
1: Ngerti aku, rasa bengok-bengok napok.
0: Tolong mobilku mogok, tolong. Kalau aku langsung kayak gitu sih.
1: Enggak jotos sih. Rasa pengen jangan tak tolongi, tak tolongi. Bengok-bengok. Tak jotos. Jabak jotos.
0: Istilahnya kan aku nyubi ki, aku ra ngerti mobil sama sekali, terus tiba-tiba aku duwe Innova lah lele amin ya, nyetir Innova terus Innova aku mogok. Tolong, tolong Innova aku mogok, tolong.
1: Antem kayak kerasukan.
0: Pak Aldi Michael.
7: Halo, Pak. Pagi Mas Yuda.
0: Ya pagi.
7: Dan Bung Jamal.
1: Iya, Pak.
7: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi.
7: Perjalanan saya dari Pekalongan sampai sekarang sudah sampai di Kalibanteng, lancar ramai. Untuk catatan sudah mulai ada apa, ketersendatan hanya di sepiring.
0: Sepiring aja sepanjang Pekalongan.
7: Mantap. Bisa dibilang lancar. Nah, jalan tidak mandek deg-deg. Terima kasih.
0: Sip, mantap suan. Pak Aldi Michael dari Pekalongan sampai Semarang guys. Sepiring tok yang jadi sorotan. Itu pun sepiring juga merambat. Yes, betul sekali. Dan kita dapat info dari Pak Kris. Ini Pak Kris ngasih info ada laka di Jalan Gubuk Godong, tepatnya dekat Pasar Hewan Ketitang. Lalu lintasnya berlaku buka tutup gantian di sana.
1: Belum tahu nih apa katanya apa. Nanti kita tunggu infonya.
0: Pak Agusaro menyapa dari Pekalongan. Assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal. Cuaca di Karangjombo Pekalongan cerah, pantura lancar. Setuju untuk anak-anak muda yang punya jiwa pembalap, latihan balapannya di mana kira-kira ya?
1: Sirkuit-sirkuit ya.
0: Yes, situasi di Pekalongan Karangjombo, tempatnya Pak Agusaro pagi ini, situasinya masih baik. Pak Steve, Jalan Brigjen Sudiarto tadi penutupan jam 7.45 ya, 31-nya. Ini memantau tadi di kawasan Lamper, Kota Semarang, kemudian juga turunan Salak arah Tentara Pelajar, banyak salmoners tuh. Antara jam 7 sampai jam 8 pagi. Di Jalan Tentara, Jalan Salak ya? Jalan Salak arah Tentara Pelajar Kota Semarang nih, setiap pagi ramai sekali. Pak Iwan Setiawan.
8: Selamat pagi Mas Jamal. Mas Yuda.
1: Selamat pagi, Mas.
8: Saya mau konfirmasi aja, tidak ada apa-apa di exit tol Bawen. Jadi ya, tadi yang lindur adalah Google Maps-nya.
0: Nah,
8: untung saya lebih percaya sama
0: Mas. Waduh, jangan gitu apa gimana? Malu aku.
8: Tol melanjutkan perjalanan arah Salatiga. Ya. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat teruskan Pak Iwan, Pak Setiawan.
9: Assalamualaikum Mas Yudi, Bung Jamal. Ini terkait mobil Matic. Kebetulan mobil saya itu Matic semua, sehingga kalau dalam posisi macet, sebenarnya mobil Matic tersebut itu dilengkapi dengan ini ya, alat atau seperti kunci untuk menetralkan, sehingga ini nanti bisa maju mundur ya, ataupun belok. Nah, mungkin itu bisa digunakan. Biasanya itu ada di dalam kontak. Jadi kalau yang model sekarang powernya power pejetan, maka kontak yang untuk menetralkan ini posisinya ada di dalam kontak. Jadi kita harus membongkar kontak ya, dibuka saja itu. Itu bisa. Mungkin coba bisa pakai itu.
0: Kamu
9: ya
0: bisa.
9: Karena saya pernah
1: mencoba.
9: Terima kasih,
0: matur
9: suwun. Semoga bermanfaat.
1: Mbahku yang matik.
0: Mbah? Apa mobilnya?
1: Tanpa gigi mbahku. Tetap bersama Rasika ya. Hormati sesama pengguna jalan dan patuhi peraturan.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bencana banjir akibat air laut pasang atau rob di Kabupaten Demak dilaporkan kian meluas dan kondisinya semakin parah. Situasi ini memicu kemacetan panjang di jalur Pantura Semarang-Demak serta melumpuhkan aktivitas ekonomi warga di 4 kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiarto menyatakan, luapan air laut tidak hanya merendam jalan utama dan permukiman penduduk, tetapi juga merusak 2.000 hektar tambak rakyat. Upaya mitigasi seperti pemompaan air belum membuahkan hasil optimal akibat keterbatasan anggaran daerah. Saat ini Pemkab Demak terus berkoordinasi dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan tanggul laut serta normalisasi Sungai Tuntang Lama. Langkah permanen ini menjadi harapan utama guna memutus siklus banjir tahunan. Rencana uji coba pelarangan truk bermuatan berlebih atau odol untuk masuk ke jalan tol mulai 1 Juni memicu respon keras dari para sopir logistik di Salatiga. Para pengemudi menilai kebijakan ini sangat memberatkan dan belum memiliki solusi yang berpihak pada nasib rakyat kecil. Perwakilan sopir truk ekspedisi Yanto menyatakan aturan tersebut seharusnya tidak diterapkan secara kaku karena muatan berlebih bukan kehendak pengemudi, melainkan permintaan dari pemilik barang. Selain itu, biaya untuk memotong kembali dimensi bodi truk agar sesuai standar pabrikan masih sangat mahal. Para sopir berharap Badan Pengatur Jalan Tol bersama Kementerian Perhubungan dapat mengevaluasi aturan itu. Mereka mendesak agar regulasi tarif angkutan yang adil serta sanksi hukum yang tidak hanya dibebankan kepada sopir di lapangan.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
2: Berikut kabar haji. Temuan mengejutkan datang dari Fasilitas Kesehatan Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci. Tim pengawas haji menyayangkan kebijakan dari perusahaan asuransi Arab Saudi yang ternyata hanya menanggung satu jenis penyakit bagi setiap jamaah. Temuan ini terungkap saat anggota tim pengawas Sally Andriani Gantina meninjau kantor kesehatan haji Indonesia di Kota Mekah. Selain hanya mencakup satu kategori penyakit, plafon asuransi sebesar 200 ribu rial tersebut membuat jamaah yang belum sembuh total terancam harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Fasilitas yang minim ini dikhawatirkan bisa mengganggu psikis dan mental jamaah yang sedang sakit. Menyikapi masalah itu, parlemen akan segera memanggil kementerian terkait guna melakukan evaluasi total terhadap skema perlindungan medis jamaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Pak agak redup ini mataharinya malu-malu. Pak Ardi, tadi Ungaran sampai Semarang lewat jalan utama lancar-lancar saja. Pak Udin Cenut, ini tadi Pak Udin Cenut on the way dari Kudus ke Semarang. Siapa yang tanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya? Ini aku mau menjawab. Pakai atensinya Pak Udin Cenut tadi yang disampaikan di bawah jam 9. Kudus sampai Semarang lancar, sampai Unisula juga lancar, mau perjalanan ke Rumah Sakit Kansaras. Cuma di tanjakan tol Tembalang itu agak timik-timik. Ternyata ada perbaikan jalan di tol Semarang ABC kilometer 430A di tanjakan Tembalang. Pak Pedro Hirnowo tadi juga memvideokan situasi di kawasan jalan ini ya Kawarasika, jalan tol. Tepatnya di tol Semarang ABC kilometer 430 tanjakan Tembalang ya. Tanjakan berarti arah kemana sudah tahu ya. Di tanjakan Tembalang ada kegiatan pemeliharaan jalan kawan, posisinya di lajur tengah. Nah ini Pak Nasoka juga ternyata lagi antre di sana, melaporkan di jam 9 lebih 10. Melaporkan mas, ada perbaikan jalan di tanjakan tol Tembalang tol Semarang ABC, perbaikan di tengah jalur. Wah ini Pak Nasoka dhuwur banget kendaraannya pun nyetir truk iki berarti koyone Pak Nasoka. Nah situasinya saat ini merambat Kawarasika ya di tanjakan tol Tembalang. Merambat ya, sekali lagi tidak macet ya. Masih ada lajur paling kanan dan lajur paling kiri untuk kendaraan melintas. Karena lajur kanannya sudah terpasang barrier untuk pekerjaan. Wih kendaraannya Pak Nasoka gede banget pun nyetir trailer. Nah, intinya di tanjakan tol Tembalang ada kepadatan ya Kawarasika karena sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan di sekitar tanjakan Tembalang tol Semarang ABC. Matur suwun ya informasinya, tadi ada Pak Udin Cenut, Pak Pedro Hirnowo sama Pak Nasoha, situasi di kawasan tol Semarang ABC. Selain itu lancar tadi Pak Udin Cenut dari Kudus guys, lancar. Kemudian juga Kawarasika tadi dari Solo Tigo, Semarang Solo Tigo dua arah lancar. Kemudian siapa lagi tadi ya yang sebelum jam 9 aku munculkan infonya? Pekalongan, betul sekali Pak Aldi Michael tadi melaporkan situasi dari Pekalongan, literally sekolah Pekalongan sampai dengan Semarang cuma satu saja lokasi yang jadi sorotan, yaitu di area Cepiring. Selain itu lancar dari Pekalongan. Informasi mengenai genangan air di kawasan Jalan Pantura Batangan, Kabupaten Pati, Kawarasika, kemacetan masih ada, cuma tidak sepanjang tadi antara jam 6 sampai dengan jam 7 ya Kawarasika. Kalau katanya Pak Agus Nugroho, kalau air di kawasan Pantura Pati dan sekitarnya itu aman mas untuk mobil dan motor, jadi masih pada tetap berani lewat sana. Soalnya kalau beda sama yang di Sayung, Sayung kan soalnya airnya asin sehingga berisiko tinggi untuk mobil dan motor, bikin cepat rusak dan keropos, katanya Pak Agus Nugroho gitu. Nah saat ini antrian di area genangan air di kawasan jalan Pantura Batangan masih ada ya, cuma sudah lebih pendek dibanding tadi antara jam 6 sampai jam 7. Once again, antriannya masih, bukan masih ya, antriannya sudah memendek lah gitu. Untuk waktu yang terbaru sih jujur saja belum ada pantauan ya, karena terakhir kita dapat informasi tadi dari kawan-kawan jam 7.30 sampai jam 8. Ada yang lepas 30 menit, ada yang sudah mulai memendek, sudah mulai bergerak lancar, ada yang dari Rembang menuju arah Patinya sudah mulai lancar juga, yang masih macet atau masih tersendat yang arah ke timurnya. Itu, oh sama satu lagi, tadi kita dapat informasi dari Pak Kris ya. Pak Kris tadi ngasih informasi di kawasan Jalan Raya Gubuk menuju arah ke Godong. Tadi itu ada laporan laka lantas kan, tepat di jam 9.00 waktu kita pamitan. Nah Pak Kris melengkapi lagi, lakanya itu truk box yang terlibat di Jalan Raya Gubuk arah menuju ke Godong, tepat di sekitar Pasar Hewan Ketitang. Mengenai informasi adanya insiden laka lantas di sana. Ini dia nih situasinya. Saat ini lalu lintasnya dua arah buka tutup kawan, karena ada satu jalur yang terhambat. Mobil sedan. Iya Pak, mobil sedan toh Pak Kris, kalau aku salah tolong diralat nggih. Ini sementara dari video yang terlihat mobil sedan warna putih sama truk. Nah, mobil sedannya itu rusak di bagian depan kanan ya, sebagai tanda kalau mobil tersebut ya ketabrak terus
manuver ya guys, sampai menutup satu jalur. Sudah ada pengaturan

0: tugas dan warga di sana ramai sekali. Di jalan raya Gubeg, arah menuju Godong ya kawan, tepatnya di sekitar pasar Ketitang informasinya. Lalu lintas berlaku buka tutup. Ini tadi aku hitung dari atensinya Pak Kris, dari laporan pertama jam 8.55 sampai dengan sampai titik lokasinya 9.05. Berarti sekitar 10 menit tadi Pak Kris untuk ya istilahnya merambatnya ya di sekitar pasar Ketitang Jalan Raya Gubeg menuju arah ke Godong karena ada insiden laka kawan. Sementara truk box sama ada mobil pribadi sedan warna putih yang terlibat laka di situ. Matursun Pak Kris, sudah ada petugas, nanti kita pantau lagi perkembangan ke depannya seperti apa. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Koalisi Kemanusiaan Global Sumut Flotilla mengambil langkah agresif dengan menyiapkan tuntutan hukum di pengadilan internasional atas penahanan ilegal dan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap

0: topik pagi ini ya. Tadi Bang Jamal punya apa? Mobil tanpa gigi. Nah, itu terus kalau satunya lagi tadi apa? Mobilnya bisa pijetan. Kalau saya ya setuju kayak yang tadi Bapak siapa tadi. Jadi gesturnya turun sambil buka kaca, wis edok-edok dorong sambil minta tolong. Nanti orang Indonesia itu ringan tangan saling membantu. Iya. Pasti banyak yang bantu dorong. Kecuali kalau di tol ya, kalau di tol is langsung yang cepet-cepet turun kasih segitiga pengaman orangnya menjauh. Segitiga pengamannya pun jangan deket-deket sama mobil, agak jauh sedikit. Takutnya ada yang nggak lihat malah ditabrak dari belakang. Mijen, Melahan, Gotri, rame lancar.
1: Masih. Los. Matur suwun Pak Kristian Raharjo. Mantap, mantap, mantap. Semarang, Demak, Kudus, lancar guys. Jeporo ding Pak Kristian Raharjo. Jeporonya juga lancar. Kan yang jadi pertanyaan kan Semarang Demaknya toh, koridor, koridor pertanyaan dan juga koridor yang Anda khawatirkan kan 1K, 1, kedua S, ketiga T, itu kan ada di koridor Semarang Demak ya. Nah, situasi di tiga titik tersebut kondisinya baik saja. Jadi bisa dipakai untuk Anda yang mau ke Kudus, mau ke Jeporo atau sebaliknya, lancar. Cuma tadi kita dapat informasi ada lampu traffic light padam ya. Lampu traffic light di pertigaan tol Demak guys, padam informasinya. Cuma tadi antara jam 7 sampai jam 8 sih sudah ada pengaturan polisi di situ. Nah saat ini bagaimana? Coba nanti kita buka-buka lagi laporannya. Pak Albertus, selamat pagi. Ada truk mogok di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, tepatnya di depan SMP Negeri 16 Ngalian. Posisi di lajur kiri. Arah ke? Kalau depan SMP 16 berarti depan persis ya. Arah naik toh berarti Pak Albertus, betul nggak? Pak Maskun?
2: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan. Pagi.
1: Semangatnya pal.
2: Suasana di Salatiga perjalanannya, lalu lintasnya lengang. Cuaca sangat cerah. Begitu hari ini update-nya.
1: Oke.
2: Dari saya Mas Yuda, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Mas Gun. Betapa landainya Kota Salatiga pagi hari ini jam 9. Tadi beberapa kawaraska yang on the way dari jam 7, jam 8, jam 9, tadi menjelang jam 9 juga sudah ada beberapa kawan yang sampai di Kota Salatiga dari Semarang, kawaraska, lalu lintasnya lancar. Berarti ya jalur yang arah sebaliknya ya terpantau juga so far baik ya. Baik itu di jalur arteri ataupun di jalur tolnya, lalu lintas lancar kedua arah. Pada mau kemana nih guys? Ini super duper extra long weekend kali ini. Mau ke Singapura, Hong Kong, atau Kuala Lumpur lah minimal lah ya. Kuala atau Labuan Bajo atau mau kemana guys. Ih luar biasa banget ini. 27, 28, 29-nya cuti bersama. Nah ento, 29-nya cuti, ngajuk ke cuti kalau boleh. Bablas sampai tanggal 30, 31, dan 1. Pada mau kemana ini? Serius deh. Aku tugasnya menemani Anda saja. Silahkan kalau Anda mau tindakan ke manapun itu daerahnya, nanti tetap pantau-pantau Rasika ya. Sepanjang super duper extra long weekend. 27, 28, 30, 31, dan 1. Tapi ini end of month ya. Koyanya aku tahu kalau ada beberapa kantor yang kalau akhir bulan kayak gini nggak boleh cuti sih. Jadi paling tidak ya tanggal 29-nya tetap melebu, habis itu pray meneh. Nah, seumpamanya dari hari Sabtu nanti tidak ada callingan untuk week call. Ih, week call.
3: Anda yang orang-orang bank tahu istilah week call kan?
1: Week call, ya Allah, week call banget. Weekend collection, ya, week call, week call, week call. Karena nanti tanggal hari Sabtu kan tanggal 30 tuh, akhir bulan ya, kawarasi untuk ngejar NPL. Pak Eka Agus Purwadi.
4: Pembangunan tanggul laut serta normalisasi sungai
5: Tuntang. Selamat siang Bang Yuda, Bang Jamal. Hari Senin biasa waktunya untuk berangkat bekerja lagi.
4: Untuk masuk ke jalan tol mulai 1
5: Juni. Jam 8.30 berangkat dari Ampel, Boyolali. Tujuan ke Semarang, ke Genuk.

0: Ini tadi kita saya lewat salah tiga jalur konven lewat kota, lalu lintas lancar, cuaca cerah. Rencana nanti mau masuk tol. Kira-kira adakah saran buat saya? Lebih baik keluar Muktiajo atau enggak Yamsari?
1: Yamsari aja, Mas.
0: Sekian, terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. 0915 mulai masuk tol Bawen.
1: Oke. Mas, Gayam Sari aja, Pak. Gayam Sari sudah istilahnya gampang ya. Ora ketemu rel, ora ketemu kali gawe, ora ketemu hambatan-hambatan yang sudah jelas ada di sana. Jadi, wis keluar Gayam Sari aja di Jalan Brigjen Sudiarto juga kondisinya masih baik ya, ora ono rel kereta api. Jadi istilahnya kan satu hambatan sudah diminimalisir kayak lo. Jadi ketika enaknya lewat mana ya, kalau aku personally ya keluar Gayam Sari langsung aja sih. Gayam Sari Brigjen Sudiarto dalane yo ombo. Begitu Pak Eka Agus Purwadi. Pak Kis, exit Kaligawe padat merayap ya. Oke, setiap hari sampai 2027 nanti akan seperti ini terus. Selama proyek tol Semarang-Demak seksi 1 berjalan. Pak Sumedi.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info lainnya Mas.
1: Yo. Dari Kudus,
2: Kudus
1: ke Semarang.
2: Ke Rembang ini.
1: Oh, Kudus ke Rembang. Oke, langsung ya. Kudus menuju arah Rembang, Kudus Patinya sementara lancar as long as Anda masuk dalam kota Kudus, karena lingkar Kudus masih ada perbaikan jalan dan antrenya tadi dari laporan yang kita terima sampai jam 9 masih cukup lumayan. Jadi dari Kudus ke Patinya nanti masuk dalam kota Kudus aja. Batangan ya Pak Sumedi ya. Batangan ada genangan di sana. Cuma untuk saat ini antreannya sudah memendek banget dibandingkan tadi antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Batangan aja merambat di sana karena genangan air nggih Pak Sumedi wis itu tok. Dari Kudus Pati, Pati Juwana, Juwana Rembangnya. Juwana soalnya yang tersendat karena perbaikan jalan kan yang arah Semarang tuh. Sementara kalau yang arah timurnya masih oke-oke saja. Kawan di 801 di Jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang, Tanjakan Tanah Putih, merambat ada apa ya? Lah ini baru dari Anda itu, dari tadi jam 8 sampai jam 9 kok belum ada report ya Pak Heri? Di sekitar Jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang, terutama di sekitar Tanjakan Tanah Putih, katanya Pak Heri. Ngomong-ngomong Kota Semarang, tadi aku dapat info dari Pak Nathan. Mohon maaf baru aku buka ya Pak Nathan ya. Tadi kan ada penutupan jalan tuh di Jalan Lejen Suprapto Kota Lama Semarang karena ada upaya evakuasi gedung Borsumi di Kota Lama yang dilaporkan ada korsleting listrik oleh damkar. Nah, jam 9.00 Lejen Suprapto sudah dibuka ya. Jadi kendaraan yang dari Jalan Raden Patah bisa langsung lurus menuju arah Jalan Pemuda tanpa harus diarahkan belok kiri ke Jalan Bubakan Kinarto Sabdo.
3: Lejen Suprapto sudah bisa dilewati ya Mas.
1: Okay.
3: Yuda, Mas Jamal.
1: Okay, Pak Nathan, thank you.
3: Ini sudah di Jalan Cendrawasih sudah mulai sepi nih. Nah. Sudah bisa masuk ke Lejen Suprapto.
1: Yeah, sip, matur suwun. Pak Nathan, informasinya. Tadi tuh kita dapat informasi gedung Borsumi Heritage tuh di bagian dalamnya ada titik kebakaran dugaannya karena korsleting listrik kawan. Sempat ada upaya pemadaman dan bahkan tadi sempat ada pengalihan arus juga oleh petugas Kawaraske, tapi untuk saat ini sudah normal kembali. Nanti kita update lagi ya perjalanan di Kelana Kota. Info cuaca setelah ini ya guys, karena tadi kok ada laporan cuaca di Kota Semarang agak temaram. Nah, perakiraan ke depan seperti apa nanti disampaikan oleh kawan-kawan BMB.

0: Morgan, push!
1: Jangan ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
5: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
6: Ayah, aku mau lihat gunung.
4: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
7: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
10: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
9: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
10: Hipertensi. Waduh.
11: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Raviana, kabar pertama dari K Radio Jember. DPRD Jember belajar ke Kabupaten Banyumas untuk mencari formula pengolahan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi. Komisi A DPRD Jember mempelajari sistem tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi atau TPS-TBLE Banyumas yang dinilai sukses mengolah sampah dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan keberhasilan Banyumas berawal dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan kebiasaan memilah sampah rumah tangga sejak dini. Menurutnya, residu sampah di Banyumas bahkan bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif dan paving block bernilai ekonomi. DPRD Jember berharap pola serupa dapat diterapkan di Jember, mengingat produksi sampah harian mencapai lebih dari 1.000 ton, sementara kapasitas penanganan masih terbatas.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ramai beredar isu terkait percepatan pembahasan RANPERDA Ruang Terbuka Hijau atau RTH oleh panitia khusus DPRD Kota Malang yang diduga dilakukan untuk mempermudah proyek pembangunan fisik operasi Merah Putih atau KMP karena sempat terkendala dalam penyediaan lahan untuk bangunan operasionalnya. Menanggapi isu tersebut, Ketua Pansus RANPERDA RTH DPRD Kota Malang, Ahdiat Syabril Ulum, menegaskan fokus utama dari RANPERDA RTH ini adalah untuk mengatasi krisis luasan RTH yang masih jauh dari ideal karena Kota Malang hanya memiliki 3,44% RTH. Adiat juga membantah bahwa dugaan regulasi ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan proyek baru dan murni hanya untuk memenuhi kuota ideal luasan RTH.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Melalui APBD 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mengalokasikan bantuan untuk 100 unit rumah dengan anggaran 2,44 miliar. Bantuan tersebut terbagi dalam 3 kategori, yaitu peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta rupiah per unit, peningkatan kualitas plus 25 juta rupiah per unit, serta pembangunan rumah baru sebesar 50 juta rupiah per unit. Seluruh bantuan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang langsung kepada penerima. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 220 unit rumah dengan total anggaran 4,4 miliar. Program BSPS sementara ini menyasar 6 desa, yaitu 5 desa di Kecamatan Kare dan 1 desa di Kecamatan Pilangkenceng, tepatnya Desa Krebet.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Melemahnya rupiah berdampak pada harga oli dan suku cadang di Surabaya. Kenaikan harganya mencapai 15% sejak sebulan terakhir, terutama ketika rupiah menyentuh angka 17.700 per dolar Amerika. Pantauan dari sejumlah media lokal, harga oli 800 ml awalnya Rp55.000, sekarang menjadi Rp75.000. Semakin mahalnya harga oli dan spare part berdampak juga pada menurunnya omzet bengkel kendaraan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini yang Anda nanti-nantikan juga kan, setiap hari dua kali Kawarasika, rekan-rekan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca. Nah, untuk sesi pagi ini kawan, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda, selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi Kontasika, berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Untuk di wilayah Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam secara umum berawan. Untuk di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pantura bagian timur dan sekitarnya. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke. Mas Iki, kalau hujan, durasi hujan tuh BMKG juga punya data perakiraannya nggak sih Mas Iki?
2: Untuk ininya ya, maksudnya perakiraan akan berapa lamanya.
1: Nah, ya. Betul. Contoh nih, ada masyarakat hujan gitu, terus tiba-tiba tanya BMKG, halo BMKG, ini saya kok kehujanan ya, hujannya sampai jam berapa gitu, bisa gak sih?
2: Bisa aja sih, kita kan ada monitoring real time-nya ya, melihat pergerakan awan dari satelit ataupun dari radarnya ya. Itu nanti bisa diprediksi kira-kira akan berapa lama. Jadi, tapi memang kadang itu, hujan itu kan bisa jadi dia hilang timbul ya. Jadi kalau misalnya hilang timbul pun biasanya kita katakan kalau intensitasnya itu nanti fluktuatif atau sporadis gitu. Jadi dia secara keseluruhan mungkin kalau digabung hujannya misalnya 2 jam. Tapi sedangkan di dalam prakteknya itu dalam 2 jam itu dia nggak selalu 2 jam tapi berhenti-berhenti gitu.
1: Oke, nah ini masyarakat bisa kemana Mas Iki kalau untuk mau akses informasi cuaca dari BMKG, silahkan disampaikan.
2: Untuk akses informasi bisa mengakses di website kami di stamets.bmkg.go.id, kemudian juga bisa mengikuti akun sosial media di X, Facebook, dan juga di Instagram BMKG Ahmad Yani. Bisa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG.
1: Ya. Nah, oke, Mas Iki, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Ida.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Civism.
8: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
7: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
8: Gunakan sunset di kaca depan.
7: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
8: Cari tempat parkir yang teduh.
7: Gunakan cover mobil.
8: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini. Guys, aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti Kelana Kota siangnya akan dilanjutkan lagi oleh kawanku selanjutnya nanti ke depan. Pak Anto, selamat pagi Pak. Yuk, Pak Anto ini ngasih info. Perbaikan di Jalan Silayur, Jalan Profesor Hamka Ngalian masih belum mulai ya. Masih belum kelihatan. Untuk tanda-tandanya, rambu-rambunya, pengatur jalannya juga sama. Kemudian tadi kita dapat info dari Pak Dul Kamit, tadi merambat di Jalan Pantura Subah. Kok tersendat ada apa ya? Di kawasan Pantura Subah itu ada rabas-rabas pohon katanya. Terima kasih, Rasika. Berarti kita yang terima kasih Pak Dul Kamit. Tadi soalnya jujur saja belum ada info di sana. Tapi ternyata nih baru dari Pak Dul Kamit nih di kawasan Subah, daerah Kalimanggis lebih tepatnya, itu ada kegiatan rabas-rabas pohon sehingga lalu lintasnya merambat. Matur suwun informasinya Pak Dul Kamit. Pak Rizky Septa.
1: Pagi JLC pun masih lanjut abun. Buat request lagu pun lama ndak request ini aku pun. Dari
0: besok lagi
1: ada
0: ya.
1: Band
0: okay.
1: Yang haruskah ku mati. Ya bun ya. Ya, ya bun. Ini udah sampai daerah Purwogondo. Lalin dari Jepara, Pecangaan, Purwogondo terpantau ramlan ya dua arah. Cuaca juga sudah mulai cerah. Tadi sempat di tintin sama kawan Christian Raharjo ya di daerah Pecangan pas saya lagi bongkar-bongkar.
0: Akan jajan lo biasanya?
1: Aja pun
0: di dalam mobilnya.
1: Habis ini ke Nalungsari terus lanjut pulang ke Semarang via Kalipucang. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rizky Sapta. Kita simak headline di News Flash.
2: News Flash.
3: Inggris dan Prancis secara resmi menolak usulan Sekjen NATO untuk menyisihkan persentase produk domestik bruto anggota sebagai bantuan wajib bagi Ukraina guna menghindari kekakuan beban anggaran domestik. Kebijakan ini menegaskan bahwa kerjasama militer multilateral tetap harus menghormati kedaulatan anggaran domestik tiap anggota. Demikian News Flash.
0: Pak Udin Cenut, pagi Pak.
4: Mas Yuda,
0: oh,
4: ini aku setelah dari Kensaras mau ke Karyadi. Enaknya lewat kota atau masuk tol ya Mas ya?
0: Iya yeah, tol.
4: Tapi ini di sini sih lalinya ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Wah ya jelas tol lah Pak ya, di tol kondisinya masih baik kok. Tol Semarang Ambisi baik, cuma kalau mau lewat jalur utama juga masih baik-baik saja. Ini ada Pak Warsito, Pak Udin. Pak Warsito tadi perjalanan dari Ungaran menuju Puri Anjas Moro. Tadi masuk tol Semarang Ambisi keluar Krapyak, perbaikan jalan di jembatan Cakrawala lancar katanya Pak Warsito, menandakan kalau di kawasan dalam kota Semarang kondisi

0: sih, arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar saja. Pak Hari,
1: Mas Yuda dan Kak Rasika, untuk saya mau ke bandara dari Kaligawe saya lewat Ronggowarsito.
0: Oke.
1: Okay. Terus flyover pelabuhan itu ya Mas, untuk Jalan Sudarso kita terpantau kedua arah lancar Mas.
0: Baik.
1: Ini sudah mau ke arah bandara.
0: Oke. Matur suwun Pak Hari. Nanti Kelana Kotanya dilanjut lagi setelah jam 10 ya. Tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 12.

0: Pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, bilang sebanyak 2.570 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam dua sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha. Di sisi lain, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi sangat mengapresiasi sinergitas panitia di kawasan Candi Borobudur, Mendut Sewu hingga Sojiwan. Pihaknya berharap rangkaian gerakan Waisak selama sebulan penuh ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi Indonesia. Kota Semarang bersiap menembus panggung budaya dunia. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menjajaki kerjasama strategis bersama Duta Besar Spanyol, Bernardo de Sicardi Escoda, guna menghadirkan sebuah festival besar berskala internasional pada tahun 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penyelenggaraan festival budaya kolaboratif serta pameran warisan sejarah Spanyol di Kota Atlas Semarang. Selain sektor seni, kedua pihak juga turut menjajaki kerjasama pengembangan kota pintar, teknologi lingkungan, hingga optimalisasi kunjungan kapal pesiar. Wali Kota Semarang berharap sinergi internasional ini dapat memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif yang terhubung dengan jaringan budaya dunia. Melalui kesiapan infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dinilai sangat siap menjadi tujuan wisata mancanegara. Berikut kabar haji. Minimnya fasilitas jemuran di pemondokan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah kini menjadi perhatian serius tim pengawas Dewan Perwakilan Rakyat. Jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan lantaran banyaknya pakaian yang terpaksa dijemur di dalam kamar maupun lorong hotel. Anggota tim pengawas haji DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengingatkan kebiasaan menjemur di dalam ruangan dalam jangka waktu lama sangat rentan memicu bakteri. Hal itu dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi fisik jemaah yang kini sedang berjuang menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Tim pengawas meminta seluruh jemaah untuk tetap bersabar, mengingat jutaan orang dari seluruh dunia kini tengah berkumpul di Mekah. Pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai di sektor 10 Azizyah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum kawan, selamat pagi. Saya Haris menggantikan Bung Yuda pagi hari ini yang Senin biasanya saya siaran jam 10. Yuda ada di samping saya sedang mantau-mantau sambil juga buka-buka arus lalu lintas. Arus lalu lintas gimana ya? Arus lalu lintas di daerah-daerah yang dilintasi jemaah haji saat ini ya. Seperti daerah mana ya? Saat ini para jemaah sedang apa ya? Mendekati puncak haji besok hari Rabu. Hari ini berarti tanggal 8 ya. Kalau 10 kan hari Rabu, berarti sekarang 8 Dzulhijjah. Berarti tanggal 8 Dzulhijjah itu seluruh jemaah haji Indonesia itu telah tiba di Tanah Suci dan sedang bersiap untuk memulai fase puncak ibadah haji, yaitu yang harus diikuti di antara sunah-sunah yang mereka sambil menunggu gitu ya, yaitu di Armuzna. Makanya dari pihak ke pembimbing haji, yuk jangan, sunah bagus ya, tetapi ada yang lebih penting, yaitu pada saat puncak haji. Maksudnya begini, jangan sampai ketika pada saat puncaknya kita tenaga sudah terforsir dulu gitu ya, sebelum-sebelumnya. Kalau anak muda sih nggak masalah ya, mungkin saja kuat gitu. Tapi kalau udah sepo-sepo pada saat menunggu puncak, tentu kegiatan ibadah tetap berlangsung, tetapi tidak terfosir. Dan saat ini jemaah secara bertahap, biasanya ya kalau saya membayangkan tanggal 8 itu sudah mulai bergerak nih dari hotel mereka menuju ke Mekah, menuju kawasan Arafah. Dan lokasi ataupun hotel-hotel transit di Mekah dan juga sebagian besar di beberapa tempat juga sudah bersiap atau mulai diberangkatkan secara bergelombang ya, untuk menuju ke tenda-tenda di Padang Arafah sejak pagi waktu setempat. Jadi hari ini itu jamaah mulai bergerak nih ke Arafah untuk menempati tenda yang telah difasilitasi dan juga bersiap untuk melakukan niat ikhram juga. Biasanya gitu kalau tanggal 8 ya. Nah besok tanggal 9 itu pelaksanaan wukuf di Arafah. Dan itu dimulai biasanya sejak waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan malamnya, malam lebarannya, jemaah bergerak ke Muzdalifah untuk mabit ya. Mabit itu bermalam dan mengumpulkan batu-batu kecil. Kemudian menuju ke Mina untuk bermalam dan melontar jumrah ya selama hari tasrik itu. Saat ini informasi tadi saya lihat di cuaca di Mekah itu antara 40 sampai 43 derajat Celcius, bisa juga sampai 45 bahkan 46 bahkan ya. Saat ini sangat terik. Jamaah diimbau menjaga hidrasi, menghemat tenaga untuk proses puncak yang menguras fisik ya, serta tetap berada di rombongan dan sebagainya. Oke, yang menjadi masalah kita juga kebiasaan jamaah Indonesia yang suka merokok di sembarang tempat gitu ya, sudah diingatkan oleh para pembimbing untuk ya di tempat-tempat tertentu. Bahkan kejadian kemarin itu ada di sekitar hotel, orang-orang pada rame-rame ngerokok ngumpul di situ kan ya. Sampai asapnya itu bisa memicu alarm kebakaran gitu. Luar biasa kan Indonesia itu, kawan. Padahal merokok itu mengurangi napas gitu ya. Orang yang sering merokok napasnya lebih tersengal-sengal daripada yang tidak. Itu barangkali kawan ya. Semoga kita mendoakan saudara kita yang berada di Tanah Suci saat ini diberikan kesehatan sehingga pada saat hari ini, besok dan puncaknya nanti diberikan kesehatan sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan apa ya, kondisi yang sehat. Memang apa ya, tantangan yang cukup berat karena apa ya, lansia juga cukup banyak ya, sehingga cukup ini apa, membuat kesabaran. Begitu kawan, hari ini, besok dan besoknya lagi, tanggal hari ini kan tanggal 8 Zulhijjah. Jadi jamaah sudah mulai bergerak menuju ke Armusna. Ya. Saya buka-buka dulu catatan dari Anda yang sudah masuk klasik kan.
1: Selamat siang Mas Yuda. Mas, ini mau mengabarkan untuk TL Tanah Mas yang mau menuju ke kawasan industri Cipta. Mm-hmm. Kawasan perbudayaan Cipta itu, nah yang itu jal apa, U-turn-nya sudah dikuasai oleh truk-truk gede ya Mas. Oh. Dan ini di sekitaran itu kan ada lahan kosong itu Mas, Mas Yuda. Yeah, yeah, itu yeah. Kayaknya rap sudah mulai naik loh, tapi nggak tahu nanti akhirnya di mana, di daerah Genuk sana atau Sayung sana gimana ini roknya. Mm-hmm. Itu saja Mas Yuda. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Arjono. Kemudian Pak Anto, pagi Mas Aris, boleh minta lagu? Boleh. Pak Budi, selamat pagi.
2: Pagi Bung Aris, mengepokan untuk Tembelang ya. Mm-hmm. Mengarah ke selatan Tanjakan Tembelang ada ketersendatan.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. Ada apa rupanya? Kita cari tahu nanti ya. Kenapa Pak?
2: Ada ketersendatan di Tanjakan Tembelang karena pengaspalan.
0: Baik, ada pekerjaan jalan rupanya ya di turunan tol Tembalang. Oke, alat-alat sudah diturunkan dan mungkin mulai ada pekerjaan yang akan dilakukan saat ini dan beberapa saat ke depan ya, mengingat ini apa sih Pak? Kok ada mobil-mobil di tengah? Oh, menurunkan alatnya. Oke, baik. Untuk pekerjaan jalan. Siap. Terima kasih banyak informasinya. Tidak macet, hanya sedikit ramai saja di turunan tol Tembalang. Oke, lancar kawan. Turunan apa tanjakan ya Pak itu ya? Saya kok tidak bisa membedakan antara turunan dan tanjakan. Oh, tanjakan ya. Oke. Okay. Oh, turunan ini. Baik. Yeah. Baik. Terima kasih banyak informasinya karena di situ ada turunan apa tanjakan ini. Agak confused ini. Pak Budi mungkin dilengkapi ya. Pak Junaidi, halo. Di manakah ini? Ada apakah? Ada sebuah foto, ada truk yang mengalami mogok ya, di manakah ini? Halo Pak Junet.
3: Selamat pagi Bung Aris, melaporkan di TL Bandararjo yang mengarah ke Kubro
0: ya.
3: Dari Kalipandeng, ada mobil trailer mogok pas di TL-nya di jalur kiri.
0: Mm-hmm.
3: Bagi pengendara yang mau melintas, ayo mengambil jalur kanan saja.
0: Oke. Okay.
3: Demikian laporan saya Bung Aris. Jee. Terima kasih.
0: Baik, siap. Nggih, matur nuwun informasinya. Pak Budi ada tambahan?
2: Tanjakan Bung Aris, tanjakan tol Tembelang ya, yang menuju ke Banyumanik.
0: Ya.
2: Begitu Bung Aris.
0: Baik. Makasih Pak Budi informasinya. Di tanjakan itu ada pekerjaan jalan, tapi karena tanjakan di jalan tol itu pasti 3 lajur plus bahu jalan berarti 4 ya kan. Kecuali turunan, kalau turunan itu masih 2 lajur plus bahu jalan, seolah-olah 3 lajur. Oke, okay, baik. Kemudian Pak Albertus pengen dengar lagu. Salam buat rekan dan kru Rasika. Siap. Pak Anto, di manakah ini? Ada pekerjaan jalan juga. Jalur Citarum depan rumah sakit, dua arah lancar. Ya, walaupun ada kayaknya pekerjaan jalan ya. Oke, siap. Terima kasih. Pak Satya, Jepara cerah panas seperti di Makkah katanya. Waduh. Pak, saya tambahin sendiri. Pak Susanti, jam 10:30 hari ini izin informasi arah ke bandara, baiknya lewat tol arteri atau jalan kota biasa konven ya. Mau Tunuan Rasika. Baik, dari manakah? Oke. Dari Kudus, dari Demak atau dari Mangkang? Pak Sesanti. Oke, ataukah dari Salatiga? Nah, bisa diinformasikan mau ke bandara. Kalau saya nanti karena jalurnya kan berbeda ya, kawan. Mungkin bisa disebutkan dulu dari mananya kita. Pak Hendrik. Halo, di manakah ini?
4: Sedikit ramai saja di turunan tol Trenggalek.
0: Oke. Lancar, kawan. Ini jalur
5: bukan
0: yang sama
5: di turunan lewat. Tol ya, Mas Haris, tapi ini di tanjakannya. Oh. Tanjakan Trenggalek. Hanya di sini. Sini ya. Sudah lancar. Sebentar aja sih, tapi lumayan pas ditanjakan jadi macet tersendat. Terima kasih. Ya.
0: Baik. Masih enggak ada masalah, lancar aja. Ada di lajur kiri. Lajur kiri itu seolah-olah di tengah karena kan ada 3 lajur ya. Oke, lajur berapa itu ya? Lajur 2 mungkin. Lajur 1. Oke, baik. Pak Rizwin, pagi Bang Aris, saya mau ke arah Jepara nih, apakah di jalur exit Kaligawe macet atau harus lewat Walter Mong sini? Oke, dari mana Pak? Ya, saya mau ke arah Jepara. Dari mana? Gitu. Kalau dari Kudus, Walter Mong sini berarti enggak ya? Apakah dari Majapahit? Oke, baik. Dari exit tol Kaligawe, apakah harus jadi lewat mana kawan ya? Tadi beberapa kawan juga belum menyebutkan dari mananya, jadi bisa lebih spesifik kita menyampaikannya. Dari Jogja, Bung, sekarang udah masuk tol Bawen. Oh, oke. Baik. Anda mungkin butuh waktu sekitar 15 menitan ada, Pak, untuk exit tol Mukti Harjo itu, karena seperti kita tahu juga di situ padat banget. Sekitar 15-20 menitan ada. Oke. Lepas itu lancar Kaligawe menuju ke arah Demak, Kudus lancar ke arah Trengguli, ke arah Jepara juga lancar. Baik, kemudian kalau lewat Gayam Sari itu lancar banget. Oke. Lewat Walter Mong Sidi juga lancar. Mungkin waktunya lebih lama karena harus lewat jalan kota dengan kendaraan kepadatan-kepadatan yang ada di apa namanya Banget Ayu, Walter Mong Sidi, itu mungkin waktu tempuhnya bersama ya kawan, walaupun lancar ya.

0: Tuh, monggo, siap. Jadi menurut saya itu sama aja. Pak Darmaji, tanjakan tol Tembalang Om, arah ke selatan lajur tengah. Siap, terima kasih. Pak Ari Murti GM, halo.
1: Selamat pagi, kawan Rasika semuanya. Melewati kawasan industri Gatot Subroto Candi, pukul 10.15 terjadi kepadatan yang cukup luar biasa.
0: Wih, luar biasa.
1: Ekornya di TL Suharti sampai masuk di kawasan industri. Nggak tahu ada kepadatan apa itu. Antriannya sangat panjang sekali. Mohon untuk diantisipasi kemacetannya.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Oke, ada apa rupanya di dalam kawasan industri? Ekornya cukup membuat ketersendatan, mulai dari bahkan juga apa ya, menyumbat kendaraan di exit tol Krapia gitu. Berimbas juga di exit tol Krapia. Baik itu yang kendaraan-kendaraan di Gatot Subroto itu keluar ataupun masuk, itu juga cukup padat ya. Mohon reportnya untuk kawan Rasika. Oke. Padat sekali di kawasan itu. Pak Rizky.
2: Selamat pagi menjelang siang, Bung Aris.
0: Yuk.
2: Habis tak tinggal bongkar tadi satu toko kok sudah pergantian pemain ya.
0: Betul.
2: Kayak main bola aja, babak pertama, babak kedua ya Bung Aris ya. Ini udah sampai daerah Nalum Sari, Jepara. Hanya muter-muter Kabupaten Jepara saya tadi Bung Haris ya.
0: Oke.
2: Lalinya masih sama, ramai lancar, cuacanya mulai terik ini di Jepara. Tapi tidak apa-apa ya, karena mungkin semalam hujan jadi nggak begitu terasa panas. Masih agak sedikit-sedikit adem gitu loh Bung Haris ya.
0: Iya, yeah, yeah, betul.
2: Bis dari Nalum Sari, nanti saya balik ke arah Semarang langsung via Purwogondo, Kalipucang, dan selanjutnya sampai Semarang. Alhamdulillah kiriman dekat aja hari ini.
0: Siap-siap. Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Rizky. Semoga lancar. Pak Buji Waluyo, tanjakan Tanah Putih tersendat. Ini ada biksu sedang naik di Tanah Putih sehingga tersendat untuk tanjakan Tanah Putih. Oke. Ditanjakan. Oh, ada lewat sini juga ya. Yang saya tahu itu lewat daerah timur ya. Oke, ternyata lewat sini juga. Jadi memang dari penjuru arah ya, ada yang datang dari Bali, para biksu ini yang menuju ke arah Magelang. Mereka setelah dari Bali nyebrang, kemudian berjalan kaki melewati jalur-jalur Jawa Timur menuju ke arah Jogja. Jadi rupanya dari segala arah ini menuju ke Yogyakarta nanti pada puncaknya akhir bulan ya. Dan pada saat itu kawasan di Magelang akan sangat-sangat ramai. Hotel tentu sudah full book ya di kawasan-kawasan sekitar Magelang dan juga sekitar Jogja ya, karena banyak sekali. Dan ada 5.700 kalau nggak salah itu lampion akan diterbangkan dalam 2 sesi. Oke, jadi di luar Borobudur pun akan terlihat cukup cantik tuh pada saat itu nanti. Oke, pengen deh rasanya ya. Tapi mudah-mudahan bisa menikmati. Pak Kis, halo. Gimana kah ini? Ada apa rupanya? Ada apa rupanya, Pak? Ya. Baik, nanti tunggu penjelasannya ya. Ada apa rupanya nih? Video ini kirim Pak Satya, Festival Perang Obor. Oke, bagi yang nonton Perang Obor besok tanggal 24 dan 25 hari Minggu Senin di daerah Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Oke, rame pasti ini ya, Perang Obor kayak ya, karena pada intinya kita ini masyarakat yang butuh hiburan banget gitu. Bahkan mall yang baru soft opening saja sudah di sudah seperti itu, luar biasa. Kita bisa bisa memperkirakan akan seperti apa ketika terjadi pembukaan mall di Kota Semarang. Waduh, ya ampun. Apa enggak nanti-nanti aja, biarkan awal-awal ini para apa ya, para

0: vlogger, para ini aja dulu yang berada di sana. Kita-kita yang gak sabar nanti aja. Karena akan repot sendiri kawan, macetnya luar biasa, cari parkirnya juga ampun-ampunan. Tapi yang namanya orang penasaran ya, pengen lihat seperti apa mall yang baru itu gitu. Ya gitu deh, kita udah tahu, udah paham banget ya apa yang terjadi. Seperti terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, luar-luar biasa penasarannya di tempat kita. Saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
1: Bank Indonesia meluncurkan strategi moneter baru melalui instrumen investasi yang menjadi sinyal kuat kompeten otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Kebijakan ini diharapkan efektif mengunci likuiditas valuta asing dan memperdalam struktur pasar keuangan domestik melalui intensif imbal hasil kompetitif. Demikian News Flash.
0: Lanjut lagi beberapa catatan yang sudah masuk ke Rasika pagi hari ini. Saya simpulkan ya, situasi lalu lintas untuk pagi menjelang siang ini pukul 10:30. Beberapa ruas jalan yang terpantau tersendat saat ini, kawan Rasika, banyak yang menuju ke kawasan industri Candi, di mana untuk masuk cukup ada antrean yang cukup panjang, kawan. Pernah terjadi seperti ini beberapa hari yang lalu, hampir sama kepadatannya di kawasan ini. Cuma waktu itu karena ada truk yang terguling dan juga ada rabas-rabas. Waktu itu ya, untuk antrian ketika masuk ke kawasan industri Candi itu bisa sampai 1,5 kilo. Oke. Baik, eksit tol Krapiaknya juga terkena imbas. So, kemudian jalur lainnya kawan yang terpantau padat seperti biasa di Kali Tenggang. Tapi jalur menuju ke arah Arterio Sudarso ke bandara ini cukup lancar. Oke. Kemudian Kota Semarang di tanjakan tol Tembalang itu ada pekerjaan jalan ya di tengah jalur ya. Jadi mungkin lajur tengah itu yang sedang dilakukan pekerjaan. Ya, mohon bersabar, Anda bisa lewat lajur kanan maupun lajur kiri. Ya, di tanjakan tol Tembalang untuk saat ini ada pekerjaan jalan. Arus lalu lintas masih relatif cukup landai lancar. Sementara yang tersendat terkena imbas cukup lumayan padat itu adalah di kawasan Jalan Tanjakan Tanah Putih. Sejak beberapa waktu tadi sampai dengan saat ini, sampai dengan apa namanya, dimulai dari pertigaan Pasar Kambing ya, di pertigaan Tentara Pelajar Tanjakan Tanah Putih sepanjang Dr. Wahidin ini terpantau padat sekali, cenderung tersendat ya. Oke, kawasan ini terkenal sempit, apalagi dengan ada pekerjaan jalan, arus lalu lintas jadi tersendat. Kalau Anda mungkin belum sampai nanjak ke Jalan Dr. Wahidin, sampai ujungnya di sekitar apa namanya, ya kafe apa di situ tuh ya, pertigaan ke Sisingamangaraja. Oke. Okay. Anda mungkin bisa mengambil jalur lain, tetapi jika tidak ya mohon bersabar. Itu saja kawan, jalur lainnya sih lancar dari Semarang menuju ke arah Bawen, Salatiga Kota pagi ini juga kondusif, aman, lancar, cuaca sejuk cerah. Sementara untuk jalur Pantura Kendal untuk arus lalu lintas saat ini dilaporkan lancar.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Anda bisa bersama di Rasika 105,6 FM memantau arus lalu lintas di berbagai ruas jalan yang terpantau pagi ini dari beberapa jalur kawan. Sejauh ini sih masih lancar ya di beberapa ruas, hanya daerah-daerah yang tadi saya sebutkan saja. Dr. Wahidin naik padat sekali, cenderung tersendat pekerjaan jalan ya. Kemudian di

0: Makin mahal dan mungkin nantinya akan apa ya, dipersiapkan juga peralihan dari Pertalite ke Pertamax, pelan-pelan itu akan membuat kita berpikir ulang. Sebaiknya nanti mobilnya pakai mobil apa ya? Apa sudah waktunya ganti untuk mobil listrik? Apakah benar mobil listrik itu lebih murah kalau dihitung secara global misalnya? Dan untuk harian barangkali mungkin lebih murah ya, sudah banyak hitung-hitungannya. Tapi bagaimana dengan mobil listrik? Apakah akan bertahan juga seperti mobil apa ya, mobil mesin yang selama ini kita punyai dan bisa melakukan perjalanan jauh kemanapun tanpa rasa was-was akan kehabisan baterai misalnya? Barangkali yang ideal sekarang ini adalah bagaimana caranya agar baterai itu bisa mengisi sendiri gitu, tanpa harus berhenti di suatu tempat, misalnya di SPKLU misalnya, dan harus berhenti mungkin paling enggak setengah jam atau mungkin bahkan lebih, dan macam-macam, belum lagi kalau misalnya nanti antri, macam-macam ya, tentu ini merepotkan. Dan bahkan kalau ada yang bilang juga bahwa baterai mobil kalau dicas menggunakan fast charging itu ketahanan baterainya tidak seperti baterai yang dicas tidak menggunakan fast charging. Apakah betul itu? Beberapa teman sudah membuktikan, tetapi perlu pernyataan lebih banyak lagi orang ya. Tapi secara umum kawan, ngomongin soal mobil hybrid yang populer di Indonesia, itu barangkali yang saat ini masih adalah hybrid electric vehicle atau HEV. Dan juga banyak sih sebetulnya ya, kalau di Indonesia itu sistemnya macam-macam. Ada apa namanya, mild hybrid electric vehicle, ada HEV, ada plug-in hybrid electric, ada juga bahkan yang terbaru itu adalah REEV atau range extended electric vehicle yang mungkin akan ramai juga ditawarkan di Indonesia. Dan itu yang namanya MHEV, HEV, PHEV itu adalah kelompok mobil hybrid paralel. Artinya mesin pembakaran ada di dalam dan motor elektrik yang dibawa tersambung ke mekanis transmisi untuk bekerjasama menggerakkan roda gitu. Nah, ini lebih apa, membuat kita bisa melakukan perjalanan jauh ya dengan menggunakan mobil listrik. Nah, kalau REEV nanti saya dengar adalah mobil hybrid seri, beda dari paralel ya. Hanya saja nanti motor elektrik yang tersambung ke transmisi dan roda gitu. Sedangkan mesinnya itu tidak gitu ya, kawan. Nah, mesin pada REEV maksud saya, itu perannya cuma di sebagai genset saja atau sebagai generator. Ya, tugasnya itu tadi mengisi daya baterai ketika sudah terkuras saat digunakan. Jadi kayak membawa genset di dalam mobil gitu ya, kawan. Istilah orang-orang orang-orang marketing mobil gitu. Jadi kayak bawa genset. Jadi kemanapun kita menggunakan mobil listrik, nggak masalah ketika mau habis, gensetnya akan berputar, kemudian akan menyalakan atau mengisi daya baterai, gitu. Dan pengemudi REEV itu nanti merasakan bagaimana sensasi gerak mobil listrik sepanjang waktu, sementara mesin itu cuma menyala hanya ketika untuk daya baterai perlu ditambah, dia akan terasa gitu. Itu kawan, nantinya akan begitu, dan nanti akan membawa mesin untuk membawa atau memperpanjang jarak tempuh. Ya. Oke, kita tunggu saja. Mungkin hybrid saat ini masih menjadi pilihan untuk kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan tapi tidak takut melakukan perjalanan yang jauh. Sehingga mungkin barangkali bisa menjadi mobil utama tanpa ganti dengan misalnya untuk saat ini kan mobil listrik biasanya mobil kedua ya, setelah punya mobil utama yaitu mobil mesin. Nah, mungkin ke depan saat ini yang punya hybrid itu sudah bisa mobil utama, dan barangkali ke depan juga mobil listrik adalah yang utama. Oke, baik, ke jalan raya lagi Pak Anto. Bung Aris, lalu lintas di traffic light Tanah Mas aman lancar? Oke, ini yang di Tanah Mas ya. yang pas di pinggir orang jualan kerang, kepiting gitu. Masih ada nggak ya di situ ya? Kerang, kepiting, kemudian hasil laut biasanya di pinggir-pinggir situ tuh. Masih ada nggak Pak Anto? Oh masih ada Mas. Oke. Okay. Seger-seger juga di situ ya. Ya, di pojokan itu. Siap. Pak Sugi, pagi jelang siang.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
1: Bung Aris, menanggapi yang itu apa itu?
0: Apa tuh?
1: Mobil listrik RREV. Okay. Itu sebetulnya saat ini itu sudah ada. Itu dari Nissan tuh yang memakai sistem seperti itu Nissan
0: ya.
1: Jadi dalamnya ada mesin, ada motor listrik lah. Mesinnya tugasnya hanya untuk ngecas ke itu ke baterainya. Kalau di pernah ada yang review itu ya mungkin jatuhnya itu 1 liter itu BBM untuk ngecas itulah itu jatuhnya perkiraan 1 liter untuk 25 kilo. Itu jadi dia ngisi untuk BBM untuk mesin untuk ngecasnya itu terus buat jalan gitu ya rata-rata di segitu 1:25 gitu Mas sharing informasinya terima kasih.
0: Yang saya tahu mobil kayak apa Kick di Nissan apa ataupun Zenith hybrid Prius dan juga beberapa kendaraan-kendaraan lain memang mesin bensin itu bisa langsung menggerakkan roda gitu, motor listrik juga bisa menggerakkan roda. Jadi keduanya bekerja bergantian atau bersamaan gitu. Kadang mobil jalan itu pakai listrik, kadang pakai mesin, kadang kedua-duanya. Baterainya biasanya kecil dan diisi dari mesin bensin dan pengereman regeneratif. Jadi memang beberapa kerjanya memang seperti itu, tetapi ada perbedaan tertentu yang eksplisit mungkin ada sedikit yang antara perbedaannya gitu. Nissan e-POWER kayak Mazda MX berapa tuh 30 itu juga rodanya selalu digerakkan motor listrik. Mesin bensin itu tidak menggerakkan roda, kan berbeda ya. Barangkali nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ada sedikit perbedaan. Pak Agus Pur.
2: Halo, assalamualaikum. Apa kabar, Mas Haris? Lama tak jumpa dan teman-teman rekan Rasika yang lain. Semoga selalu kondisi sehat selalu ya. Gimana Mas kabar MBG dan Koperasi Merah Putih ini kok? Presiden Prabowo bilang katanya tiap hari Indonesia hutang 1 triliun lah. Kalau nggak pengen hutang 1 triliun tiap hari, ya MBG di stop tuh Mas. Ya toh, MBG kan sehari katanya habis 1 triliun. Daripada hutang kan mending di stop, bener nggak Mas?
0: I'm not sure. Oke, kemudian catatan lainnya lagi. Pak Waluyo, tanjakan Hanuman tersendat. Ada apa rupanya? Tersendat di tanjakan Hanuman. Oke, mohon reportnya juga ya untuk kawan Rasika. Baik, sementara itu dulu kawan catatan kita untuk pagi ini. Menjelang siang, saya susah kalau jam 9, jam 10, jam 10 sampai jam 11 itu agak susah nyebutnya. Oke, kemudian formasi lainnya terus kita pantau. News Flash.
3: Donald Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan terburu-buru untuk merampungkan kesepakatan dengan Iran dan memilih mempertahankan sanksi ekonomi ketat sebagai posisi tawar. Strategi ini ditujukan untuk memaksa Iran menyetujui perjanjian baru yang lebih komprehensif, mencakup pembatasan nuklir hingga program rudal balistik mereka. Demikian Newsflash.

0: Mungkin kalau Anda mungkin sedikit padat, ada rombongan biksu yang mau menuju ke Borobudur, kawan. Hati-hati yang melintas di jalur tersebut. Karena nanti akan mampir, kalau nggak salah tuh seperti tahun lalu, sepertinya akan mampir ke Nasmoko Gombel, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, karena kita juga tidak mengetahui. Barangkali mungkin akan istirahat sejenak setelah ditanjakan ya. Kemudian akan melanjutkan terus menuju ke arah Borobudur. Sudah sampai Semarang, mungkin beberapa wilayah memang disebar ya, karena apa biksu yang akan menuju ke Borobudur dari beberapa negara ini juga bertambah, sehingga ada beberapa wilayah, ada yang dari Bali, ada yang dari lewat jalur tengah dan seterusnya. Beberapa catatan yang sudah masuk ke Rasika saat ini. Pak Dikan, Mas, harga emas sekarang berapa tuh? Katanya ada kenaikan. Oh iya, hari ini tuh lumayan juga loh, harga batangan emas antam itu untuk ukuran 1 gram saat ini berada di level 2.800. Ya. 2.800. Menguat dibandingkan posisi kemarin saya lihat. Kalau saya lihat dari situs resmi Logam Mulia Antam, memang harga emas Antam hari ini naik Rp30.000 dibandingkan hari Minggu kemarin. Kemarin kan 2.700-an sekian ya. Hari ini 2.800-an. Oke. Wow, pegang terus ya emasnya. Kenceng, kadang-kadang ada apa ya, gatal juga untuk lepas-lepas gitu. Kemudian kalau pembelian bagaimana? Oh ya, pembelian untuk harga buyback-nya itu kan memang tidak segitu. Untuk buyback antam hari ini berarti ada 2.600-an per gram. Wow. Oke. Okay. Pak Jaya, selamat pagi menjelang siang. Mohon informasi jalur menuju ke arah Kudus, Bung. Bagaimana arus lalu lintasnya? Kami jarang lewat jalur ini. Baik. Anda dari mana? Dari kota Semarang. Menuju ke Kaligawenya lancar. Kemudian menuju ke arah Sayung pagi ini. Menjelang siang juga lancar. Kemudian Sayung menuju ke arah Demak. Demak Kudus juga lancar. Di Kudus, biasanya di lingkar Kudus antreannya panjang ya, karena ada pekerjaan jalan di Jepang. Tapi itu juga tergantung dari apa ya, tingkat kepadatan arus lalu lintas, terutama kendaraan-kendaraan besar. Ya. Oke, lewat dalam kota lancar, lewat lingkar, oh antreannya tidak begitu panjang, hanya di lingkar sebelum apa ya, daerah mana kemarin itu? Ya, jalur lingkarnya masih cukup padat ya untuk saat ini. Baik, selamat jalan. Kemudian Pak Wawan lewat Gubuk menuju ke arah Semarang untuk saat ini terpantau lancar, sudah sampai dengan Karangawen. Baik, lepas itu ke arah Semarangnya juga lancar kawan ya. Kemudian ditanyakan tol Tembalang apakah macet, Bung? Tadi saya dengar informasinya ada pekerjaan jalan. Enggak macet, lancar kok. Arus lalu lintas, volume kendaraannya juga tidak begitu padat hari Senin ini, sehingga walaupun ada penyempitan lajur, ada pekerjaan di lajur tengah, itu arus lalu lintas masih relatif cukup kondusif, lancar. Tidak ada ketersendatan. Yang tanjakan tol Tembalang ya. Sementara untuk Dr. Waidin, masih cukup padat, mohon bersabar untuk yang lewat jalur ini, berikan kesempatan kepada kendaraan apa, yang akan lewat di jalur tersebut. Oke. Okay. Pak Sondong, sampai di manakah?
1: Selamat siang, Mas Haris. Di depan garasi bis ALS ada truk mogok ya, arah ke Semarang.
0: Iya.
1: Yeah. Ini yang memicu antrian yang dari arah Genduk menuju kota, Mas Haris. Posisi di lajur kiri ya. Makasih.
0: Garasi ALS di mana, Pak? Saya tahunya garasi Safari, Pak. ALS di mana itu ya? Oke, okay. Pak Anto, kemudian ditanjakan penerbat arah Pasar Jerakah ini ya, merayap. Oke, okay. Karena mobilnya besar-besar yang lewat. Oke, okay. Karena volume kendaraan ya. Oke, okay, Pak Sondong.
1: Kasih di jalan raya Kali Gawe Genduk, Mas, itu di Gebanganom, Mas, dekat rumah saya.
0: Ya, oke. Okay. Ya, LS Gebanganom ya. Ya, ya. Bus yang tidak ingin saya naiki adalah ALS yang tanpa AC, yang jurusan menuju ke arah Sumatera. Aduh, saya membayangkan aja itu kayak apa ya? Ya, harus berapa hari ya lewat menggunakan ALS ya, antar lintas Sumatera. Oke, kepingin sih yang double decker gitu-gitu ya, yang selonjor, kemudian fasilitasnya empuk, canggih, entertainment di dalamnya juga ada gitu ya, empuk, perjalanan itu enak ya. Baik, itu dulu kawan catatan kita untuk saat ini. Itulah bersama kami, situasi lalu lintas so far sejauh ini lancar, kecuali beberapa titik kepadatan. Yang pertama tadi, di sekitar kawasan barusan dari Pak Anto, itu jalur Kalibanteng, arah Krapia, itu karena volume kendaraannya besar-besar, dan di samping itu juga terkena imbas kendaraan yang masuk ke Gatot Subroto, kawasan Industri Trandi, itu karena ada ketersendatan yang masuk ke dalam, itu antreannya lumayan panjang ya, sekitar 1,5 kilo untuk saat ini, kawasan Industri Candi. Exit tol Krapia juga cukup padat. Sementara jalur lainnya, kepadatan khas kota, Dr. Waidin, hati-hati yang melintas di jalan ini, berikan kesempatan. Sementara jalur lainnya, kepadatan normal karena ada beberapa catatan pekerjaan.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang kini memasuki tahap perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini tengah mematangkan rencana proyek normalisasi sungai hingga relokasi permanen bagi warga. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto menyatakan solusi permanen akan dilakukan melalui pelebaran alur sungai dari 10 meter menjadi 25 meter. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan pihaknya mulai mendata kebutuhan hunian sementara bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Proyek besar sepanjang 22 km ini diharapkan segera berjalan guna menekan resiko banjir tahunan. Bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman dihuni, BNPB juga akan menyiapkan dana bantuan sebesar Rp600.000 per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah memproses tahapan pembangunan dan perbaikan di sejumlah ruas jalan utama. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, pembenahan infrastruktur fisik ini menjadi salah satu prioritas utama daerah. Saat ini sejumlah proyek perbaikan jalan sudah memasuki tahapan administrasi dan proses lelang. Adapun beberapa titik fokus perbaikan diantaranya berada di depan SMP Negeri 1 Tirto hingga ruas jalan Karang Dadap menuju Watu Salam. Pihaknya berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga hasil pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah agar tidak memasang identitas kelompok di tenda jemaah selama fase puncak haji. Aturan tegas ini diterapkan guna menjaga ketertiban penempatan jemaah menjelang pelaksanaan prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ihsan Marsa menegaskan petugas akan menertibkan dan mencabut seluruh atribut kelompok yang nekat terpasang di area tenda. Bagi kelompok bimbingan yang melanggar aturan tersebut juga terancam akan menerima sanksi tegas dari pihak berwenang. Langkah ini diambil agar proses distribusi jamaah sejak 25 Mei dapat berjalan tertata dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Pengawasan ketat pun terus dilakukan demi memastikan layanan puncak haji berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Memang ya, Jogja tidak akan ada habisnya untuk dibuat lagu dan pasti akan hit ya, termasuk juga lagu Jogja Lantai 2. Kalau kita melintas dari Jogja menuju Gunung Kidul, jalan itu akan terus nanjak ya, terutama melewati kawasan Bukit Bintang, Daerah Patuk, lalu masuk kawasan perbukitan Gunung Kidul, karena terasa seperti berpindah level ketinggian gitu loh. Masyarakat kemudian menyebutnya Jogja Bawah lantai 1, dan kemudian Gunung Kidul itu adalah lantai 2. Kayak Semarang dan Ungaran gitu. Semarang kan kota bawah, sementara kota atas itu kayak Ungaran, Banyumanik gitu-gitu. Dulu kan gitu ya, mau kemana, ke atas atau turun gitu. Ya itu hanya wilayah saja kawan, Gunung Kidul yang didominasi pegunungan Kapur, bagian dari Pegunungan Sewu ya kalau saya lihat. Dan di situ banyak bukit dan lembah, dan sekarang sedang dieksplor lebih banyak dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Dan banyak akses-akses menuju ke kawasan tersebut. Dulu itu kawasan lantai 2 itu digambarkan daerah yang jauh gitu. Aksesnya sulit, kering saat kemarau. Tapi sekarang itu lebih suasananya positif karena banyak pembangunan-pembangunan, akses-akses jalan yang sudah dibuat juga untuk bisa lebih enak ya, lebih luas lah ya untuk bisa mengakses ke sana. Dan sekarang identik dengan udara yang lebih sejuk, pemandangan yang lebih bagus, wisata alamnya yang di sana berkembang pesat, banyak spot sunrise, pantai dan juga perbukitan, macam-macam ya. Kawasan-kawasan Wonosari, Patuk, kemudian mana lagi tuh, banyak ya, saya tidak begitu hafal. Oke, sekedar informasi saja, Jogja Lantai 2. Nah, kalau Anda yang mau melintas menuju ke kawasan mana nih, Kaligawe kawan, ada beberapa pekerjaan yang sudah terus berlangsung, berkembang, mengingatkan untuk pengguna jalan terutama terkait dengan traffic management di Jalan Yosudarso arah Tanjung Mas dari tol dari arah Johar yang mau menuju ke Tanjung Mas ya, atau dari Kaligawe bawah. Anda bisa lewat lajur kiri ya, dari tol Muktiarjo bisa lurus terus sesuai jalur yang disediakan. Dan ini perlu hati-hati juga di kawasan ini karena ada beda ketinggian kawan. Kalau Anda mungkin keluar dari Kaligawe mau menuju ke arah Yosudarso ataupun dari tol Muktiarjo menuju ke arah Artir Pelabuhan, mohon berhati-hati. Oke. Pak Wibowo, selamat
1: siang. Siang, Bung Haris. Ya. Saya mau on the way ke Kudus dari arah Pringapus Karangjati. Ya. Mohon informasi untuk rute perjalanan saya. Apakah lewat Kaligawe aman dan seterusnya sampai ke Kudus, sebaiknya lewat mana-mana saja. Ya. Matur nuwun petunjuknya, insya Allah sangat membantu.
0: Baik. Jalur Pantura untuk saat ini lancar kawan, tidak ada kendala apapun. Semarang, Demak, Kudus lancar. Mungkin sedikit melambat nanti di exit tol Muktiharjo. Ya. Waktunya fluktuatif, tergantung situasi. Bisa 10, bisa 15, bahkan bisa kurang dari itu. Lepas U-turn sudah aman, lancar. Ya. Oke, kemudian Bumiarti, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Kemudian Pak Chris Sandy, selamat siang. Rasika mau tanya, apakah Rasika bisa share no sale? Oke, siap. Kemudian Pak Erwin melintas di jalur Kali Banteng, terpantau padat, ada apa ini Bung? Karena volume aja Pak, satu volume, dua ada ketersendatan di jalur arah ke Jalan Gatot Subroto. Di dalamnya itu kan macet ya. Karena apa? Karena ini, saya ada videonya. Nah, ini adalah penyebab ketersendatan di kawasan industri candi. Ini dia nih. Oke. Okay. Sedang mendengarkan iklan. Ini adalah kawasan di dalam kawasan industri candi. Oke. Okay. Lajur kanan sedang ada pengecoran jalan. Lajur kiri jalannya buruk. Jadi kendaraan-kendaraan lajunya pelan. Maksudnya ada yang ambles juga gitu, jeglong gitu kawan, karena kan jalur ini sering dilalui kendaraan berat. Jadi ada ketika ada jeglong satu, itu akan semakin bertambah terus dan terus gitu. Akibat tekanan yang tiba-tiba jeglong gitu. Jadi ini ya penyebabnya ketersendatan di kawasan industri candi. Satu, ada penyempitan lajur karena ada pengecoran jalan di dalam, dan di lajur kiri jalannya rusak sehingga mobil berat mengurangi kecepatan. Atau tidak mengurangi ya, lajunya lambat gitu. Pak Yanto sudah mengirimkan video di dalam gambar tersebut. Oke. Di dalam kawasan industri candi, dan itulah kendaraan yang masuk ke kawasan candi sehingga kendaraan-kendaraan mungkin berimbas ke jalur ke arah Jerakah. Selepas pertigaan Ayam Goreng Suharti lancar ya, karena di situ titik ketersendatan. Begitu kawan, kira-kira informasinya untuk saat ini. And then so, saya buka dulu catatan singkat ya. News Flash.
2: Kementerian Keuangan menerapkan 3 strategis pengelolaan utang 2026 melalui optimalisasi pasar keuangan domestik, penerbitan obligasi tematik, dan pembatasan pinjaman luar negeri untuk sektor produktif. Kebijakan ini dirancang demi menjaga kesinambungan fiskal nasional dan memastikan rasio utang tetap terkendali secara aman. Demikian News Flash.
0: Pak Rizwin, ada catatan informasi kah?
3: Bung Haris, yep. Pukul 11.15 memberikan update. Setelah exit tol Mukti Harjo, saya ambil kiri. Itu yeah. Makan waktu kira-kira 10 menit
0: yeah.
3: Untuk bisa putar balik menuju ke arah Demak. Kemudian di sekitaran Pasar Genuk lancar, sedikit tersendat di menjelang Sayung atau di U-turn yang batas memang kota. Belum bisa diatasi karena banyak kendaraan yang berputar arah, namun hanya pendek saja. Setelah itu masuk tol Semarang Demak lancar. Demikian sementara untuk update-nya Bung Haris. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang. Di exit tol Mukti Harjo, jadi kalau mau ke arah Pantura mending lewat tol aja, karena lewat Walter Book juga lancar, enggak ada masalah. Keluar Gayam Sari, Walter itu lancar. Cuma kalau saya hitung-hitung kawan, memang lebih lambat. Kenapa? Karena laju kendaraan kita sudah bisa ngebut dulu nih. Keluar tol Gayam Sari kan sudah bisa memacu kendaraannya lebih tinggi ya. Sementara ketika Anda masuk ke Gayam Sari, keluar itu jalurnya ramai gitu ya. Memang lancar sih, cuma laju kendaraan tidak secepat jalur Pantura. Gitu kira-kira. Jadi kalau mau hitung-hitungan cepat, ya kalau saya sih milih lewat exit tol Mukti Harjo, nanti akan melambat sekitar 10 menit, lepas itu setelah U-turn, Kaligawe lancar sampai dengan Demak Kudus. Gitu kira-kira informasinya. Pak Saiful Anis, depan Istana Buah, arah Kerapia ada apa ya mas? Posisi merayap, saya mau ke Tamba Aji. Ya itu tadi, karena ada satu volume kendaraan, yang kedua ada ketersendatan di entry masuk pertigaan Jalan Gatot Subroto, karena di dalamnya sedang ada pekerjaan jalan dan jalurnya buruk sehingga laju kendaraan melambat di jalur tersebut. Gitu kira-kira informasinya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting...

Semakin siang semakin panas, tetapi kadang-kadang hujan juga. Itulah asiknya. Termasuk juga hari ini, pagi ini tadi terasa lebih sejuk dari biasanya. Setelah beberapa waktu sebelumnya juga sempat ada guyuran hujan. Paling kita itu yang saya rasakan. Di beberapa tempat juga terlihat kawasan-kawasan Semarang dan sekitarnya, Salatiga, Kabupaten Semarang, terasa lebih sejuk dari biasanya. Kemudian Pak Andi tadi juga melintas di jalur Kaligawe ya. Oke. Kaligawe ini terpantau lancar saja. Ya. Oke. Kemudian progres-progres pekerjaan jalan untuk Anda yang mungkin melintas di, sekali lagi, jalur arah ke

Uan dari Johar misalnya ataupun dari jalan tol, nanti akan ada pengaturan lalu lintas baru kawan di jalan menuju ke arah Yosudarso atau Tanah Mas dari Johar, itu bisa melalui lajur kiri ya, yang kanan. Kalau kemarin kan ada beberapa perubahan lajurnya kawan, nah untuk hari ini bisa lewat lajur kiri. Dari jalan tol berarti lurus aja sesuai dengan jalur yang sudah disediakan. Dan yang menjadi catatan adalah kehati-hatian kawan Rasika yang akan melintas di jalur itu karena ada beda ketinggian ya. Baik, begitu kawan, kira-kira informasinya untuk saat ini. Saya buka informasi berikutnya adalah setengah 12. Kita buka dulu catatan informasi dari berbagai daerah dalam jaring radio.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kesuksesan pelaksanaan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Jawa Timur 2026 yang digelar terpusat di area Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan Minggu 24 Mei 2026 ditandai dengan pecahnya rekor MURI melalui senam kolosal Anak Indonesia Hebat yang melibatkan sebanyak 24.114 siswa sepamekasan dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan momentum ditunjuknya Pamekasan sebagai tuan rumah puncak Hardiknas Jawa Timur 2026 harus menjadi semangat baru dalam membangkitkan citra daerah sebagai kota pendidikan.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 432 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan itu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih sangat tinggi. Selain karena jumlah produksi kedelai lokal yang terbatas, kedelai impor lebih diminati karena ukuran bijinya yang lebih besar dan seragam.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan 5 jabatan strategis kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro yang selama ini mengalami kekosongan. 5 jabatan yang dilelang yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BPPD, serta Kepala Diskominfo. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro Hari Kristianto bilang, minggu ini seluruh peserta yang telah mendaftar akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan. Panitia seleksi nantinya akan menetapkan 3 peserta terbaik untuk masing-masing jabatan pada 10 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sekarang film lagi apa ya, lagi seru di bioskop-bioskop gitu, yang biasanya diakses di mal-mal besar, di mal-mal maksudnya, di mal, kemudian didominasi dengan film-film Indonesia, dan kebetulan Indonesia lagi suka banget dengan horror gitu ya, dan masyarakat juga suka gitu, suka atau karena bisanya cuma itu. Eh, ada usulan lagi loh soal bioskop tuh. Kalau bioskop-bioskop yang agak pinggiran seperti Sam Studio gitu kan sudah apa namanya banyak diakses juga oleh masyarakat yang jauh dari mall misalnya, walaupun nggak ramai banget juga. Ada usulan lagi nih dari anggota Komisi 8 DPR RI, Bu Rahmawati. Bagaimana nanti kalau misalnya dibangun 1000 layar bioskop desa? 1000 layar bioskop desa. Itu nanti akan menggunakan dana APBN dan ini ditujukan untuk anggaran apa ya? APBN tahun 2027. Jadi program ini nanti bertujuan untuk memberikan ruang tayang bagi rumah produksi kecil di daerah agar terhindar dari monopoli jaringan bioskop besar. Gitu kawan. Memang memicu perdebatan ya mengenai wacana tersebut kawan. Sebetulnya satu sisi ingin membantu memajukan industri film lokal dan memastikan keadilan distribusi film hingga ke pelosok yang diklaim sejalan dengan visi ekonomi Asta Cita. Kalau zaman dulu kan dikuasai oleh ini ya, film-film box office ya. Kemudian hanya film-film tertentu. Sementara Indonesia tampaknya untuk bisa tayang itu susah banget. Nah, pemerintah sudah mendorong dengan memberikan alokasi filmnya di apa namanya bioskop-bioskop ternama dan juga diberikan akses juga ke studio film lokal gitu ya. Di beberapa tempat bisa diakses. Ini ditambah lagi dengan film atau bioskop desa. Memang reaksi publik ada yang tajam dari masyarakat. Sebagian menilai bahwa pemerintah lebih baik memprioritaskan anggaran negara untuk sektor yang lebih mendesak deh, seperti pendidikan dan kesehatan, daripada kayak gitu-gitu gitu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Dari kawan yang udah masuk ke Rasika 7750, informasi Arterio Sudarso ke Walter Mongisidi. Arterio Sudarso ke Walter Mongisidi. Walter Mongisidi ya. Oke. Okay. Anda kalau dari Arterio Sudarso nanti akan sangat padat, ngantri dulu di rumah pompa itu hampir 1,5 kilo. Lepas itu lancar ya, menuju ke arah Genuk, kemudian menuju ke arah Walter Mongisidi. Lancar. Kemudian kalau lewat bawah, lewat Ronggo Warsito, itu relatif lebih lancar. Hanya sedikit padat di rel kereta. Lepas itu menuju ke arah Walter Mongisidinya lancar. Gitu. Atau mau menuju ke arah lewat tol, menuju ke arah Gayam Sari lewat Majapahit lancar gitu. Hanya di rumah pompanya saja. Mungkin bisa turun melewati Ronggo Warsito, itu relatif lebih lancar. Pak Satya, cocok di Jepara gak ada bioskop mas. Aku udah lama gak ke bioskop. Gitu ya. Ke bioskop lah sesekali untuk nonton film-film. So, kemudian catatan lainnya lagi dari saya break dulu sejenak untuk informasi pariwara.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Sebuah komposisi dari Daniel Caesar. And who knows. Di Rasika 105,6 FM, saya Haris kawan. Sampai dengan siang hari ini, so far arus lalu lintas masih relatif cukup aman, lancar, tanpa kendala apapun. Mungkin beberapa titik kepadatan karena penyebab tertentu misalnya. Pak Asdi, reportnya tersendat, ada apa ya? Di mana Pak? Di ada Transmart. Okay. Oh, nanti besok biksunya tuh akan mampir ke anu ya, di jamu di Kodam ya. Rencananya sih saya dapat informasinya. So, kemudian catatan lainnya lagi dari Anda yang melintas, yang tadi di Dr. Waidin, sekarang sudah sampai mana? Sudah sampai atas ya, kawan. Yang tadi sempat di Dr. Wahidin, tadi sempat mampir di beberapa titik, di beberapa titik, mampir-mampir di beberapa titik. Kan permintaannya banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan tuh. Perusahaan-perusahaan yang ingin menyediakan tempatnya untuk diampiri oleh biksu gitu ya. Ya, memuliakan orang itu kan ada percaya ada kemuliaan tersendiri gitu. Jadi beberapa pengusaha-pengusaha sangat tertarik untuk tempat usahanya digunakan untuk mampir gitu, kira-kira. Dan nanti di Kodam juga rencananya akan dijamu juga. Cuma memang makanannya nggak seperti kita gitu, misalnya nasi Padang gitu ya, namanya biksu ya, tentu minuman mereka mungkin tidak seperti kita ya, barangkali ada pantangan-pantangannya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, udah gabung lagi ya. Jalur Kali Banteng masih cukup padat ya karena volume dan juga situasi di kawasan industri Candi. Okay. Entry-nya memang saat ini sudah relatif agak berkurang, tapi kepadatan masih terpantau di dalam karena di dalam itu sedang ada pekerjaan jalan. Kemudian catatan lainnya lagi, Kali Banteng arah ke ke arah Puri tersendat, ada apa? Ada pekerjaan jalan, Pak. Oke. Sementara di kawasan Cipta bagaimana, Bung? Arus lalu lintasnya lancar untuk saat ini di Cipta. Hanya di rumah pompa saja memang. Kalau dari pelabuhan menuju ke arah Demak lewat lewat rumah pompa itu di mana? Jadi rumah pompa itu dari pelabuhan mau menuju ke arah Kaligawe. Nah, di situ tuh ada jembatan, ada rumah pompa, di situ tuh ada pekerjaan jalan yang situasinya sedemikian rupa sehingga jalurnya menyempit dan arus lalu lintas menumpuk di jalur itu. Antreannya biasanya panjang sih. Lepas itu menuju ke arah Kaligawe lancar, ya. Sementara di jalur exit tol Mukti Harjo, situasinya seperti ini. Saya akan sampaikan arus lalu lintas situasi pekerjaan yang ada di jalan pekerjaan tol Semarang Demak seksi 1A. Ya. Progresnya terus baik kawan, berjalan mulus. Mungkin ada beberapa lajur-lajur yang tadinya terbuka sekarang tertutup untuk dibongkar, itu prosesnya pada saat ini. Nah, ini jalur yang kalau Anda mungkin melintas dari Tol Mukti Harjo menuju ke arah Kubro ataupun ke arah Kaligawe yang menuju ke arah pelabuhan nih. Lajur tengah sekarang sudah ditutup. Kemudian Anda bisa melintas di lajur paling kiri. Ya. Jalurnya kawan. Nah, ini dia. Untuk arus lalu lintas memang terpantau sangat padat di jalur ini. Ada lajur paling kanan juga. ya, sebelum di U-turn, bro. Nah, ini situasi di pekerjaan di depan Luwak White Coffee nih. Luwak White Coffee itu di mana? Itu setelah Tol Muktiarjo, di lajur kiri itu pabrik Luwak White Coffee. Itu lajur paling kiri juga sedang lakukan perataan. Lajur kanan bisa dilewati. Anda sesuai jalur yang disediakan aja, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Mungkin akan melambat. Nah, ini kalau ini adalah pemandangan dari Tanjung Mas ataupun dari pelabuhan jembatan Kalitenggang yang menuju ke arah ke arah Kaligawe. Nih di sini nih. Nah, ini jalur yang ke arah pelabuhan ya. Itu ada lajur yang sedang dibobok, lajur kiri sedang dibobok, pengendara bisa melewati lajur kanan. Itu rigid baru yang sudah jadi ya. Gitu kawan, kira-kira di jalur ini memang sedang terpantau ada pekerjaan, jadi di jalur ini perlu kehati-hatian. Sementara untuk jalur lainnya kawan, Kaligawe lancar menuju ke arah Demak Kudus untuk kedua arahnya saat ini, gak ada masalah. Jalur tengah Semarang menuju ke arah Gubuk Purwodadi juga lancar tanpa kendala apapun untuk saat ini.
1: News Flash. Amazon siap menggelontorkan investasi raksasa senilai 33 miliar US dollar di Asia Tenggara dengan menempatkan Indonesia sebagai salah satu target utama pengembangan infrastruktur komputasi awan dan teknologi kecerdasan buatan AI. Komitmen besar ini menjadi momentum penting bagi penguatan ekosistem digital nasional serta mempercepat modernisasi bisnis dari skala UMKM hingga korporasi. Demikian Newsflash.
0: Baik, pantau-pantau situasi lalu lintas siang hari ini. Semarang menuju ke arah Bawen lewat konven secara umum lancar, hanya di traffic light Banyumanik saja yang terpantau padat. Mohon bersabar untuk Anda yang melintas di jalur ini. Kemudian jalur lainnya kawan, yang terpantau padat di kota Semarang, kotanya aman lancar ya, tanpa kendala apapun saat ini. Kepadatan normal saja. Kemudian Kalibanteng aja yang sedikit padat ya karena volume. Arah ke Krapyak, lepas Krapyak lancar. Bagaimana dengan Kendal? Sejauh ini so far Kendal, Kaliwungu, Mangkang lancar ya. Cepiring juga lancar tadi informasi terakhir dari kawan Rasika. Di Weleri juga terpantau lancar, arah ke Banyu Putih, kemudian Batang, Pekalongan mulus lewat tol maupun lewat non-tol. Salah tiga kota untuk siang hari ini, cuaca cerah berawan. Cerah berawan, bagaimana dengan peluang hujan hari ini? Peluang hujan masih ada. Dari BMKG saya kutip berapa peluang hujan untuk saat ini juga masih terpantau, terutama untuk hari ini, siang atau sore atau awal malam nanti, terutama di daerah Pati Kudus Jepara ya, yang ada potensi hujan sedang hingga lebat untuk hari ini. Yang lainnya sih hujan ringan aja. Gitu kawan untuk saat ini. Mungkin itu dulu ya kawan, terima kasih. Semoga bermanfaat informasi-informasi yang kami sampaikan. Pantura Timur lancar, Pantura Barat juga relatif cukup lancar. Timur Tengah, Semarang, Gubuk, Purwodadi, mulus.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 430 ribu ton per tahun. Sementara produk lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebut ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih tinggi. Pada tahun lalu, produksi kedelai lokal hanya berada di angka 15 ribu ton. Selain karena jumlah produksi yang terbatas, kedelai impor juga lebih diminati oleh industri pengrajin karena ukuran biji yang lebih besar dan seragam. Menyikapi tingginya defisit tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mulai mempercepat pengembangan kedelai lokal guna menekan ketergantungan terhadap pasokan impor. Melalui kombinasi anggaran daerah dan pusat, total target perluasan lahan kedelai dipatok mencapai 7.700 hektar. Frans menyebut dari APBD sebanyak 3.000 hektar lahan disiapkan di 6 kabupaten. Daerah itu meliputi Pati, Blora, Grobogan, Sukoharjo, Rembang, dan Kabupaten Sragen. Meski demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke komoditas padi yang dinilai lebih menguntungkan. Selain itu, sinkronisasi waktu tanam dengan permintaan pasar juga masih menjadi kendala utama di lapangan. Berikut kabar haji. Otoritas Kesehatan Arab Saudi menegaskan kesiapan penuh dalam mengatasi potensi wabah penyakit Ebola dan hantavirus. Hingga saat ini pihak kerajaan mengkonfirmasi belum ada temuan kasus maupun penularan kedua virus tersebut di Tanah Suci. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional Arab Saudi kini telah meningkatkan pengawasan epidemiologi harian, terutama bagi jemaah yang datang dari negara tetangga zona wabah. Selain mengaktifkan tim respon di semua pintu masuk, pihak otorita juga memastikan kesiapan protokol medis di seluruh fasilitas kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya telah menetapkan status darurat internasional untuk wabah Ebola. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi menjamin sistem pengawasan kerajaan sangat siap demi menjaga kesehatan serta keselamatan jutaan jamaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya'.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedoyo menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun ge kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun kanjeng Nabi, inna fil laili sa'ah ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan min umurid dunya wal akhirah illa u'tih. Dhaipun dawuhipun illa atah dawuhipun Kanjeng Nabi ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu sing endi saat-saat waktu tertentu iku mek sampe ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah. Wadhalika fi kulli lailatin hadzal fadl azim. Dadi niki setiap bengi kira-kira kepingin apa mboten? Pun nomor pinten? Nomor sekawan. Syaratipun tiang donga dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ayo wa yaghtanimal ahwal asy-syarifah. Nggih. Harus bisa mencari keuntungan di dalam keadaan-keadaan yang sangat mulia di sisi Allah. Nomor setunggal wekdal nopo inda zahfis sufuf fi sabilillahi ta'ala wekdal wonten ing barisan perang siji. Ingkang nomor kali wa inda nuzulil ghais waktu tumurune udan. Malah setengah songko sunnatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nek wonten udan kawit mudun grimis sampean medal. Sampean papak. Sampean dangak. Sampai nyuwun teng Gusti Allah. Sampai papa. Mungkin mantun niku sampean melebet wekdal udan tambah deres sampai nyuwun teng Gusti Allah. Pun. Nate napa dereng? Nate yai udan deres napa? Kemulan. Sing duwe bojo kelonan. Nggih ta? Iki. Ayo, cok guyu. Nggih ta, niki dipraktekno mungkin musim udan niki rejep. Nggih ta, insyaallah. Pun. Ingkang nomor 3 wa inda iqamatis salatil maktubah. Pun. Nalikanipun sholat fardu badhe dipun jumenengaken. Makane nek cara wong Jawa niku nggih pun dadiane lelakone para ulama-ulama salaf nggih ta. Ajenge sholat niku puji-pujian. Nggih napa mboten? Niku mek ana wong ngomong iki bid'ah, pokoke ndelok hadise. Niku termasuk ngiseni napa? Saat-saat mustajabah. Kita mereka niku sing kathah niku napa? Mboten weruh cara taktike macem-maceme pengolahan para ulama salafus saleh niku mboten weruh. Cuma sing weruh niku dalil niku napa? Mandi dungamu mek kok niku badhe apa? Ape ngedekno salat. Nggih ta? Tapi cara-cara kaya ngeten niku rada kaget. Ngomong sing mboten-mboten. Ayo. Lajeng ingkang nomor pinten? Ingkang nomor sekawan ugi sak badanipun jumenengaken napa jumenengi salatil maktubah. Mari salat. Kita ayo diuruk iwiritan. Nggih napa mboten? Diurui dzikir, diurui ndonga. Niku rentetane niku. Pun engkang nomor gangsal napa? Wa bainal adzani wal iqamah. Lu tambah jelas. Gita oleh ndonga di antara adzan kelayan qomat. Lho niki tambah jelas. Nggih napa mboten? Mek wau badhe njumenengno salat, mek niki malah ngiseni di antara adzan dengan qomat. Ayo puji-pujian. Pun ingkang nomor pinten? Ingkang nomor 6 wa inda

Ingkang nomor pinten? Ingkang nomor gangsal. Niki. Wa yusaddiqa fil idtirar min ajli ma nazala bihi. Pun syaratipun wong donga teng Gusti Allah ayo sing bener, sing temen, sing estu ing dalem oleh ngerasa kepepet mepet menyang Gusti Allah napa ngadepi napa-napa sing tumi boteng awake. Niki dipikiri sing temen gitu, disedihno, diaboti ana njerone atine supaya tambah iso temen estu oleh mepet-mepet teng Gusti Allah. Dikateno aku meneh ketagihan utang, ditemeni ya Allah ngeten benjing ya Allah dalem ya Allah enggak ada tanggungan ya Allah ditemeni niki ngeta mek sampean mboten ditemeni ha niki sing kathah niku malah Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku paring dawuh sifatul muttar ayyakun al-'abdu kal-ghariq wa kal-mulqa fi mafazatin min al-ardi wa qad asrafa 'ala al-halak. Sifate nggih kawane nggih uang-uang sing rasa kepepet niku dipadakno uang sing tenggelam niku lho ya napa kira-kira sampean kan temen napa mboten oleh nyuwun kepingin selamat teng Gusti Allah nggih dipadakno uang ijen ditinggal digretakno ana ing alas gak ono sapa-sapa awake niku seakan-akan mboten dawa umur malih wonten ing dunya niku ya napa kira-kira tambah temen napa mboten teng Gusti Allah temen diperhatekno susah awake niku diperhatekno. Lah mek sampean niku mboten temen kaya ngeten oleh ngerasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Aja mane wong bodho senajan wong pinter. Nggih ta? Senajan wong iso zikir ibadah, iso wedi menyang Gusti Allah, tapi waktu ndonga mboten gadah sifat ittirar, mboten gadah sifat kepepet mepet sing temen menyang Gusti Allah, mboten mustajab. Aku wong alim, aku kiai gede, aku ahli zikir, aku ahli ibadah, aku temen wedi menyang Gusti Allah, aku temen cinta menyang Gusti Allah, aku temen rindu menyang Gusti Allah, tapi waktu keadaan posisi niku ndonga menyang Gusti Allah, kunci sing pertama niku mboten kabeh niku wau. Siji dhisik, ayo ngerasa kepepet menyang Gusti Allah. Mereka daipun Gusti Allah ammay yujibul muttarra idza daa wa yakshifus su. Kan? Nomor pinten? Kan? Nomor 6 wa yatadarra wa yakhsha'a wa yarghaba wa yarhaba ila Allah. Sing DPDP napa cara wong dawa DPDP niku napa? Hah? Sing jeneng DPDP tadarruk niku napa? Menekunkan nggih, memusatkan nggih, menyatukan nggih.

pikirane atine dengan penuh khusyuk, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh duka kepada Allah. Ngeten, ojo seneng tok. Nggih ta? Mek sampean seneng tok, sampean nggih gadah kekurangan. Mek sampean niku susah tok. Ing mengko sampean waktu niki diparingi taufik hidayah dening Allah, berangkat ndonga menyang Gusti Allah. Aku nono yo ana niki, niki tadarru. Nggih? Ojo kebacut kadung wedi-wedi, kadung seneng-seneng. Niki mboten. Niki berangkat. Mek sampean keweden tok, berarti kula kalih sampean gak iso ngergani rahmat taufik hidayah Gusti Allah sing arupa sembayang utawa rupa ndonga kula wau. Iki diregani. Mangkane teng dawuh-dawuh tariko niku diomongno wayar ghoba wayar rahaba. Kita ya seneng ya wedi. Liwat napa? Liwat DPD. DPDP sing khusyuk nang Gusti Allah, sing hadir atine. Pun paham? Nggih. Pun nomor pinten? Nomor 7 wayastaqbilal kiblah. Sing madhep kiblat. Nggih ta, niku cara umum. Tapi mek cara khusus benten malih. Mek pancen murabathah, mek pancen wasilah barokai para ahlu rijalil ghaib napa teng wali-wali kutub. Nggih ta, niki mek sampe kula aturno. Derek dhaipun Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, monggo Allah gak mensyariatkan orang sembahyang madhep Ka'bah. Sakjane uang madhep waline Gusti Allah iku luwih mulia, luwih utama. Iki. Kita pun pinten-pinten hadis ojo mana waline Allah getene uang sing Islam iman menyang Gusti Allah lebih berharga daripada dunia seisinya. Malah wafi riwayatin sampai Ka'bah mawon didawi dening Gusti Allah wa ma a'dhamuki. Apa sing dadekno kon gedhe Ka'bah? Ngerti ya, getene wong Islam, wong mukmin luwih mulya tinimbang awakmu. Sayyidina Umar radhiyallahu an, ajinge nyucup Hajar Aswad ngantos dawuh, "Laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki." Monggo Kanjeng Nabi gak nyucup kon, aku gak nyucup awakmu. Hajar Aswad langkon watu ae kok. Niki lho. Nggih. Jadi napa madhep teng waliyun min auliyaillah niku luwe. Mek Ka'bah kabeh niku mulya, mergo dimulyakno Gusti Allah secara bulat. Tapi mek para kaulanipun Allah dadi mulya niku pancen hakikate saking Gusti Allah, tapi cara perjalanan melalui mujahadah. Enten dino iki mek tepak dino siji dipadakno nang dino 13, 17, 17 ing dalam sakulan iki ana ndi rijalul ghaib, ana ndi wali kutub, kadang-kadang teng wetan, kadang-kadang ngalang-ale niki. Nggih ta, mangkane kathah riwayat-riwayat niku ndawuhno mek kabeh ku mubengno Ka'bah, mek aku ndak Ka'bah sing mubengno aku. Ngeten jo wong jagoan niku mergo pentembus mriko. Nggih napa mboten? Iki wa fi hikayatin tasbihipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an niku muter dhewe. Mek kula kali sampean lak sik sampean sing muter. Mek mboten sampean puter nggih macet. Kita ruhaniyahipun Kanjeng Syekh mergo pun napa? Darah dagingnya niku pun zikir teng Gusti Allah, kekuatan rohani, kecepatan rohani zikir teng Gusti Allah, tasbih dicekel niku mubeng dhewe. Kados kene magnet. Nggih ta? Niku lho. Nah, tasbih niku napa? Sabadane Kanjeng Syekh niku dipun
dibektokaken dhateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Ali Al-Haiti radhiyallahu an. Sak badane niki ya niki dipun padosi. Niki kekuatan ngoten batra imawon muter kok. Yen apa mboten? Enten wong niku pun panas dhewe muter. Mangken Al-Imam Al-Qutub Al-Idrus radhiyallahu an ajenge wafat diuruki zikir mboten trima. Nggih, Beb Al-Idrus la ilaha illallah Allah Allah. Duk, ala pokon muri aku zikir. Gak perlu. Lah kok ngeten? Dagingku getiku wis zikir nang pangeran. Gak usah kon nuruki. Ngeten tong muri, ka Allahumma arrafiqul a'la. Saman delok teng Kasyful Khafa. Nggih kanjeng Nabi niku dawuh. Napa dawuhipun niku? Disikno, disikno arrafiq qabla at-tariq. Disikno kancamu, rewangmu, guru-gurumu iku disikno sadurunge berangkat teng Gusti Allah. Ndelek guru niku sing diistikharai, sapa sing tambah temen, sapa sing iso temen menyang Gusti Allah, nggawa aku menyang Gusti Allah. Ngeten iku ukurane. Mangane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, napa dawuhipun niku? Dawuhipun niku endok endokku dawuhipun Kanjeng Syekh al-bidah minna. Gitu. Syekh durung dadi piye? Mek diimbangno karo piye-piye karo murid-murite guru liya iku imbangane padha ambek 1000 piye iku sik endok durung netes. Kanjeng Syekh dawuh kaya ngeten iku mergo saking agungipun Kanjeng. Jadi teng mriku ukurane aja wong tarikah niku seneng-senengan, pokoke aku seneng cocok ngene ngono duduk. Jazbatul ilahiyah teng mriki. Nggih. Pun nggih, dadi napa? Ingkang nomor pinten kala wau nomor 7 madhep kib madhep kiblat. Nomor pinten? Nah. Nomor 8. Nah, niki. Niki. Nah. Niki panci nggih wonten kali praktek. Enten tiyang niku lungguh waktu ndonga niku teng dhukure bokonge tempo nganan tempo ngiwa napa sila tak tetep lungguh bokong ta. Tapi enten wong ndonga niku ngelunggui dengkule. Kada manut ta? Mangkane. Nggih ta? Nggih ta? Ayo ala warike. Mek sama niku dungo biasa, nggih biasa. Tapi mek sampean niku napa ngadepi satu kepentingan sing sangat penting, dungkulmu sing kon lungguhi. Nggih. Wa yahsu ayyaq'adu ala rukbatih. Saman delok teng kitab-kitab sufia. Nglungguhi ana ing ndukure dengkule. Saged nek kula niku eling dadi kula niku dayo-dayoan niku kita omong-omongan babakan donga praktek-praktek diomong-omong no lajeng pun sami matur-matur matur teng babakan kados mekaten menika kita lajeng terus pundi carane niku yai nggih anu sampean mandap saking kursi. Nggih dipraktekno teng ngisor, praktek nggih ta. Nah, dipraktekno, lha teng mriku. Kula praktekno niku dadi ngeten, nggih. Wah, niki kula lak mudhun iki. Wah, wis nakal amun. Ngeten, nggih. Ngeten. Pun paham nggih? Pun ketok. Nggih, mau difoto nggih sampean jukuk fotone. Nggih. Pun nggih. Jadi artine nglungguhi dengkul niku nggih sampean niku napa nadek setengah badan nggih nadek setengah badan dengkulipun niku dados sikil dados damel tetanggenan nahan awak kula kali jenengan
Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

0: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda, agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget nglaras sari tampon tabuh setunggal nggih para pamidanget lan wow siang menika benter sangat cerah sangat nggih lan pepanggian malih kalian Krita Putri ing dinten Senin menika awal pekan wonten adicara nglaras sari sinambi meringaken lelagon campur sari sinambi update lalu lintas nggih to sinambi makaryo. Pokokipun Krita Putri sampun wonten mriki untuk menemani para pamidanget wonten adicara nglarasari. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lalagon campur sari siang menika saged pinarak di 081 3258 5800. Lan dinten Senin kados biasa untuk lalu lintas terpantau aman lancar. Nanging di sekitaran Kalibanteng arah ke barat ini ada antrian cukup panjang mulai dari sekitaran makam Kerkop itu sampai di TL Suharti keluar exit Krapyak juga ada kepadatan siang menika. Untuk Yuten Kubro wonten kepadatan ugi kados biasa. Jembatan Tambak Klorok ugi wonten kepadatan kados biasa. Engkang sampun maringi info wonten Pak Iwan Kita. Nah, mohon info TL Krapyak apakah masih ada ketersendatan? Masih. Antrian masih panjang. Kalau tol Krapyak Tembalang lancar atau tidak lancar? Dari Krapyak menuju ke arah Tembalang lancar, tidak ada antrian. Ngaten infonipun Pak Iwan, Pak Rizky.
1: Sugeng siang diajeng kereta. Sugeng siang ugi kawan Rasika tabuh 13 langkung 6 menit niki sampun dumugi daerah Buyaran badhe wangsul nggih saking Jeporo lalinipun awet saking Jeporo Pecangaan Gotri Kalipucang TL Trengguling ngantos dumugi Buyaran ramai lancar sedanten nggih mboten wonten ketersendatan badhe nyuwun pirsa diajeng gene seputaran Pasar Sayung ropi pun sampun minggah napa dereng nyuwun pirsa niku kalih sekalian nyuwun tebang kuncung nggih diajeng makaten matur suwun.
0: Matur nuwun lagunya diantrikan mawon menika Pak Rizky ngersake info ini sampai sudah sampai di sekitaran Buyaran. Nah, menuju ke arah Kaligawe untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan saking Jepara nggih. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonipun Pak Wendy Sugeng siang.
2: Krita Putri, niki kula ning kutha-kutha Temawon nggih. Kula badhe mendut mirengaken pengin mirengaken tembang saking ngat mobilung sing judulipun Silul nggih diajeng.
0: Oh nggih.
2: Monggo dipun kersa diputeraken nggih.
0: Oh, siap.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami. Bibar menika nggih Pak Wendy, tasih wonten mergi to belum turun dari mobil. Pak Edi Harjono.
3: Sugeng siang Mbak Krita Putri.
0: Yes, sugeng siang.
3: Izin melaporkan ini di daerah Pasar Langgar. Mataharinya cemlorot. Cuma ini mendungnya sudah mulai ada ya Mbak. Sekitaran di mana? Di Simpang Lima, Pandanaran, Sidodadi dan di Pasar Langgar ini. Tidak tahu ini nanti hujan atau tidak. Kalau boleh Mbak, saya mau minta lagu Anak Lanang.
0: Matur suwun. Nggih, diantrikan mawon Pak Edi Harjono lagunya. Matur nuwun. Sampun pinarak. Pak Muslim, sugeng siang. Menika Pak Muslim menginfokan Krapyak arah kawasan industri Candi antriannya panjang, yang arah keluar marah lebih baik enggak begitu krodit nggih. Saking Krapyak tumuju kawasan industri Candi. Ngaten padet menika jalurnya. Matur nuwun Pak Muslim. Kalian Pak Bodak waalaikumsalam sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon lan ngintun salam kagem sedoyo pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya Pak Wendy.
2: Kula badhe menyang niku diajeng
0: menyang pundi?
2: Bang Jateng nggih.
0: Oh, ngaten.
2: Kula meh bayar bebuh iki lho. Nggih, diskon apa 10
0: sedoso
2: persen ya. Persen ini bahasa Jawa ini apa?
0: Ya persen.
2: Hah? Alah pokoknya ngono lah ya. Iki kula sampun dumugi teng niki di Depok niki nggih. Delok meneh ya tekan gone Bang Jateng nggih.
0: Ngaten.
2: Monggo wae nek wis metu saka Bang Jateng.
0: Oh, siap. Matur nuwun. Nggih, berarti ini saya mundurkan ngaten nggih. Matur nuwun Pak Wendy mangke pinarak malih nggih Pak Wendy. Pak Aro sugeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Greta. Menika saking Kudus nyuwun Pak Patosipun margi saking Kudus ke Semarang. Patos pundi?
0: Saking Kudus tumuju ke arah Semarang nggih. Siang menika jaluripun lancar, mboten wonten ketersendatan. Kudus menuju ke arah Demak lancar, ditrenggulih aman. Demak menuju Semarang di Sayung Kaligawe lancar, mboten wonten ketersendatan. Bu Erwin sugeng siang menika salam buat Pak Erwin dan anak-anak lan ngersake lagu saking guyon waton nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Sak lajengipun menika wonten Pak Onoy maringi info bila exit Krapyak ada ketersendatan. Untuk exit tol Krapyak menika wonten antrean agak lumayan memang di sekitaran exit tol Krapyak. Matur nuwun Pak Onoy sampun maringi info. Ini di sekitar Kalibanteng ugi antrian cukup panjang mulai dari sekitaran bundaran Kalibanteng nggih yang arah ke barat. Jadi ini menyebabkan antrian juga yang di exit tol Krapyak. Matur nuwun Pak Onoy, Pak Samuji sugeng siang.
5: Sugeng siang Mbak Gre, sugeng siang Rasika. Nyuwun pirsa menika kula badhe wonten Semarang saking Pati. Terus jalur saking Pati dumugi Semarang pripun lalu lintasipun ugi wonten ketersendatan apa mboten? Nek wonten ketersendatan enake lewat pundi nggih? Matur suwun.
0: Pak Samuji siang menika, alhamdulillah saking Pati tumuju Semarang jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Pati Kudus, Kudus Pati, Pati Kudus, Kudus Demak, Demak Sayung, Sayung Kaligawe aman lancar, mboten wonten ketersendatan. Sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Kawula puter nggih lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care,

kasih wonten ati corong larasari para pamidhanget ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pepanggian kalian kereta putri siang meniko. Dan para pamidhanget lalu lintas untuk sekitaran Krapyak nggih, di eksit tol Krapyak ini antreannya bertambah panjang. Kalau tadi hanya di sekitaran setelah gerbang tol Krapyak, kalau sekarang mulai dari sebelum gerbang tol Krapyak. Simpulnya di eksit Krapyak, kalau yang dari arah dalam kota dan dari arah Arterio Sudarso di sekitaran Kali Banteng ini sudah memendek antreannya. Ngaten para pamidhanget, terus kedah sabar kemawon ingkang antre wonten sekitaran eksit tol Krapyak. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Yohanes Deka Sugeng Siang menika kintun salam kagem Pak Adi Sustyo, Pak Mudasir, Pak WSP lan Pak Utomo. Kalian tamu wonten office 3 ada Pak Yatin dan Pak Joko. Matur nuwun, sampun pinarak. Lagunya saking Didi Kempot mawon diantrikan lagunya. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campursari siang menika, dados kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tasih wonten ati corong larasari kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Eri. Pak Eri maringi info bilih exit tol Krapyak menika tasih tersendat. Exit tol Krapyak betul sekali ini masih tersendat, tapi sekarang juga sudah berkurang. Kalau tadi mulai dari sebelum gerbang tol, sekarang mulai dari setelah gerbang tol. Matur nuwun Pak Eri infonya. Buni, waalaikumsalam sugeng siang. Buni ngersake lagu kemawon. Cinto jauh di matu. Ngaten nggih matur nuwun. Pak Dwi Wijatmoko wilujeng siang ugi badhe nyuwun sekar saking Mbak Woro. Oh, siap. Yo ndak mampu aku. Ngaten nggih. Menika nembe ngebut garapan ngaten. Saderengipun libur Idul Adha nggih. Idul Adha tanggal 27 hari Rabu nggih. Ada cuti bersama juga tanggal 28. Berarti Pak Dwi menika bablas liburnya. Atau hanya tanggal 27 saja. Nah, ten matur nuwun. Pak Riyadi wilujeng siang ugi. Meniku badhe ngintun salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman Bu Ajahwati, Pak Haji Karim Bu Ajah Karim, Bu Gendut lan Nak Sodik. Matur nuwun. Pak Rizki maringi info bilih rob di Sayung. Ini sudah mulai naik nggih, tapi untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonya. Tasih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Nak, kok gak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Rasika FM.
1: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
2: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
1: Gunakan sunset di kaca depan.
2: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
1: Cari tempat parkir yang teduh.
2: Gunakan cover mobil.
1: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di tengah arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Kudus tetap konsisten merawat kearifan lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga setempat lebih memilih kerbau sebagai hewan kurban, sebagai simbol toleransi antar umat beragama yang sudah berakar sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini merupakan warisan dari Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus yang dahulu melarang penyembelian sapi demi menghormati umat Hindu. Mereka berkurban dengan kerbau bukan sekedar ibadah, melainkan upaya menjaga ajaran budaya religius dari sang wali. Tidak heran setiap menjelang hari raya, permintaan kerbau di pasar hewan Lingkar Timur selalu meningkat drastis hingga ratusan ekor. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa kota Kretek tetap teguh menjaga harmoni antar umat beragama hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan medis, hingga pelaksanaan vaksinasi secara masif. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyatakan pihaknya telah menerjunkan layanan kesehatan hewan keliling. Petugas di lapangan fokus memeriksa lalu lintas ternak, memutus potensi penyakit menular, serta memutus resiko temuan cacing hati pada hewan. Saat ini ketersediaan stok hewan kurban dipastikan mencukupi karena kebutuhan masyarakat hanya sekitar 10% dari total populasi ternak. Dengan kesiapan ini, warga dihimbau tidak perlu khawatir dalam memilih hewan konsumsi sesuai syariat Islam. Berikut kabar haji. Aksi egois sejumlah jemaah haji yang merokok sembarangan di lorong hotel hingga memicu alarm kebakaran mendapat teguran keras dari tim pengawas haji DPR RI Saan Mustafa. Tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penderita penyakit jantung. Saan menegaskan dentuman alarm sangat rentan memicu shock bagi jemaah yang memiliki riwayat medis. Jemaah yang tidak bisa menahan diri untuk merokok dihimbau keras keluar dari area hotel agar asapnya tidak mengganggu kenyamanan bersama. Saat ini, jemaah haji Indonesia mulai menuju Mina untuk melaksanakan mabit. Seluruh jemaah diminta fokus menjaga fisik dan stamina. Terlebih cuaca ekstrim di Mekah kini sangat terik karena sudah mencapai 46 derajat Celcius. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Sampun tabuh kalih langkung wolung menit nggih tasih wonten adicara Nglaras Harilan siang menika tasih pepanggian kalian Kreta Putri nggih para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258 5850 kawan di 7750 menika menanyakan jalur kalau dari tanah masnya dari tanah mas menuju ke arah Graha Padma apakah lancar siang meniko dari tanah mas menuju Graha Padma tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Saklajengipun Ibu Mai sugeng siang menika nderek antre sekar kemawon ingkang wonten tebih kagem ingkang wonten tebih nganten nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan nggih Ibu Mai. Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Siang Mbak Greta, mau melaporkan rombongan Biksu Tudong sudah ada di candi ya Mas ya. Eh Mbak, di candi ini di Jalan Dr. Wahidin sudah apa rombongan Walk of Peace. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Edi Harjono. Pak Ari Awe menika maringi info di ke arah timur nggih, ke arah Demak menika. Rob sudah mulai naik dan sudah ada antrian di sekitaran Sayung ye. Siang menika sudah ada antrian di sekitaran Sayung, sudah terlihat baik yang ke arah Demak maupun yang dari arah Demak. Matur nuwun Pak Ari. Pak Mul.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Inje, sugeng siang.
2: Saya Pati menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang ye. Pati Kudus terpantau lancar kedua arah, demikian sudah sampai Kudus ke arah barat, tepatnya di arah Gajah menuju ke Semarang masih terpantau lancar Pak di kedua arah nge. Sedikit tersendat tadi di lingkar Kudus yang arah ke Pakde yang menuju ke lampu merah Jepang. Terima kasih
0: Mbak. Matur nuwun.
2: Siang.
0: Injih matur nuwun Pak Mul, sampun pinarak. Injih menika dangu kok mboten pinarak. Oh, ternyata Bapak Sedo nggih, nderek Belo Sungkawa nggih Pak Mul nggih, matur nuwun nggih. Ka menapa kok dangu kawula? Pak Mul biasanya update ini kok tidak ngaten jenderek Belo Sungkawa lan Pak Mul selalu diparingi ketabahan ngaten matur nuwun Pak Mul sampun pinarak. Lan para pamit bedanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti sak menika sampun pinarak wonten susukan nggih sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Klasika FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Tasi wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA malih wonten Bu Widi. Bu Widi menika ngresake info sayung saking Kudus dos pundi wonten rob menapa mboten? Wonten. Dari Kudus menuju ke arah Sayung nggih, menuju ke arah Semarang, ini rob sudah mulai naik. Antrean juga sudah mulai terlihat mulai dari exit tol Sayung sampai di sekitar Varia atau Kinonye. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Bu Widi. Ibu Mai, matur suwun kalau wau lagunya sudah diputarkan ya, meski adoh ning rogo tapi cedak ning ati. Alah ngapusi. Kok niku rasika? Ah enggak, saya tahu ngahanten. Padahal benjang dibadi kepanggian toh nggih, kok malah adoh ning rogo tapi cedak ning ati, yaitu LDR. Ngaten, matur nuhun Bu Mai. Bu Mai menika kok kamuflase ngaten. Matur nuwun Ibu Mai. Wonten sekitar Sayung nggih, menika antrian sudah terlihat baik yang ke arah Demak maupun yang dari arah Demak, karena rob di sekitaran Varia ini sudah mulai naik. Untuk saat ini robnya itu

0: Sarengan Biksu Tudong.
1: Jalurnya
0: sawet istirahat wonten ing kawasan Gubel punika.
1: Siap-siap.
0: Harus lalu lintas padat merayap. Matur suwun.
1: Siap, matur nuwun infonya. Menika di sekitaran Gombel merayap nggih, amargi wonten perjalanan rombongan Biksu Tudong yang mau mengarah ke Magelang dan ini sudah sampai di Gombel. Tadi start mulai dari Dr. Wahidin nggih. Matur nuwun Pak Wasimin sampun maringi info. Para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Dados kawula puter malih, lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia saat memancing di kawasan Muara Lampon, Dusun Ringin Sari, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada Jumat pagi. Korban berinisial AK, 70 tahun, seorang petani asal Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung. Peristiwa itu pertama kali diketahui pukul 7.30 waktu Indonesia Barat oleh dua pelajar yang sedang memancing di lokasi yang sama. Namun beberapa saat kemudian korban tiba-tiba terjatuh dalam posisi tengkurap. Saksi bersama rekannya berupaya memberikan pertolongan dan meminta bantuan warga sekitar pantai. Namun korban telah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menerima bantuan hibah grassroots dari pemerintah Jepang berupa bangunan rumah bersalin puskesmas pembantu di Desa Curatatal, Kecamatan Arjasa. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, saat hadir dalam peresmian gedung rumah bersalin bilang kalau bantuan hibah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Jepang terhadap kesehatan masyarakat Situbondo, khususnya di Desa Curatatal yang belum punya layanan kesehatan bagi ibu hamil. Pustu rumah bersalin punya luas 135,25 meter persegi, dilengkapi dengan 14 item peralatan kesehatan penunjang seperti inkubator bayi digital, fototerapi, Doppler, bed pasien 2 crank, dan fasilitas lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat biaya produksi pertanian dan peternakan di Kota Batu melonjak. DPRD Kota Batu meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan petani dan peternak dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyebut kenaikan harga pakan ternak, bahan baku impor, hingga kemasan plastik membuat biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil panen dan produksi peternakan justru cenderung turun. Ludi mendorong pemerintah memberikan stimulus, subsidi, dan menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi tetap berjalan. Selain itu, DPRD juga mengimbau petani dan peternak bergabung dalam kelompok tani atau ternak agar lebih mudah mendapatkan bantuan dan program subsidi dari pemerintah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Karanganyar mengeluhkan kenaikan harga oli dan onderdil kendaraan Rp10.000 hingga Rp15.000 per botol. Kenaikan paling terasa terjadi pada produk oli motor yang naik hingga puluhan ribu rupiah per botol. Selain harga yang terus merangkak naik, ketersediaan stok oli di pasaran juga mulai sulit diperoleh. Kondisi ini membuat bengkel harus lebih aktif mencari stok oli ke beberapa toko sekaligus demi memenuhi kebutuhan pelanggan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Asika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan para pamidanget untuk sekitaran sayung nggih. Ini sayung robnya sudah mulai naik dan antreannya siang menika juga sudah cukup panjang. Wonten Pak Udin sugeng siang, Pak Udin.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kasih kastoyo. Mbak Greta niki kula teng gini Wongsonegoro RS.
0: Oh, rumah sakit RS Wongsonegoro Ketilang.
1: Badi Wangsul teng Kudus.
0: Badit
1: Kudus. Lalu pun kados pundi nggih, Mbak nggih. Antrian teng sayung panjang nopo pendek. Nopo kedah lewat alternatif nopo teng mriku mawon dari antri. Lan nyuwun diputraken lagu mawon, Mbak. Manut sing seger.
0: Oh, nggih, siap. Diantrikan Pak Udin menika dari Rumah Sakit Ketileng nggih. Siang menika ikut antre di sayung mboten menapa, amargi antreannya pendek saja, mulai dari sekitaran Pokpan nggih ngantos dumugi Kino. Terus antre mawon wonten sayung mboten menapa daripada muter ngaten. Sejauh ini dari Ketileng sampai sayungnya aman lancar. Ngaten Pak Udin. Pak Bayu sugeng siang menika maringi info soal malam tirakatan nggih 15 Juni mulai jam 2 siang. Oh, nanti di Satu Suro, siap. Matur nuwun. Kawan di 7479 sayung arah Demak dimulai dari jembatan sayung sudah ada antrean sampai dengan entry tol. Arah sebaliknya antrean mulai dari bawah jembatan tol sampai jembatan sayung karena ada rob. Matur nuwun infonya. Ibu Mai menapa menika? Saestu niki Mbak, tapi nek badhe diputer ke LDR nggih tambah. Nggih, siap-siap. Matur nuwun. Pak Eli sugeng siang.
2: Assalamualaikum, selamat sore Rasika. Mohon info jalur dari Jepara mau ke Bandara. Jalur Trengguli gimana, Sayung gimana, dan Kaligawe. Suun, terima kasih.
0: Matur nuwun. Ini dari Jepara menuju ke arah bandara nggih. Siang menika dari Jepara sampai Sayungnya aman, cuma nanti mulai ada antrean mulai dari exit tol Sayung sampai di Kino karena sudah ada rob, ngaten Pak Eli. Tapi lepas itu menuju ke arah bandara, ke arah Kaligawe lancar. Nah, menuju ke arah bandaranya ini nanti padat di sekitaran putar balik Kubro. Lepas putar balik Kubro ke arah bandara lancar, ngaten Pak Eli infonya. Pak Wendy.
3: Mbak E, aku jadi metus po bang jateng.
0: Oh, yes, siap.
3: Turu sampai Kono, antrine 30.
0: Wah,
3: ini OTW balik ke Merican ya, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Makan bergizi gratis.
0: Tenan nih, makan bergizi gratis. Ten, bibar menikong ya, Pak Wendy, Pak Mul. Ini setelah Pasar Sayung menuju ke barat atau menuju ke Semarang lancar. Antrian sekitar 10 menit saja. Ini yang di Sayung ya.
4: Mbak Greta,
0: karena rob sudah naik.
4: Niki nopo, robe. Yang dari Demak menuju ke Semarang antrian kurang lebih cuma 10 menit Mbak Greta. Setelah itu, setelah Pasar Sayung arah ke barat atau arah ke Semarang lancar Mbak Greta. Terima kasih.
0: Siap, matur nuwun infonya. Pak Mul, ini di sekitar Sayung nggih, rob sudah mulai naik. Jembatan Pasar Sayung arah ke timur atau ke Demak ada tronton mogok posisi di tengah, ngaten. Matur nuwun Pak Mul infonya. Pak Pepeng.
5: Gratis. Mbak Gre niki wonten teng ratusan jembatan niku lho Mbak Gre, jembatan Lingkar Demak Mbak Gre.
0: Oh, Lingkar Demak. Kalau
5: wonten kesehatan niki wonten apa Mbak Gre?
0: Jembatan
5: Kadilangu Mbak Dre, wonten kesehatan. Kok wonten apa niki Mbak Dre?
0: Dereng wonten update menika Pak Pepeng, mbok pilih Pak Pepeng masak mangke menawi sampun lolo saged menambahkan update nggih. Menawi siang menika dereng wonten update. Ngaten. Lan para pamidanget kadosipun Greta Putri kedah pamit rumiyin saking ati corong larasari sekedap Pak Haris Adovi.
6: Sugeng siang Mbak Greta. Absen mawon nggih.
0: Nggih.
6: Halo Pak Wendy, pripun? Pak Wartosipun mugi-mugi sehat nggih.
0: Amin. Matur nuwun. Pak Wendy.
3: Mbak Greta, kamu tahu lagunya MBG, Mbak?
0: Gimana?
3: MBG
7: Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Buah lil. Terima kasih.
0: Lagu apa sih itu ah? Nggak ngerti saya. Ya, habis ini diputar Pak Wendy, tenang lagunya. Pak Pepeng?
8: Wah, lah niki napa Mbak Tri?
0: Oh, ada call diesel mogok. Oh, pekerjaan jalan. Kirain call diesel mogok. Siap-siap karena ada pekerjaan jalan. Nganten nggih matur nuwun Pak Pepeng. Kereta Putri pamit rumiyin nggih Pak Suratman. Sugeng siang lho badhe pamit.
9: Selamat siang Mbak Gre. Minta info yang jalur dari Jatingaleh menuju Ungaran ini ada kemacetan di Jatingalehnya. Ada apa nggih?
0: Di Jatingaleh, yeah, di Jatingaleh ada kemacetan, ada ketersendatan karena ada rombongan biksu yang saat ini sudah sampai di Gombel. Itu yang menyebabkan antrian Pak Suratman. Ngaten infonya, amargi sampun badhe purno ngantos sabuh tiga mawon. Kawula pamit rumiyin saking ati Corong Larasari, sak mangke update lalu lintas wonten Kelana Kota lepas kerja. Menjang ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh tunggal dumugi tabuh tiga. Kawula pamit rumiyin bareng.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta waspada terhadap potensi penyakit hewan menular brucellosis. Meski sejauh ini belum ada laporan kasus di Jawa Tengah, bakteri ini dikenal sangat berbahaya karena dapat menginfeksi manusia serta memicu gangguan reproduksi pada ternak. Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nur Sabta Hidayat mengingatkan, hewan yang terpapar harus segera dipotong guna mencegah penularan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan anggaran ganti rugi bagi para peternak. Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku, brucellosis memang tidak bersifat mematikan bagi ternak. Namun, apabila gejala ini dibiarkan, potensi penularan lalu lintas hewan bisa merusak sistem reproduksi sapi dan membuat biaya penanganan medis membengkak semakin mahal. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, berdasarkan data terbaru ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri. Pemerintah daerah diharapkan ikut memfasilitasi proses verifikasi agar seluruh pesantren di Kota Wali Kabupaten Demak dapat beroperasi secara sah. Kabar Haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini terus mematangkan kesiapan logistik transportasi untuk prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan pergerakan 527 kelompok terbang jemaah Indonesia berjalan tepat waktu. Kepala Bidang Transportasi Syarif Rohman menegaskan pihaknya telah menyusun SOP ketat yang wajib dipatuhi oleh para jemaah. 6 jam sebelum keberangkatan bus, para jemaah sudah harus siap dengan perbekalan dan memakai kain ihram. Seluruh armada bus di bawah kontrol Organisasi Angkutan Darat Arab Saudi akan beroperasi dalam 3 shift. Pola disiplin tersebut diharapkan membuat distribusi logistik penumpang dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kita berkelana kota Kawarasika, dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Hari ini sudah jam 3 sore dan yang terlihat sudah mulai ada antrean. Antreannya cukup panjang, itu di sekitaran Sayung. Sayung biasa kalau rob sudah naik, ini pastinya akan tersendat cukup panjang ya, apalagi nanti saat pulang kerja. Kalau untuk sore hari ini yang dari arah Demak, itu antreannya mulai dari sekitaran Hongfa, simpulnya nanti di Pasar Sayung. Kalau yang arah sebaliknya, itu antrean mulai dari sekitaran Polsek Sayung sampai di Kino. Jadi tersendat di kedua arahnya. Terus hari ini para biksu yang melakukan perjalanan spiritualnya menuju ke arah Magelang, ini sudah sampai di Gombel. Nah, sudah sampai di Gombel dan para biksu itu sedang beristirahat di Gombel Permai. Sedang beristirahat di Gombel Permai. Terus juga saat ini karena lalu lintasnya padat di sore hari ini karena ada perjalanan spiritual itu ya. Jadi di Gombel agak melambat Kawarasika. Melambat mulai dari sekitaran hotel, sekitaran Hotel Norman, simpulnya nanti di Gombel Permai. Tapi lepas itu lancar. Nah, saat ini para biksu sedang beristirahat ya. Dan ini Pak Kholik juga mengupdatekan, ternyata di Gombel juga ada mobil mogok. Nah, ini dia penyebabnya. Jadi ada dua ya, ada dua penyebab antrian di Gombel. Yang arah naik itu ada mobil mogok, ini sedang proses evakuasi pas ditanjakan ya. Oke, terima kasih Pak Kholik untuk infonya. Lanjut lagi Pak Udin, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta. Ini iya, saya sudah sampai di lokasi rob dan sudah nyebrang ini Mbak.
0: Ah, sudah nyebrang.
1: Dan yang agak menit tersendat lagi itu ada itu loh Mbak, di U-turn area usaha itu ada putar balik. Jadi
0: oh, aktivitas putar balik ianya. Itu ya. Oke, siap.
1: Dan udah agak tinggi nih Mbak airnya Mbak.
0: Siap, rob sudah mulai naik ya, karena puncaknya memang mulai dari sejak jam 1 tadi ya. Terima kasih Pak Udin untuk infonya. Pak Yuda Porter, oh ini sudah jalan lagi, saya pikir masih beristirahat tadi di Gombel Permai. Ternyata ini para biksu sudah jalan lagi, sudah sampai di daerah Ngesrep. Wah, cepat ya jalannya ya Kawarasika. Ini mulai dari Gombel tadi, berhenti di Gombel Permai, istirahat sebentar, mulai jalan lagi dan saat ini sudah sampai di Ngesrep. Cuaca panas ya Kawarasika. Tapi ini para biksu karena melakukan perjalanan spiritual, jadi selalu semangat ini. Nah, imbasnya ini ada antrean di sekitaran Gombel, betul sekali. Antreannya mulai dari sekitaran Hotel Norman ya, yang arah ke atas. Nah, antreannya cukup panjang ini Kawarasika. Harap sabar ya Kawarasika untuk antrean yang di Gombel ini, harap sabar saja. Mungkin karena ini para biksu lagi melakukan perjalanan, mungkin saat ini bisa hindari Gombel dulu, bisa masuk jalur tol, masuk tol Jatingaleh, nanti keluar Serondol boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Yuda Porter untuk infonya. Nah, ini memang sudah sampai di Ngesrep ya, sudah sampai di Ngesrep. Mudah-mudahan sih ini nanti selesai hari ini nanti menuju ke arah Gunung Kalong. Nah, di situ kan ada wihara ya di Ungaran itu. Kalau dari agendanya akan menginap di Gunung Kalong. Terima kasih Pak Yuda, untuk saat ini sudah sampai Ngesrep, tapi sejauh ini masih aman, lancar. Cuman di Gombelnya antrean juga cukup panjang. Pertama karena ada perjalanan para biksu, yang kedua ini ada kendaraan mogok. Posisi sudah di lajur kiri tadi ya, pas ditanjakan itu, dan sedang proses evakuasi. Pak Lazarus.
2: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri.
0: Iya, selamat
2: ini
0: sore.
2: Di Gombel macet panjang ya Mbak, dari depannya BRI itu Udah macet di situ, saya ambil kiri, saya lewat tol, Mbak.
0: Oh, masuk
2: lewat
0: tol ya.
2: Lancar, Mbak. Karena Gombel panjang, jadi saya lewat tol. Ini udah sampai Sukun, Mbak Gri.
0: Oke.
2: Lancar. Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini Kawara Sika bisa menghindari Gombel, bisa masuk tol. Untuk tolnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Lasarus untuk update-nya.

0: Kasika.
1: Power Gang Push!
2: Jom ayo dong! Ya! Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota di sore hari ini, hari Senin. Nah, kalau hari Senin itu biasanya memang jalurnya lancar ya biasanya hari Senin.

0: tidak ada antrian sekitaran Kali Pancur, dan mudah-mudahan juga nanti proses evakuasi tidak menyebabkan ketersendatan. Hari ini yang masih ada ketersendatan itu di Jembatan Panjangan. Jembatan Panjangan ini antrian juga masih panjang karena antrian mulai dari sekitaran Paramount Village, terus arah sebaliknya pendek saja sih antriannya. Kalau yang di sekitar Untung Suropati itu yang ada angkringan di situ, sekitaran PT Samwon ya, ini juga melambat sedikit. Itu infonya Kawar Asika untuk jalur sekitaran Kali Pancur, sekitaran Untung Suropati. Kalau untuk ngaliannya saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan di sekitar Siliwangi ya, atau di Kali Banteng yang arah ke dalam kota, ini juga ada antrian, antriannya cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari setelah TL Krapyak sampai di pertigaan Muradi. Belum ada update ada apa ini, apakah ada laka atau ada kendaraan mogok. Ini nanti Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Kali Banteng bisa menambahkan update-nya. Ada Pak Dev. Pak Dev menginfokan untuk sekitar Sayung ya, ini rob sudah naik di sekitaran Sayung, dan saat ini antrian yang di Sayung, kalau yang dari arah Demak ini sudah panjang. Dari arah Demak itu mulai dari Arkov, mulai dari sekitaran Arkov. Kalau yang dari arah Semarang ini mulai dari sekitaran Batas, jadi sudah bertambah panjang di kedua arah karena waktunya pulang kerja juga. Sebenarnya ya belum kredit banget ya, karena pulang kerja biasanya kan antara jam 4 jam 5 ya jamnya pulang kerja. Nah, tapi ini sudah panjang untuk antriannya. Pak Jack, selamat sore.
1: Mbak Greta, yang Kali Banteng mengarah ke kota itu ada truk mogok atau berhenti di sebelum halte yang ada agen bis itu, sama yang ke depan lagi di dekatnya apa itu, makam apa itu, yang makam beledek itu loh, apa namanya,
0: Kerkop.
1: Di situ Mbak, jadi yang ke arah kotanya ada dua.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini tambahan update dari Pak Jack ya, di sekitaran apa namanya Kali Banteng ya. Itu Kali Banteng ada truk mogok di sekitaran Kerkop ya. Di sekitaran Kerkop ini yang menyebabkan antrean. Itu yang menyebabkan antrean di sekitaran Kali Banteng arah ke kota. Terima kasih Pak Jack untuk update-nya. Pak Mul, ini di Kali Banteng juga sama, menginfokan ada trailer mogok di lajur kiri sebelum lampu merah Kali Banteng yang arah ke timur ya. Nah, ini sebelum, berarti sebelum TL Hanoman ya Pak Mul ya. Oke, terima kasih Pak Mul untuk update-nya. Kawan di 7079 ini menginfokan depan Hotel Norman ya, ini antrian yang ke arah naik, ini yang arah naik antriannya cukup panjang ya, Kawan Rasika yang di Gombel itu. Antrian mulai dari sekitaran Hotel Norman sampai di Tanjakan, sampai di sekitaran Gombel Permai. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi dengan Pak Didi Sigi Setiawan.
2: Selamat sore Mbak Greta dan Kawan Rasika. Sore ini perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang Mbak Greta. Via Gunung Pari saja, biar tidak terkena macet. Tuh, semoga Gunung Pari juga lancar ya Pak Greg. Saat ini baru sampai di Bat-Batan, lalu lintas terpantau lancar di kedua arah dengan cuaca yang cerah. Itu Mbak Greta.
0: Siap, terima kasih Pak Didi Sigi Siawan. Dari Bawen menuju ke arah Mangkang ya, sudah sampai di kalau Bat-Batan, Bat-Batan itu berarti babat, nasi goreng babat Pak, Bat-Batan. Kalau Babadan itu di pasar Babadan gitu. Sejauh ini sampai di Gunung Pati nanti masih aman. Gunung Pati menuju ke arah Mangkang ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan lewat Cepoko kan ya, aman untuk jalurnya. Begitu Pak Didi Sigi Setiawan untuk infonya. Pak Finokian,
3: selamat sore Mbak Gita Putri. Mbak, ini tadi perjalanan dari Semarang Purwodadi ke Blora Mbak, ini posisi di

0: Kunduran, Mbak, ini ada perbaikan jalan ini, Mbak. Dari Kunduran menuju Ngawen itu ada perbaikan.
1: Oke, Kunduran Ngawen ya.
0: Mutu jalan itu.
1: Oke,
0: ini jalurnya buka tutup sih, tapi masih lancar. Itu Mbak Gilda Putri. Terima kasih.
1: Oke, siap. Minta terima laginya, kasih, Mbak. Boleh.
0: Laginya manut.
1: Manut.
0: Mbak Gita, wis.
1: Iya, sudah.
0: Salam buat titip salam, Mbak, buat apa? Mm-hmm. Andi Aka, Mas Nathan, Mas Tulus, yang nggak pernah muncul tapi ini. Terus apa itu? Mas Bowo, Elang Sambiroto. Terima kasih. Salam buat mereka, selalu sehat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Finokian. Sejauh ini perjalanan Pak Finokian menuju ke arah Blora ya. Jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu, terima kasih Pak Arisa Dovi.
2: Sore Mbak Greta.
1: Iya,
2: Pak
1: sore.
2: Didik saya ini juga sampai di mbat-mbatan loh. Tapi kok enggak ada Pak Didiknya, di mana? Sebelah mana?
1: Malah mbat-mbatan.
2: Gitu.
1: Babadan. Oh, kok mbat-mbatan tadi babatan. Bat-bat-bat. Nesko kuring babat. Pak Didik Sigi Setiawan.
3: Greta. Wah, ternyata ya rasi kaki ya luar biasa ya Mbak Gre.
1: Gimana Pak?
3: Kemarin ana sing komen ning ngene TikTok atau Mbak Gri ini ya.
1: Gimana?
3: Ini enggak bapaknya yang sering di Rasika FM itu Ali Rajab. Bukan bapaknya Mbak, ini masnya. Aku yang ngeliat Mbak Gri. Luar biasa pendengar Rasika ya.
1: Aduh. Nah lagian bilangnya juga gak jelas ya. Ini bapaknya yang sering ada di Rasika itu. Nah bapak siapa coba kalau ngomong. Ini bapak yang ini ya, yang perjalanan dari Bawen ke Mangkang, yang biasa update ke Rasika gitu. Lebih spesifik gitu ya. Nah, dipanggil bapak gak mau. Panggilnya mas-mas, ini mas-mas bukan bapak gitu. Aduh. Oke, Pak Didik. Siap-siap. Oh, saya dipanggil ibu aja juga gak mau. Maunya dipanggil mbak. Mbak-mbak, gak mbak deng. Pak Maulana.
4: Sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat
4: mbak
1: sore.
4: Mbak mau mohon info. Mm-mm. Perjalanan dari Rumah Sakit Karyadi menuju ke Kudus, bagaimana ya Mbak?
1: Oke.
4: Jalannya. Terima kasih.
1: Dari Karyadi menuju ke arah Kudus, sejauh ini dari Karyadi sampai di Genuk lancar. Genuk menuju ke arah Sayung, ini nanti mulai tersendat. Tersendatnya mulai dari sekitaran Bates, imbas karena rob dan imbas putar balik yang divaria itu ya. Jadi antreannya cukup panjang. Lepas itu menuju ke arah Kudus lancar. Kalau tidak pengen tersendat, berarti dari Karyadi lewat jalur apa namanya Majapahit, ambil jalur Majapahit. Terus nanti ambil jalur yang ke arah Onggorawe boleh, arah Onggorawe, nanti keluar Onggorawe, untuk keluar Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Maulana. Begitu Pak Maulana untuk infonya, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ya, Kawa Rasika, untuk Berkelana Kota. Saya ini lagi seneng banget dengerin lagu Shape of My Heart ya. Ini lagu dari boy band era tahun 90-an. Nah, pasti Kawa Rasika pada tahu nih lagunya ya, Shape of My Heart, lagu dari Backstreet Boys. Lagu dari Backstreet Boys ini memang apa ya, Shape of My Heart ini memang banyak digemari pada masanya. Ternyata lagu Backstreet Boys ini grup band Backstreet Boys ini sudah 30 tahun lebih berkarya gitu, Kawa Rasika. Dari tahun 93 ya, 1993. Kalau waktu itu sih, waktu itu tuh Backstreet Boys sukanya pakai apa namanya? Pakai jaket atau pakai mantel gitu ya, yang panjang gitu. Personelnya ada 5 kan ya. Pokoknya menjadi ikon remaja. Weh, pada masanya gitu, pada masanya. Ini memang sampai sekarang para personilnya juga masih kompak ya. Jadi dari tahun 90-an itu sampai sekarang masih kompak dan menjadi salah satu boy bands yang paling sukses dalam sejarah musik pop dunia, Kawa Rasika. Pada suka kan ya Backstreet Boys? Termasuk saya pastinya suka gitu. Judul yang memang judulnya banyak yang menjadi hits ya. Lagu-lagunya banyak yang menjadi hits seperti I Want It That Way, Shape of My Heart, itulah pokoknya. Sekarang sih mereka-mereka ini sudah usianya sudah lebih dari 40 tahun kayaknya, 50 mungkin ya. Dan Backstreet Boys ini ternyata tetap telah berhasil ya menjaga relevansi mereka dengan konsisten merilis musik yang tetap mendapat sambutan dari berbagai generasi pendengar. Padahal usianya sudah tua-tua gitu. Enggak bilang tua. Dewasa-dewasa semua gitu. Itu pada eranya sukanya pakai jaket kulit, terus celananya juga robek-robek gitu kan. Terus ada salah satu personil yang sukanya pakai outer gitu ya, kalau saya bilang mantol gitu, kayak mantol, jadi pakai kayak jas tapi panjang gitu. Ada yang suka cuman pakai vest aja atau rompi gitu ya, Kawa Rasika. Itu memang apa ya, fashion stylenya diikuti oleh masa-masa anak zaman dulu gitu, anak-anak pada masa itu gitu, remaja-remaja pada masa itu, bukan anak-anak ya, remaja-remaja. Nah, pasti ini banyak yang suka dengan lagu Backstreet Boys ya kan. Dan kenapa kok disebut boys, karena ya memang personilnya laki-laki semua. Kalau personalnya perempuan pastinya girls gitu. Ini boys karena personilnya laki-laki semua. Oke. Sambil kita ngobrol sedikit ya, Kawa Rasika, sambil update lalu lintas. Untuk saat ini di Sayung juga antriannya sudah bertambah panjang. Yang sudah gabung lagi ada Pak Pepeng.
1: Pak Dre, yang iya, di Pasar Sayung itu sekitar 25 menit Pak, ketersendatannya.
0: Butuh waktu 25 menit. Oke.
1: Yang menuju ke arah Semarang, Pak Dre ya.
0: Oke.
1: Ini tadi dari Pecangan Jepara. Begitu Pak Dre.
0: Siap. Terima kasih Pak Pepeng, butuh waktu 25 menit ya, Kawa Rasika. Tadi Pak Pepeng dari Pecangan Jepara menuju ke arah Semarang, jadi agak lumayan panjang ini antriannya. Terima kasih Pak Pepeng untuk update-nya. Pak Purwono.
2: Mbak Greta Putri, pukul 15.45 perjalanan dari Serondol ini sudah sampai di Ungaran. Serondol sampai sini lancar ya Mbak Greta? Ini cuman ramai lancar, padat ya Mbak Greta, tapi lancar. Okay. Cuacanya sudah mulai mendung Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke.
2: Untuk Rob di Sayung hari ini bagaimana Mbak Greta, di depan kino Mbak Greta? Untuk jalur dari timur juga bagaimana Mbak? Terima kasih.
0: Sebentar, Pak Purwono kan sudah sampai di Ungaran. Memang mau balik lagi ke Pati. Udahlah, gak usah di Ungaran aja, sudah stay besok pagi aja. Soalnya Sayung memang ropnya tinggi ya. Gitu Pak Purwono. Pak Satya, ini apa? Kenapa namanya kok boys ya Mbak? Ada boys to men, ada boy zone. Ya karena cowok. Kalau cewek ya girl gitu. Pak Didik Sigistiawan.
3: Sampai Gunung Pati terpantau lancar Mbak Greta.
0: Oke.
3: Okay. Agak mendung-mendung sedikit. Gitu. Mbak Greta, tahun 93 zamannya Backstreet Boys itu Mbak Greta penyiar di mana Mbak Greta? Apa isi unyu-unyu Mbak Greta? Aku nembe dulu SMP 93. Sekarang Backstreet Boys itu ganti nama lho Mbak Gri.
0: Apa?
3: Jadi Backstreet Father.
0: Backstreet Father. Oh iya, Backstreet Father betul, sudah jadi bapak-bapak semua gitu. Kalau saya ya masih masih imut lah, tahun-tahun segitu masih imut lah gitu. Sekarang juga masih imut gitu. Gitu Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Didi. Lanjut lagi Pak Agus, minta info dari Kendal ke arah Semarang. Dari Kendal menuju ke arah Semarang, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Krapyak aman. Pak Fat, ini kalau boy band idola saya Westlife Mbak. Saya juga suka Westlife. Pokoknya saya itu boy band Backstreet Boys, terus Boyzone, terus Westlife. Itu saya suka tiga ini. Kalau yang lain ya biasa sih, suka dengan lagunya tapi tidak yang suka banget gitu, enggak gitu. Tapi yang tiga ini, Boys to Men, Backstreet Boys, dan Westlife, ini saya suka. Kan banyak sih boy band zaman dulu ya, zaman dulu tahun 90-an itu boy band banyak. Ada Boys to Men, ada apa, NSYC apa, NSYNC apa-apa itu. Terus ada lagi Take That, ada lagi New Kid on the Block, ada lagi New Kid on the Block, terus apa ya? Banyak sih ya, ada The Moffat. Kalau The Moffat itu dua ding, personilnya dua ya, banyak lah. Oke, okay, lagunya ditunggu ya. But if I let you go, I will never know, gitu. Ditunggu ya Pak Fat ya. Kawan di 6823 dari Mijen mau ke Gayam Sari, enaknya lewat mana? Mijen menuju ke arah Gayam Sari, masuk tol saja. Dari Mijen berarti ani Mijen ke arah Ngalian aman, tidak ada ketersendatan. Terus nanti masuk tol Krapyak boleh, keluar Gayam Sari lancar. Atau mau lewat apa ini? Mau lewat Untung Suropati, terus nanti ambil jalur tol yang Manyaran, masuk tol Manyaran juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Untung Suropati juga masih aman ya. Begitu kawan di 6823. Pak Iswanto.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
4: ini
0: sore.
4: Ini saya mau ke Solo Mbak.
0: Mau ke Solo.
4: Kalau memungkinkan ya lewat Semarang Mbak, gitu.
0: Okay.
4: Mohon informasinya Mbak, saya harus lewat mana, ini ada titik-titik di mana. Begitu, terima kasih.
0: Oke, okay. Ini menuju ke arah Solo dari Semarang ya. Dari Semarang menuju ke arah Solo. Untuk saat ini via jalur masuk tol aja lah. Masuk tol dari Semarang ke arah Solo aman lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau jalur konven pun juga aman Pak Iswanto, tidak ada ketersendatan. Untuk saat ini nanti melintas di Gombel saja, itu yang ada antrian di Gombel ya. Gombel ada antrian karena volume kendaraan. Terus lepas itu masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi enaknya masuk tol saja Pak Iswanto dari Semarang menuju ke arah Solo. Pak Alzikri.
5: Mbak Greta, ini kalau yang dari TL Hanuman ke arah Kalibanteng ada ketersendatan, dikarenakan ada trailer mogok di sebelah kiri. Tapi ini udah mau ditarik sama dam, udah mau disingkirkan, udah mau dievakuasi. Gitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih sudah mau dievakuasi truk yang mogok tadi ya di TL Hanoman. Pak Pepeng?
1: Mbak Gre, iya? Boleh request dong kalau Mbak Gre memang suka. Ayo Mbak Gre coba nyanyi satu bait atau satu lagu aja, nggak apa-apa Mbak Gre ya.
0: Aduh.
1: Di bawah tol kali gawe Mbak Gre yang mengarah ke arah kota ini juga terjadi ketersendatan Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar bawah tol Kaligawe ya, ini ada ketersendatan. Oke, terima kasih Pak Pepeng untuk update-nya. Kalau saya nyanyi satu lagu, aduh jangan dah, nanti banyak yang gak update nanti gitu. Pak Yuda menginfokan ini sayung arah ke Semarang ya. Untuk sayung arah ke Semarang, roknya sudah mulai tinggi dan jalurnya juga semakin sore karena waktunya pulang kerja. Ini jalurnya juga semakin padat. Untuk antrian sekarang mulai dari sekitaran Sunfood atau sekitaran Pulau Jalan Luireng yang dari arah Demak, simpulnya di sekitar Pasar Sayung. Kalau arah sebaliknya mulai dari jembatan Kalibabon sampai di sekitaran Kino. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
6: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
5: Gunakan sunset di kaca depan.
6: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
5: Cari tempat parkir yang teduh.
6: Gunakan cover mobil.
5: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Meski sejumlah wilayah di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca diketahui belum benar-benar stabil. BMKG mengingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi hingga akhir Mei 2026. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data BMKG Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo menjelaskan, pada periode 27 hingga 31 Mei 2026, potensi hujan lebat diprediksi meluas mulai dari kawasan pegunungan hingga wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Atas adanya fenomena alam tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, mulai dari potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air. Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pembangunan 27 embung tambahan. Langkah mitigasi ini diambil untuk menjaga ketersediaan air pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sejumlah wilayah seperti Rembang Kota dan Kecamatan Sumber kini mulai mengalami penurunan air. Selain penambahan irigasi perpompaan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program asuransi pertanian khusus komoditas padi. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para petani dari resiko gagal panen. Kabar Haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah menyiapkan skema khusus bagi para jamaah lansia, penyandang disabilitas, serta jemaah beresiko kesehatan tinggi. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan jemaah saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Musyrif Diniyah PPIH Arab Saudi Haris Muslim menjelaskan, seluruh jemaah kondisi khusus tetap wajib menjalani wukuf di Arafah agar hajinya sah. Namun, untuk prosesi di Musdalifah, mereka akan menggunakan skema murur, yakni hanya melintas di dalam bus tanpa harus turun karena berpotensi bahaya. Selain itu, prosesi lontar jumrah bagi jamaah uzur juga mendapatkan keringanan berupa sistem badal atau diwakilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kak Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 4 sore dan Kak Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500 untuk saat ini dari yang disayung ya. Semakin sore semakin bertambah panjang antreannya. Kalau yang dari arah Demak, ini antrean mulai dari Surya Rengo. Jadi cukup panjang. Kalau yang dari arah Semarang, antrean mulai dari sekitaran Pasar Genuk, Imbas Rob, dan waktunya pulang kerja. Terus di sekitaran Taman Diponegoro ini juga ada kepadatan sekitaran Taman Diponegoro yang mengarah ke Akpol. Simpulnya sampai di TL Akpol. Ada apakah di jalur tersebut? Nanti kalau Rasika yang sudah melintas di sekitaran Jalan Sultan Agung itu yang dari Taman Diponegoro bisa memberikan infonya. Untuk Gombel, antriannya sudah memendek yang di Tanjakan Gombel, terus yang di Ngesrep lancar ya. TL Ada Setiabudi ini juga ada kepadatan mulai dari sekitaran tempat makan itu SP sampai di Sukun. Ini ada antrean, ada kepadatan. Kalau arah sebaliknya mulai dari Trans sampai di sekitaran TL Sukun. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Arah ke Ungarannya selepas Sukun ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Ungaran juga lancar, Karangjati, Bawen ini juga aman, tidak ada antrean. Yang sudah gabung lagi ada Pak Al-Zikri.
1: Mbak Gre sampai nyanyi, aku pulang loh Mbak. Soalnya ya memang jatah emeh wayahe jam pulang kok ya.
0: Iya betul. Pak Udin, selamat sore.
2: Mbak Greta, ini aku udah masuk di Kota Kudus. Tadi setelah antrian di Sayung, lewat tol lancar sekali, tidak
0: masuk
2: ada ketersendatan.
0: Oke, sudah sampai di Kudus. Terima kasih, Pak Udin. Lanjut lagi dengan Pak Satya. Kalau Pak Satya ini suka dengan New Kid on the Block. Oke, lagunya ditunggu ya, Pak Satya. Terima kasih, Pak Didi Sigistiawan.
3: Halo Mbak Gre, jangan nyanyi satu lagu. Aku streamingan deh. Jangan nyanyi satu lagu, hanya dot kuota no.
0: Iya, betul.
3: Ini kalau kelingan nulis request nenggone radio to Mbak Gre, pesennya gini.
0: Gimana?
3: Buat mbaknya penyiar, nanti jangan diselingi iklan ya. Lagunya mau tak rekam. Kan jaman biar kan gue rekaman kaset kita.
0: Iya bener.
3: Oh aku naik tuku kaset kosong, kita coba sih Mbak Gre.
0: Tuku kaset kosong dicoba. Kalau saya dulu enggak beli kaset kosong. Kebetulan saya kan memang punya temen yang masih di dia memang di radio gitu kan. Udah saya titipin aja udah kasetnya. Tolong dong diisiin lagu. Udah diisiin sama dia. Selesai-selesai banyak lagunya gitu Pak Didi. Pak Edi Harjono.
4: Sore Mbak Greta, kalau ngomongin boy band itu masih ada satu lagi dari Inggris kalau enggak salah.
0: Apa tuh Pak?
4: Itu siapa Pak? One Direction itu.
0: Oh, One Direction.
4: Itu juga bagus-bagus lagunya loh Mbak. Salah satunya waktu itu ada pemilu yang terkenal itu yang memenangkan seorang presiden kita. Matur suwun Mbak Gri.
0: Oke. Kalau One Direction itu berarti era tahun 2000-an ya, Pak Edi Harjono. Oke, terima kasih. Pak Lazarus.
5: Mbak Gri, yang mengakibatkan ketersendatan dari di Gombel panjang itu ternyata ini loh Mbak.
0: Apa,
5: ada
0: Pak?
5: Biksu yang jalan kaki itu loh Mbak.
0: Oh iya,
5: ini
0: tadi
5: sudah sampai depannya ada.
0: Oh sudah sampai
5: ada
0: di ada ya.
5: Budi arah ke atas Mbak Gri.
0: Arah ke Ungaran ya.
5: Bagi kawan Klasika tetap sabar ya, karena itu biksunya jalan kaki jadi menyebabkan ketersendatan panjang. Kalau memang agak terburu-buru mending masuk tol kalau mau ke Ungaran ya, karena itu sampai depan ada arah ke atas pasti nanti akan menimbulkan ketersendatan cukup panjang. Begitu okay. Mbak Tri kawan Tasika, tetap hati-hati dan tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lasarus ya. Para biksu ini nanti akan berhenti di Ungaran di Wihara Gunung Kalong, dan seperti yang saya updatekan tadi di sekitar apa namanya? Ada ya, sekitar ada Setiabudi ini juga ada kepadatan. Nah ini memang kan apa kepadatannya itu kan jalan ya, sesuai dengan apa langkah para biksu yang melakukan perjalanan spiritual begitu. Terima kasih Pak Lasarus, Pak Jack, Pak Chandra Sandro.
6: Mbak Krita, selamat sore. Untuk rombongan Tudong sudah sampai di TL Tol Banyumanik ya Mbak Kri.
0: Oh, sudah sampai di Serondol.
6: Lalu tas memadat ini Mbak Kri yang mengarah ke selatan. Gitu Mbak Krita.
0: Okay.
6: Cuacanya cerah, secerah Mbak Krita yang bersinar-sinar.
0: Aduh.
6: Terima kasih.
0: Aduh, jangan bersinar-sinar
6: itu,
0: Pak.
6: Itu yang di Akpol tuh ada mobil Livina mogok di lancur kiri Mbak Kri.
0: Ada mobil mogok.
6: Akpol,
0: okay,
6: ini
0: siap,
6: memang antriannya panjang sekali ini, kelihatannya sampai di Taman Diponegoro. Gitu Mbak Krita.
0: Okay, terima kasih Pak Chandra Sandro. Nah ini para biksu sudah sampai di sekitaran Adasya Budi ya Kawarasika. Pak Chandra Sandro juga mengupdatekan di sekitaran sebelum TL Akpol itu ada kendaraan mogok. Itu yang menyebabkan antrian, dan antriannya cukup panjang karena antriannya sekarang mulai dari sekitaran Taman Diponegoro. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Jack, truk trailer yang mogok di Siliwangi arah Kalibanteng sudah pindah ya, pindah parkir jadi satu sama truk dam yang mogok di depan Kerkop. Ini yang di sekitaran Siliwangi atau di Kalibanteng. Saat ini truknya sudah dipinggirkan. Ada dua truk yang mogok di sekitaran Kerkop. Dan antriannya mulai dari TL TL Krapyak sampai di TL Hanoman. Terima kasih Pak Jack update-nya. Pak Pepeng.
7: Mbak Gre sudah sampai di tol Krapyak ya, ini mau masuk kawasan industri Pak Candi. Buat Pak Didi Suhu, biarinlah Pak Didi.
0: Pak Didi Sigistiawan.
7: Biar nyanyi satu lagu Pak Didi, kita lihat gayane koyo apa ngono Pak.
0: Jangan. Jangan, enggak bisa dilihat, didengar, bisanya didengar Pak Pepeng. Oke, terima kasih Pak Jamal.
8: Selamat sore. Kawan-kawan Rasika, Mbak Greta, dan teman-teman melintas di jalan tol Semarang Bawen lancar, kemudian ini exit tol Bawen arah Tuntang juga lancar, cuaca cerah. Hari ini pukul 15 tadi pengumuman SNPT ya, perguruan tinggi negeri. Jadi anak-anak kawan Rasika yang diterima maupun yang belum diterima, selamat. Semoga nanti bisa segera menyesuaikan dengan kampus baru bagi yang diterima. Kalau yang belum diterima, berjuang lagi mencari kampus. Sekian demikian infonya.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Ini penerimaan mahasiswa baru ya. Ini sudah diumumkan hari ini gitu ya, SNBT ya Pak Jamal ya. Oke, SNPMB. Nah, ini sudah SNBT ini sudah diumumkan. Selamat untuk para pelajar ini yang diterima di universitas favorit, yang diterima di universitas pilihan. Tapi kalau yang belum lolos, ini juga jangan patah semangat, masih banyak kampus yang lain gitu ya Pak Jamal ya. Oke, terima kasih Pak Andum. Untuk ketersendatan rob di Sayung dari exit tol sampai pasar Sayung butuh waktu sekitar 16 menit. Untuk antrian yang di Sayung ya, mulai dari ini dari exit tol Sayung sampai lolosnya butuh waktu 16 menit. Itu yang masuk tol Semarak ya, karena antrian ini mulai dari sekitaran Saniharto. Terima kasih Pak Andum. Pak Didi Sigistiawan.
9: Kalau beli kaset kosong kan kudu dicoba Mbak Gre. Nek tengah ana lagune kan rugi Mbak Greta. Wong beline kaset kosong kok ana lagune. Mohon berhati-hati kawan Rasika yang turun dari Kedung Pane ke Ngalian ya, di turunan Silayur. Itu tepat di SMP 16 yang baru, jalur turun ada truk yang mogok di samping kiri, di lajur kiri. Jadi hanya lajur kanan yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
9: Lalu lintas masih terpantau lancar, jadi cukup berhati-hati saja biar tidak kaget. Begitu Mbak Gri.
0: Oke, siap. Terima kasih
9: aku
0: Pak Didi.
9: Yusek, Mbak Greta yang bersinar-sinar dan menyala-nyala malah kayak megalomen.
0: Nah, itu dia. Kok megalomen kayak itu apa namanya? Kayak peri-peri gitu bersinar-sinar dan menyala-nyala gitu ya Pak Didi ya. Oke, terima kasih Pak Didi update-nya. Ini tadi Pak Didi menginfokan ada di sekitaran ini ya. Dari Kedung Pane di turunan Silayur. Kedung Pane di turunan Silayur yang arah ke Ngalian pas di SMP 16 yang baru jalur turun itu ada truk mogok, tapi untuk saat ini jalurnya masih lancar. Antrenya mogoknya di lajur kiri ya. Terima kasih Pak Didi Sigit Setiawan untuk infonya. Pak Hari Trans.
10: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
10: Menginfokan perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani.
0: Oke, terima kasih.
10: Pukul 15.30 Mbak. Tadi saya lewat Yosudarso, Kubro, terpantau lancar. Yang mau ke arah Terboyo, yang mau ke arah bandara di proyek kantornya itu macet Mbak Greta. Ini untuk sayung di Politron kering gak ada rob ya. Robnya itu di depan area usaha beton. Ini mau masuk ke tol. Sekitar kemacetan dari TL Genok itu sekitar 20 menit Mbak Geta. Ini mau lanjut ke Pati. Untuk infonya Mbak, yang dari Kudus lewat Lingkar ke arah Pati gimana? Ada kepadatan apa enggak? Matur suwun.
0: Oke. Ini nanti di Lingkar ya, Lingkar Kudus ya, yang arah ke Pati. Lingkar Kudus arah ke Pati masih ada antrian dan masih cukup panjang karena antriannya mulai dari sekitaran tikungan itu setelah SPBU Payaman. Simpulnya itu di TL Jepang. Itu yang arah ke Pati ya, tapi lepas TL Jepang menuju ke arah Pati aman, terus nanti melambat lagi di sekitaran Puskesmas Ngembal Kulon, mulai dari Puskesmas itu sampai sebelum Garasi Haryanto, Pak Hari. Tapi lepas itu menuju ke arah Pati lancar. Pak Yusuf Sebastian.
11: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
11: Laporan pandangan mata 1622 bergeser dari Gayam Sari sampai di TL Milo. Lalu lintas agak padat ya Mbak di TL Milo. Matahari masih bersinar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya. Pak Pepeng.
12: Pak Didi, aku ya mau guyu dhisik Pak Didi.

0: enkritel kapia itu sisi sebelah paling kanan itu ada truk gede-gede Mbak Grita, truk molen, terus kemudian dump truck, kontainer. Ya semoga saja mereka lancar semua Mbak Grita, nggak ada yang mogok ini nanti. Wah ngeri liatnya, gitu Mbak Grita. Tapi overall semua masih lancar sih untuk di mau kita mau ke mana ke Jerakah itu. Matur suwun Mbak Grita.
1: Oke. Terima kasih infonya Pak Edi Harjono, Pak Slametli. Ini menginfokan dari eksit tol Sayung lolos kemacetan butuh waktu 15 menit ya, antara 15-16 ya, tadi juga diupdatekan butuh waktu 16 menit untuk lolos antrian di sekitar eksit tol Sayung sampai lolos antrian di Kino ya, karena ropnya sudah naik dan pastinya banyak kendaraan yang pelan-pelan. Terima kasih Pak Slametli untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mulai mengarahkan para pedagang untuk mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Jember tentang strategi pengelolaan sampah mandiri di lingkungan usaha dan pasar. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jember, Sartini bilang, UPTD Pasar kini bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah di 28

0: Sementara sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang.
1: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kabid Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya di Snaker PM PTSP Kota Malang, Bambang Nurmawan meminta seluruh penyelenggara konser di Kota Malang selalu berkoordinasi dengan kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan. Menurutnya, dalam mengadakan event termasuk konser, memang yang harus dilakukan pertama melakukan pengurusan izin penyelenggara tontonan atau IPT di Disnaker PM PTSP. Tapi dia juga menyampaikan untuk mencegah adanya potensi keramaian seperti yang sering dikeluhkan, pihak penyelenggara harusnya juga berkoordinasi selain dengan kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
2: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun mengevaluasi kebutuhan tenaga pendidik. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan real tenaga pendidik di Kota Madiun. Hal ini seiring dengan terbitnya surat edaran Kemendikdasmen terkait keberadaan guru honorer hingga akhir 2026. Menurut Bagus, saat ini Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih menunggu hasil juknis dari pusat. Menurutnya saat ini masih terdapat guru non-ASN yang mengajar di sekolah-sekolah Kota Madiun. Sebagian besar dari mereka telah lulus pendidikan profesi guru dan mengantongi sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan masih menunggu kemungkinan relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih tinggi. Hingga kini pihaknya mencatat kekurangan sekitar 158 guru SD dan SMP, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran.
3: Berikutnya kawan, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitrian Ayu. Kawan, dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, pemerintah Kota Surabaya menggelar sterilisasi kucing gratis. Kata Nani Sukristina, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, sterilisasi untuk mengendalikan populasi kucing domestik secara lebih humanis. Sterilisasi kucing dibatasi 100 ekor, digelar 30 Mei jam 7 pagi di UPT Pusat Kesehatan Hewan, Jalan Ikan Dorang, Perak Barat, Krembangan, Surabaya.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lano Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325885500. Untuk sore hari ini yang sudah bergabung ada
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf Sebastian.
2: 1629 melintas di Simpang 5 menuju ke Pandanaran. Lalu lintas ramai lancar ya, Mbak ya.
0: Oke.
2: Sudah mulai ada mendung, terpantau. Terima kasih.
0: Oke, baik.
2: 1632 melintas di Jalan Pandanaran, pusat oleh-oleh menuju Tugu Muda dan ke Sugio Pranoto, lalin masih terpantau lancar. Terima kasih.
0: Oh, ada lagi.
2: 1635 antri di TL Madukoro ya, Mbak ya. Ya, kepadatan kendaraan saja, Mbak. Untuk sore ini di Ufuk Barat mulai ada mendung ini, Mbak.
0: Oh iya.
3: 1637
0: melintas di Madukoro.
3: Kereta api Madukoro menuju ke Semarang Indah. Pantauan lalin masih ramai lancar.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih.
3: Ufuk Barat.
0: Informasinya.
3: Ada mendung ya?
0: Ya. Masih mendung saja. Terima kasih informasinya. Tadi melintas juga di TL Bandara, lalu lintas masih cukup lancar. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian, informasi Anda. Kemudian ada
1: Pak San.
0: Pak San.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore rekan-rekan SK. Menginfokan perjalanan saya dari Jepara ke Semarang. Menurut info tadi banyak apa namanya rob, makanya saya lewat Waru. Lewat Waru lancar, cuma padat ramai. Banyak pekerja yang pulang kerja. Harap hati-hati semuanya. Selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sans informasinya. Perjalanan dari Jeporo menuju ke arah Semarang tadi jam 16.29. Sampai mana tadi? Tadi lewat Waru ya, lalu lintasnya terpantau ramai tapi masih cukup lancar. Dominasinya jam pulang kerja, sepeda motor banyak banget melintas di kawasan Waru. Terima kasih Pak San informasinya. Karena memang masih ada genangan rob ya, karena sikah ekor ketersendatan. Kalau Anda dari arah timur atau dari arah Demak, itu mulai dari pertigaan Onggorawe sampai dengan sekitaran Pasar Sayung. Lumayan agak panjang untuk sore hari ini, sekitar hampir 3,5 lah kilometer. Sementara arah sebaliknya yang dari arah Semarang itu mulai dari pertigaan Genuk, jadi hampir sama, hampir sekitaran 4 km untuk kedua arahnya. Jadi ekstra sabar saja, karena jika silakan kalau mau lewat jalur alternatif, Onggorawe, kemudian Bulusari, Waru, ini terpantau masih cukup lancar. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
5: Sore Mbak Greta. Di TL Jeraka ada disub yang menjaga ya. Kemudian ini ke menuju apa di dekatnya Pasar Ngalian itu agak sedikit macet sedikit. Nah, nanti coba saya kabar-kabari lagi Mbak Greta. Matur suwun. Pasar Kembang Ngalian atau yang di kuburan itu agak protit ya Mbak Greta ya. Semoga saja enggak terlalu lama ini. Matur suwun Mbak Greta.
0: Matur suwun juga informasinya.
5: Sore Mbak Greta, Prof. Hamka, overall ramai lancar ya Mbak. Semoga sampai begini terus sampai nanti jam usai jam sibuk. Matur suwun.
0: Baik. Terima kasih Pak Edi Harjono informasinya. Di sekitaran Raya Ngalian ya masih cukup lancar untuk hari ini. Ya kenapa? Senin Pak. Biasa Senin itu memang lancar banget. Atau wong do balik kasih atau bagaimana. Biasanya padatan itu yang arah BSB, arah Mijen, itu di Pasar Ngalian, Permata Medika, biasanya padat di situ. Oke, kemudian
1: Pak Yuda lolos dari Sayung sekitar 40 menit.
0: Butuh 40 menit untuk melewati ketersendatan imbas rob di Sayung, kan Rasika, tadi Pak Yuda ini dari arah Demak butuh 40 menit, lumayan. Kemudian
1: Pak Sucipto.
0: Pak Sucipto.
6: Mohon info jalan dari Batang ke Kudus, apakah di Kaligawe, Peninsula, atau jalan mana yang macet atau melambat? Mohon infonya, terima kasih.
0: Oke, Pak Sucipto, terima kasih. Dari mana tadi?
1: Kaligawe, nanyakan
0: Batang
1: Kaligawe.
0: Ya. Uh-uh. Dari Batang. Kaligawe lancar. Yang tersendat itu hanya di bawah jembatan tol Kaligawe saja mengarah ke Terboyo. Selebihnya lancar. Cuman yang macet itu di Sayung, Pak Sucipto, karena ada rob. Lalu lintasnya mulai dari pertigaan Genuk sudah macet. Nanti lancar itu setelah melewati Onggorawe. Karena ada beberapa titik genangan seperti di Yuten Kino atau Varia Usaha, kemudian sekitaran exit tol Sayung yang arah ke Demak dan sebelum pertigaan Onggorawe. Gitu. Kemudian
1: Pak Huda.
7: Selamat sore Rasika Bagri.
1: Iya.
7: Ini di Bundaran Elizabeth ada apa ya? Macetnya sampai pom bensin 3 jam mungkur. Makasih.
0: Iya, ada.
1: Ada apa? Kendaraan mogok tadi di sebelum TL Akpol.
0: Nah, sebelum TL Akpol.
1: Nah, tadi lajur kiri apa kanan ya tadi? Bedanya pokoknya kendaraan mogok di situ.
0: Tapi ini simpulnya di Papandayan.
1: Papandayan.
0: Pertigaan Papandayan, Taman Diponegoro. Ya, karena mungkin padat aja. Ada acara nggak ya di Padma tuh?
1: Belum ada info sih tadi.
0: Panjang semuanya yang dari arah mana tadi Pak Huda melewati Es Parman atau mulai tersendat di SPBU Gajah Mungkur, yang dari arah Pahlawan Simpang 5 itu mulai dari Reservoir, kemudian nanti padatan itu sampai dengan pertigaan Papandayan. Setelah melewati pertigaan Papandayan lancar. TL Akpol ini juga lancar juga. Dan yang tersendat yang dari arah sebaliknya mulai Sultan Agung itu setelah TL Akpol sampai Taman Diponegoro. Kemudian
1: Pak Budi.
0: Pak Budi.
8: Paman Komunikan izin melaporkan di
0: Polalin
8: di sekitar TL Banyumanik naik sedikit depannya dealer ini ya, Mitsubishi, ada keramaian
0: yang
8: membuat lalu lintas yang dari bawah mau naik ke atas lumayan tersendat. Kita ada rombongan apa namanya biksu tukdong ya, yang beristirahat sebentar mungkin di situ. Nah itu kan ada pengawalan ramai, jadinya memang agak tersendat yang dari bawah menuju ke atas.
0: Oke.
8: Begitu. Informasi dari saya,
0: salam sehat, sukses. Baik, terima kasih Pak Budi. Informasinya sampai mana sih biksunya?
1: Tadi perjalanan sore tadi sampai di Setiabudi, Jalan Setiabudi.
0: Oh, ini sudah sampai di
1: paling TL. Ini sudah sampai di
0: Banyumanik. Maju dikit. Nah, itu dia. Jadi mulai dari ya sekitaran rumah sakit apa gunung?
1: Banyumanik.
0: Banyumanik. Ada ketersendatan di situ karena ada apa namanya
1: biksu.
0: Kirab Waisa. Di Kirab Waisa ini ada 57 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Itu kemarin ada sih beberapa dari mana-mana gitu, dari berbagai arah itu. Jadi untuk saat ini dari yang dari arah Semarang itu baru nyampe di Banyumanik kan Rasika. Tersendat itu lumayan agak panjang sampai dengan Sukun ya. Sukun sampai dengan rumah sakit Banyumanik 2. Yang enggak ingin kena ketersendatan bisa melewati jalur tol saja. Kemudian
1: Pak Maulana.
0: Pak Maulana.
9: Mbak Kri, mohon infonya dari Majapahit menuju ke Kudus, Mbak Kri. Apakah di jalan tol kok kayaknya ada merah itu, Mbak Kri?
0: Wah.
9: Sebaiknya lewat Guntur aja ya, Mbak Kri. Terima kasih.
0: Okay. Yep, kalau sarannya sih lewat jalur alternatif saja. Boleh, silakan kalau mau lewat Guntur, Meranggen, Karangawen, kemudian ke arah Guntur, ini terpantau masih cukup lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
10: Kelana Kota, Rasika.
11: Kamu wangi banget.
12: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong.
11: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Hai.
11: Hai.
12: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
14: Jam 5 sore. Waktu dirasikan.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
15: Sebagai upaya nyata melestarikan tari klasik gaya Surakarta di tengah gempuran budaya populer, komunitas Skrido Bekso Wandowo menggelar kelas menari di Pendopo Bung Karno Kompleks DPRD Kota Salatiga. Animo masyarakat Kota Salatiga tergolong tinggi hingga jumlah peserta mencapai 62 orang. Pengajar tari Grace Stella menjelaskan, dalam pelatihan ini para peserta diajak mempelajari tari golek Sri Rejeki yang memiliki karakter gerakan lembut, anggun, dan saran akan makna. Meski sebagian besar peserta telah berusia paruh baya hingga usia 62 tahun, mereka tetap fokus dan penuh semangat mengikuti arahan.
16: Kan tarian klasik gaya Surakarta di Salatiga ini, Kak. Nah, peminatnya tuh hari ini banyak banget. Sebenarnya kita tuh targetnya cuma 30 peserta, tapi membludak jadi di 62 peserta. Nah, terus untuk usianya, kita mulai dari usia 12 tahun sampai semampunya. Nah, di sini ada yang paling usia paling tua itu di umur sekitar 62 tahun. Peminatnya untuk yang sudah sepuh-sepuh itu sangat banyak sekali, Kak, di sini. Yang diajarkan kita itu mengambil tari materinya, tari golek Sri Rejeki, itu materi tari dari Surakarta, tari klasik gaya Surakarta. Seperti itu. Kita emang mengambilnya Surakarta karena Salatiga itu mengarah tariannya, mengarah ke Surakarta.
15: Bukan hanya menjadi sarana pelestarian warisan seni, salah satu peserta, Nunuk Dartini, mengaku aktivitas menari ini juga bermanfaat sebagai olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh dan menyegarkan pikiran. Melalui kelas ini, seni tari tradisional diharapkan dapat terus hidup dan dicintai oleh lintas generasi. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Rangkaian acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari bulan Mei hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2026 mendatang. Untuk menjaga kualitas kompetisi, sejumlah sineas papan atas nasional seperti Hanung Bramantyo hingga Nirina Zubir dipastikan akan terlibat langsung sebagai dewan juri. Melalui sinergi ini, Kota Semarang optimis dapat segera mewujudkan diri sebagai kota sinema yang kompetitif. Kabar Haji. Demi menjaga kenyamanan dan kesehatan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, Kementerian Perdagangan kini tengah mengawal ketat kelancaran ekspor ratusan ribu porsi makanan siap saji. Langkah ini diambil guna memastikan pasokan kuliner Nusantara tetap aman dan bebas dari hambatan logistik. Atase Perdagangan Republik Indonesia di Riyadh Zulfri Yeni menegaskan, pihaknya telah memfasilitasi percepatan ekspor hampir 360 ribu porsi makanan olahan khas Nusantara seperti rendang, daging balado, hingga gulai ayam. Tahun ini, kebutuhan makanan siap saji bercita rasa lokal bagi jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai minimal 1 juta porsi. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar produk halal antara Indonesia dan Arab Saudi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA, kemudian di 88,9 Rasika Pekalongan. Kepadatan arus lalu lintas di seputaran Sultan Agung MT Riono, Legend S. Parman, dan juga Syiranda kan Rasika. Ini terpantau cukup padat dan merayap untuk sore hari ini, hampir jelang petang ini. Kepadatan masih terjadi, tersendat itu yang dari arah Gajah Mungkur, mulai dari SPBU atau pas di Taman Gajah Mungkur itu, Simpang Gajah Mungkur, kemudian yang dari arah Simpang 5 Syiranda itu masih di sekitaran Reservoir Syiranda. Nah, untuk kendaraan yang melintas, ekstra sabar saja. Belum tahu ada apakah gerangan. Kalau tadi ada kendaraan mogok tuh di sebelum apa? TL Akpol. Nggak tahu sekarang apakah sudah jalan atau ada kendaraan lain yang ikut-ikut mogok. Nanti bisa diupdate informasinya di 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung,
1: Pak Arif MMS, Mbak Yuli diajak nyanyi aja, Mbak.
0: Nyanyi apa, Pak?
1: Ini perjalanan dari Akpol ke Demak, mohon info lainnya.
0: Akpol menuju ke arah Demak, jalur Anda terpantau kalau lewatnya tol, masuk tol Gamsari, keluar tol Muktiarjo, itu juga lancar sebenarnya. Cuman ya karena sore hari jadi ada kepadatan arus lalu lintas, seperti kalau di kalau dari arah Gamsari itu mau keluar tol Muktiarjo, pas mau naik di jembatan tol Kaligawe itu tersendat sampai Yutan Kubro. Setelah itu sih lancar. Nah, yang tersendat lagi mulai dari sekarang mundur lagi Polsek Genuk, imbas dari rob di Sayung ya karena Sika. Setelah itu di mana tuh simpulnya, di Yutan Varia Usaha baru nanti agak lancar, meskipun masih ada genangan rob di beberapa titik sampai dengan pertigaan Onggorawi. Setelah itu los, lancar. Kalau lewatnya ke arah Meranggen kemudian ke arah Waru, ini lancar. Waru perempatan juga lancar. Yang sedikit padat nanti Bulusari, tapi masih aman terlancar. Nah, kalau tembusan Onggorawi itu harus ikut tersendat dulu karena putar baliknya di Loireng. Kalau dari pertigaan Onggorawi sampai Loireng itu kurang lebih 1 km tersendatnya gitu. Kalau mau plus lagi ke arah Karang Awen juga lancar sih. Karang Awen belok Brambang Raya Guntur sampai dengan Buyaran lancir. Kemudian
1: Ibu Suyati, ini judulnya lagu 90-an baratnya. Enggak sih. Enggak. Yang pengen dengerin aja.
0: Oke, kemudian
1: Pak Karpan, mohon info dari Ungaran ke Kudus.
0: Ya, pokoknya tersendat ya. Jadi ada jalur alternatif lain seperti di Onggorawe ataupun Buyaran Guntur. Guntur Buyaran maksudnya. Karang Awen via Karang Awen. Nah, karena masih tersendat imbas rob, karena robnya ini sampai dengan sore hari ini kan Rasika baru mulai agak surut gitu. Cuman saking padatnya arus lalu lintas ini tersendat sekitar 4,5 km dari arah Semarang. Dimulai dari Polsek Sayung gitu, Pak. Kapan? Silakan kalau mau lihat jalur alternatif. Kemudian
1: Pak Sinyo.
2: Sore Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat sore Pak Sinyo. Sinyo.
2: Pulang dari Karyadi mau pulang ke Meranggen. Ini di Majapahit sedikit padat. Lumayan ini.
3: Masih terpantau lancar.
2: Mungkin ya ini pulang kerja ini. Agak padat merayap. Tapi masih jalan pelan-pelan.
3: Antre di DR.
2: Terima kasih. Sama request dong.
3: Kepadatan kendaraan saja.
2: Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Terima kasih.
1: Oke. Sudah di play tadi.
0: Sudah diputer, Pak. Oh, ini boy band nih dulu nih Pak Sinyo nih. Oke, terima kasih informasinya. Pak Sinyo melintas di sekitaran jalur mana tadi?
1: Majapahit.
0: Oh, rame banget ya. Bakal wedes gitu kira-kira.
1: Pasar kambing no banyak.
0: Hah?
1: Pasar kambing banyak itu pinggiran itu.
0: Iya, tapi gak sebanyak dulu. Hanya 1-2 tok. Aku setiap pagi lihat situ.
1: Padahal, kalau biasanya di situ penuh banget.
0: Lah kan ini kita sudah jadi
1: sudah ada
0: banyak
1: tempatnya.
0: Toko-toko sehingga ya keramaian lah. Hanya temboknya itu aja yang kemarin kebakar itu fitness center itu. Jadi yang dibuat ini apa namanya jualan. Sekarang nggak banyak. Sekarang itu malah lebih ke arah perumahan. Karena ada tempat-tempat yang lebih lebar gitu, nggak ganggu lalu lintas terlalu berlebihan. Karena misal di daerah Tulis Harapan, Klipang, ya sekitaran Klipang itu kan masih banyak tempat tuh yang kosong tuh. Maksudnya nggak kosong, nggak ada bangunan itu terus dibuat. Kayak di sini Kalirejo tuh juga sama. Nah, sekarang arah-arah perumahan belinya lebih mudah gitu, maksudnya tinggal bayar.
1: Iya, cangkeng. Berarti dituntun. Pasar kambing itu terkenal karena dulunya buat jualan kambing gitu. Itu kan namanya kan Jalan Pierre Tendian ya, kan?
0: Kayak macam pasar hewan gitu dulu,
1: pasar
0: kecil.
1: Pasar pon gitu ya. Kayak model pasar pon gitu ya, dulu.
0: Pasar kambing.
1: Pasar kambing.
0: Ramai jalur Anda ke arah Meranggen dari arah Karyadi. Jadi untuk generasi kayak melintas ekstra sabar saja. Tadi sampai di Majapahit lalu lintasnya terpantau cukup padat ya. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian ada
1: Pak Ipung, mohon info kondisi Lalin ngesrep Undip ke arah Ungaran via Konven bagaimana? Ngesrep Undip ke arah Ungaran.
0: Ngesrep Undip
1: ke arah Ungaran via Konven.
0: Biksunya sudah sampai di sekitaran Pagor Patriot setelah Pagoda Watugong, Kandrasika. Ini lalu lintasnya ke belakangnya agak mengular sampai dengan Rumah Sakit Banyumanik. Dan tadi ada kepadatan juga untuk TL Banyumanik. Biasa Senin itu mesti padat arah ke selatan. Itu hampir sampai Sukun. Sebisanya bisa dihindari gitu ya. Bisa lewat jalan alternatif, lewat belakang gitu, lewat Grafika atau bagaimana kan, silakan. Cuman untuk Grafika di sore hari ini terpantau ya masih cukup lancar, meskipun nanti yang di pertigaan Grafika Cemara aja yang terpantau cukup padat. Sekarang sudah sampai di ini apa sing
1: mana?
0: Masjid itu loh yang Makodam. Al-Ali.
1: Apa namanya masjid apa?
0: Al-Ali.
1: Oh, Al-Ali. Saya pikir di situ belum ada namanya masjidnya.
0: Udah ada. Masjid Al-Ali. Rest area.
1: Rest area.
0: Kemudian
1: Pak Hari, Weleri arah ke Semarang lancarkah?
0: Ke Weleri arah ke Semarang apakah lancar? Lancar. Oke, untuk jalur Anda masih cukup lancar. Cepiring juga nggak begitu padat seperti biasanya karena Senin truknya nggak begitu banyak, sehingga masih aman untuk dilewati. Kaliwungu juga lancar lewat lingkar apa itu yang kemarin dibenerin tuh?
1: Itu
0: lingkar
1: apa, Cepiring itu, Kalibodri itu?
0: Leri ding itu ding. Yang lingkar Leri aja ya yang masih ada kepadatan yang arah ke timur,
1: barat.
0: Ke timur. Yang longsor itu. Oke, masih cukup lancar Pak. Cepiring saja. Semoga sih nggak ada kepadatan lagi. Kemudian
1: Pak Iswanto.
0: Pak Iswanto.
4: Alhamdulillah sudah bisa masuk tol.
0: Asik.
4: Itu loh.
0: Masuk tol.
4: Menginfokan setelah Sultan Agung Rumah Sakit menuju ke arah tol, menuju ke arah kota Semarang, kota lama. Bah, terus. Ya? Wah, di situ krodit banget Mas. Krodit banget pokoknya.
0: Mbak jembatan tol Kaligawe, kemudian perlintasan rel Kaligawe, dan juga setelahnya itu ada U-turn sebelum SPBU Kaligawe. Itu memang cukup padat dan merayap untuk sore hari ini. Oke, Pak Iswanto sudah masuk tol. Kemudian
1: Pak Tri Setio minta info perjalanan dari Demak ke Semarang untuk rob sayung ketinggiannya berapa senti ya?
0: Wah, tidak bisa diukur tuh kita. Ya, masih aman. Bisa dilewati, masih aman dilewati, Pak. Cuman memang padat. Banyak kendaraan yang memilih lajur kanan sehingga tersendat. Kalau berapa sentinya, waduh. Nah, kurang lebih. Ya, nggak ada setengah ban itu, nggak ada. Hanya sak ban. Ketebalan ban itu.
1: Oh, ketebalan ban.
0: Ya, balek. Nggak nyampe full. lolop gitu, enggak. Aman Pak dilewati. Tadi kalau dari arah timur butuh waktu kurang lebih 40-45 menit Pak Trisetyo. Kemudian
1: kawan di 2818 mau tanya, dari bandara mau ke Demak ada macet sama rob tidak? Ya. Dari Pak Sapi'i.
0: Waduh.
1: Itu yeah. Tulisannya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya.
0: Yeah. Untuk crop-nya ada Pak, jadi tersendat ya. Jadi mulai dari sekarang mundur lagi sudah sampai di Gebang Anom. Masjid apa itu? Masjid Terboyo. Sudah sampai depan Masjid Terboyo untuk ke tersendatan menuju ke arah Masjid Terboyo. Masjid Terboyo apa Masjid apa ya Gunagi?
5: Yang di
0: Bendung
5: itu ya?
0: Yang pokoknya yang Masjid Ijo itu. Nah itu Masjid itulah.
1: Ya Masjid itu.
0: Ya. Jadi tersendat mulai di situ sampai nanti di setelah Pasar Sayung, Pak Sapi. Jadi untuk arah ke Demak tuh, ke arah Demak itu.
1: Arah ke Demak.
0: Tapi nanti masih ada genangan itu, tapi nggak macet karena memang kendaraan masih tertahan di situ. Yang robnya cukup tinggi itu, wah sampai masuk mana kabin mobil itu nggak nyampe. Cuman memang banyak, jadi nyempit jalannya, banyak yang kendaraan yang lewat lajur sebelah kanan. Kemudian
1: Pak Ferdian.
6: Sore Rasika, menginfokan jalur dari Semarang ke Demak via Guntur yang tidak ada airnya sama sekali. Kalau lewat Onggorawe nanti putar balik itu masih kena air. Kemarin saya kena air, pulang rumah harus cuci mobil. Yaudah, ini sambil jalan-jalan menikmati sore, kita lewat Guntur.
0: Okay.
6: Pukul 16.55 sampai di Penggaron. Nanti saya update lagi. Terima kasih.
0: Oke.
6: Pukul 17 sampai di Pasar Meranggen. Sedikit tersendat karena banyak orang yang keluar dari arah baru. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Ferdian. Untuk jalur Pak Ferdian takut air karena malas nyuci, ya benar sih, iya. Malas. Apalagi hari Senin gini ya. Kalau mungkin weekend gitu, besok libur enak lah, masih bisa nyuci. Oke, jadi untuk yang melintas ekstra sabar saja lah. Cukup panjang memang ketersendanya. Tadi lewat Pasar Meranggen, karena Pasar Meranggen itu terpantau ada kepadatan pas di pertigaan Jagalan itu, berhubung yang terpantau cukup padat kendaraan yang keluar dari arah Waru. Kemudian
1: Pak Eko, kanan kiri jalan jalan tol dijadikan hutan bako atau mangrove keren untuk mengatasi banjirop.
0: Ya nanti sih? Rencananya itu yang tol
1: laut
0: itu nanti gitu. Iya. Jadi sekalian jadi penghijauan. Nganu ombak ya apa sih?
1: Ya itu. Pemecah ombak.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Pembendung ombak. Ya nanti nggak tahu itu kayaknya ada bakau gitulah. Kemudian
1: Pak Soleh.
7: Iya, Mbak Kri, ini yes. Penamakan jalur
1: Kalisari.
7: Kalisari. Kalisari yang kanan.
0: Bari kapan tuh?
7: Ini yang belum dicor tadi juga sebagian sudah ada yang dicor.
0: Oh, alhamdulillah.
7: Saya spekulasi lewat sini biar tahu keadaannya. Biasanya juga lewat Waru Kudu ini saya. Mencoba lewat jalur sini lihat situasi terkini jalur Kalisari. Ya kayak ini Mas. Ya padas tapi belum dicor pun.
0: Oke. Okay. Okay. Ya, okay, Pak Soleh. Terima kasih udah dirasani. Heeh. Nama penumpang ya.
1: Iya, bahasa mana tadi?
0: Kanton.
1: Kanton. Bukan bahasa Thailand tadi.
0: Bukan China itu.
1: Oh, bahasa Mandarin. Nah,
0: Mandarin. Mm-mm. Banyak ya Semarang sekarang orang ini asing.
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
5: Selamat sore Mbak Kri. Mas Yuli.
0: Iya, selamat sore.
5: Itu jalur saya yang dari Durian mau ke Hanoman. Saya cek di aplikasi kok merah banget ya. Sultan Agung itu terus sampai ke Solaria sampai Esparman itu ada apakah? Nah, tuh.
0: Ya. Kepadatan aja sih. Jadi mulai dari Papandayan, sekarang di Papandayan sampai di persimpangan yang ada Hotel Neo-nya itu. Ada Hotel Neo-nya. Yang kalau ke kiri itu Jalan Merapi ada ya Strada yang dekatnya itu. Yeah. Oke, okay, hanya kepadatan aja sih. Ini tambah terurai mulai

0: Tempatnya menoreh, tidak lewat candi penataran. Oke, baik, terima kasih. Karena ya, kalau lewatnya ini apa? Sampangan ini memang Sampangan. Padat sore hari ini. Oke, tadi lewatnya mau lewat Penoreh, Kelut, Kelut sampai dengan Kaligarang lancar, Pamularsi juga lancar juga. Kemudian ada siapa?
1: Pak Karman, ini tadi menanyakan yang dari Ungaran ke Kudus.
0: Kemudian ada
1: Pak Iwan, ini Karangjati sampai dengan Cepiring, infonya dong. Kalau request kosongnya Societ The Harmony, bisa nggak?
0: Coba cari dulu ada nggak di playlist. Oke, dari Cepiring, Karangjati turun Kota Semarang, ada kepadatan itu nanti di sekitaran TL Sukun. TL Sukun ini terpantau cukup padat dan merayap sampai dengan Pakulmas Kareng Semar itu. Setelah itu masuk tol Sondol, keluar tol Kerapiak lancar, Kerapiak lanjut sampai dengan Mangkang, ini juga lancar juga. Kaliwungu juga lancar, baik lewat dalam kotanya maupun lewat lingkar Kaliwungu. Brangsong juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Cepiring via Ketapang, Tentara Pelajar, Patebon, ini juga terpantau masih cukup lancar, hanya padat sedikit saja, nggak sampai berhenti gerak gitu. Jadi biasalah, masih Senin, jadi lumayan agak lancar ini. Gitu Pak Iwan. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Selamat Pak Faisal.
2: Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: 19 ya, update. Dewi pulang seperti biasa dari Demak ke UNES. Sudah sampai Kuduraya Mbak ini dan Mas.
0: Oke.
2: Jadi saya masuk mulai dari Onggurawe sampai dengan Kuduraya.
0: Waru,
2: ramai lancar aja ya.
0: Okay.
2: Tadi saya masuknya Onggurawe bukan mundur, karena Onggurawe tadi saya lihat
0: lancar,
2: masih aman, belum
0: yeah,
2: sampai tertutup ekor ketersendatan yang ke arah.
0: Kalau dari Semarang ya, baru.
2: Masih lancar, hanya sedikit tersendat tadi di perempatan Waru waktu mau ambil arah ke ini Kudurayanya. Begitu Mas Juli.
0: Oke. Okay.
2: Terutama didominasi dengan sepeda motor ya. Mungkin karena jam pulang kerja. Demikian, maturun.
0: Baik. Terima kasih informasinya Pak Faisal. Kalau dari Demak enak masuk Onggurawe memang. Tapi kalau dari Semarang paling enak lewat Karangawen aja sekalian. Kenapa? Karena ya itu, nanti kalau keluarnya Onggurawe masih tersendat lagi tuh. Kemudian
1: Pak Lutfi.
0: Pak Lutfi.
3: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
3: Perjalanan pulang kerja ya dari Semarang dan Pemuda ke Ungaran. Tadi dari bawah ramai lancar. Terus panjang di mulai ke Jamungkur gitu ya. Sampai menjelang Ngapol tadi.
0: Okay.
3: Tahu nggak ada apa-apa di situ Mas?
0: Iya nggak ada
3: tadi
0: apa-apa.
3: Mas Yuli bilangnya ada mobil mogok ya, nggak
0: iya,
3: ada mobil.
0: Oh kan? Sudah jalan buat itu.
3: Padet banget masih melayang.
0: Okay.
3: Terus ini juga geremet di tanjakan biasa,
0: gombel
3: baru di depan saya ini truk molen besar ini nanjak di sini. Jadi waktu mundur lah, bahaya nih, udah
0: ngolong ya. Kasih jarak, kasih jarak, iyalah.
3: Ini takutlah, padat banget di Ngobel Baru.
0: Oke. Okay.
3: Nanti tak update lagi.
4: Mas, ini ada mobil
0: mogok di Ngobel. Kok mobil apa mogok?
4: Ini mobilnya nih yang bikin geremet dari bawah.
0: Harian. Ada mobil mogok ya karena sih di tanjakan Gombel sekitaran Taman Tabanas.
3: Mas Yuli, bawa kereta kepadatan TL Banyumanik mulai dari Raja Besi ya Mas.
0: Iya, panjang ya.
3: Antriannya, terus cuaca juga mulai tertik-tertik. Ini dari sini. Maturun.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Lutfi. Tanjakan Gombel ya, ini terpantau cukup padat. Ada mobil lajur sebelah kiri mogok, warna hitam itu. Hati-hati, sabar saja yang melintas di sekitaran Taman Tabanas. Nanti kita lanjut lagi kawan, kita dengarkan kumandang adzan maghrib untuk kawasan Ungaran Semarang dan sekitarnya.
5: Kemana kota Rasika.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push.
0: Jo, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco drink
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Okay, baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Untuk yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
2: Sore Mas Yul, Mbak Kri.
0: Selamat sore.
2: Informasikan ya, tentara pelajar ke arah timur setelah rumah makan M. Ada truk angle muat bahan bangunan mogok di tengah-tengah ya Mas Yuli ya. Arus lalu lintas tadi agak sedikit tersendat karena truknya agak lumayan gede bermuatan bahan bangunan. Lepas dari itu seperti biasa arus lalu lintasnya agak krodit di sebelum TL Lamper. Apa lanjut Mas Yuli, Bakri, matur suwun.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Bagus Aditya. Jadi di tentara pelajar yang mengarah ke timur, nilo lintasnya terpantau cukup padat karena ada truk engkel mogok. Hati-hati dan sabar saja. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
3: Selamat sore Mas Yuli Bakri, 1725. Ini saya baru turun dari Tambaji ya Mas. Mohon update laringku. Ini via Yosudarso gimana? Apa harus lewat tol? Matur suwun.
0: Oke, baik Pak Saiful Anis. Dari Tambaji ini mau ke arah timur jalurnya. Wah luar biasa panjang nih. Karena di kawasan kalau ke arah Demaknya itu macetnya mulai dari Gebang Anom sampai dengan setelah Pasar Sayung. Jadi cukup panjang itu. Kalau lewat Yosudarso itu juga ada ketersendatan di atas jembatan Tambak Lorok sampai penyempitan proyek tol Semarak, setelah itu sih lancar. Cuman memang tersendat kalau ke arah timur, jadi mulai dari SPBU Syariah itu sampai dengan setelah Pasar Sayung U-turn Varia Usaha. Gitu. Banyak kendaraan yang mengalihkan jalurnya via Meranggen, Karangawen, kemudian Guntur, tembusan Buyaran. Gitu. Kemudian
1: kawan di 7941 ini mana sigar pecah?
0: Sigeben.
4: Info kemacetan mana? Di jalan kan. Di Ponegoro sudah sampai bawah
1: Sultan Agung.
0: Mana?
1: Sultan Agung.
4: Panjang ini sampai ke Genuk ini. Gapura Genuk masih jalan panjang.
1: Si Randa kan ini ya?
0: Diponegoro. Taman Diponegoro ya maksudnya. Bukan jalan Diponegoro kan?
1: Iya, Taman Diponegoro.
0: Ini si Randa ya.
1: Oh iya.
0: Oke, jadi di simpulnya Taman Diponegoro dan juga pertigaan Papandayan masih berlangsung sampai dengan saat ini juga masih cukup padat kan Rasika. Sampai di sekarang tambah bawah lagi sebelum reservoir. Oke, terima kasih kawan di 7941. Kemudian
1: Ibu Nurul, Dokter Nurul dari Pasadena mau keluar ke Abdurrahman Saleh Manyaran antre panjang.
0: Okay.
1: Rumah sudah dekat loh, tapi nggak tekan-tekan. Ini dari Rumah Sakit Permata Medika turun lewat Krapyak Gatsu Pasadenanya lancar.
0: Oke. Ini keluar Abdurrahman Saleh terpantau cukup padat dan berayap. Hanya kepadatan saja deh kayaknya di daerah Abdurrahman Saleh itu. Oke, terima kasih informasinya Bu Nurul. Kemudian
1: Pak Nathanael.
5: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Menginfokan sini para biksu yang Tong Mars sudah sampai Udak Payung menuju Ungaran. Cukup panjang Mas Yuli Mbak Kreta. Untuk teman-teman yang lagi berada di perjalanan berhati-hati.
0: Oke, masih ada apa namanya itu apa? Kirab Waisak ya. Itu di Pudak Payung, Makodam kan Rasika, sekarang sudah sampai di Pudak Payung. Ekstra hati-hati yang melintas, apalagi ini sudah tambah malam saja. Nggak tahu nanti setelahnya beristirahat di mana. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih cukup padat. Hati-hati karena memang lajur sebelah kiri itu dipakai untuk jalan kaki para biksu. Hampir sampai di batas Kota Ungaran, sudah hampir masuk Kota Ungaran saat ini. Kemudian
1: Pak Arief, depan Pokpan arah Demak sebelum gerbang Selamat Datang Demak, di lajur kanan ada pickup trouble.
0: Oke, okay. Lajur kanan sebelum batas Demak arah ke Demak ya kan Rasika, dari arah Semarang itu ya sekitaran Pokpan, lajur kanan ada pickup trouble. Nah, nambah kepadatan saja. Pak Arief, terima kasih informasinya.
1: Pak Rismanto.
6: Sore Rasika.
0: Selamat sore. Ya.
6: Dalam antrian di arah ke Demak ya, dari Semarang arah ke Demak hampir 30 menit tadi, masuk dari Jalan Walter Mongisidi ke kanan arah ke Demak padat merayap,

0: aman sebetulnya, tidak ada rob, tapi ada kepadatan yang cukup padat.
1: Mm-hmm.
0: Belum tahu apa penyebabnya ini. Demikian kawan Rasika. 17.40 menit, masih merayap. Ternyata titik genangan robnya dari arah Semarang menuju Demak setelah Pasar Sayung di kanan dan kiri, lajur kanan, lajur kiri, semuanya tergenang rob, tidak begitu tinggi, akan tetapi menyebabkan kemacetan atau antrian yang cukup panjang, padat merayap. Ini lepas dari rob, hanya sedikit nih setelah ini apa, rob sebelum masuk tol itu sudah mulai lancar.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Baik.
0: Update setelah tol ada juga genangan sedikit, maju sedikit lagi ya. Di putaran itu arah ke Demak.
1: Tiga.
0: Ada genangan rob lagi, airnya pindah. Ini lama-lama bisa tenggelam panturannya. Sudah saatnya dibuatkan jalan layang mungkin ini. Demikian.
1: Yep. Oke, okay, baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rismanto. Robnya memang berpindah ya. Kalau dulu di Sayungnya itu sekitaran HIT masih sih. Cuman kalau pas tinggi banget itu baru muncul. Cuman ini yang lebih rendah itu setelah Pasar Sayung. Yutan Varia sebelum masuk tol Demak Sayung. Kemudian setelah di sekitaran exit tol Sayung yang arah ke Demak itu juga ada rob. Kemudian maju lagi U-turn-nya Lo Ireng lagi di sebelum pertigaan Nonggarawe itu juga ada, tapi hanya kecah-kecah saja sih di situ. Lalu lintasnya masih cukup lancar yang di situ, yang tersendat panjang banget bisa dibilang macet itu mulai dari Gebang Anom sampai dengan setelah Pasar Sayung. Untuk kan Rasika yang melintas, ekstra sabar saja. Nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang kini memasuki tahap perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini tengah mematangkan rencana proyek normalisasi sungai hingga relokasi permanen bagi warga. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto menyatakan solusi permanen akan dilakukan melalui pelebaran alur sungai dari 10 meter menjadi 25 meter. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan pihaknya mulai mendata kebutuhan hunian sementara bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Proyek besar sepanjang 22 km ini diharapkan segera berjalan guna menekan resiko banjir tahunan. Bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman dihuni, BNPB juga akan menyiapkan dana bantuan sebesar Rp600.000 per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah memproses tahapan pembangunan dan perbaikan di sejumlah ruas jalan utama. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan, pembenahan infrastruktur fisik ini menjadi salah satu prioritas utama daerah. Saat ini sejumlah proyek perbaikan jalan sudah memasuki tahapan administrasi dan proses lelang. Adapun beberapa titik fokus perbaikan diantaranya berada di depan SMP Negeri 1 Tirto hingga ruas jalan Karang Dadap menuju Watu Salam. Pihaknya berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga hasil pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah agar tidak memasang identitas kelompok di tenda jemaah selama fase puncak haji. Aturan tegas ini diterapkan guna menjaga ketertiban penempatan jemaah menjelang pelaksanaan prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ihsan Marsa menegaskan petugas akan menertibkan dan mencabut seluruh atribut kelompok yang nekat terpasang di area tenda. Bagi kelompok bimbingan yang melanggar aturan tersebut juga terancam akan menerima sanksi tegas dari pihak berwenang. Langkah ini diambil agar proses distribusi jamaah sejak 25 Mei dapat berjalan tertata dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Pengawasan ketat pun terus dilakukan demi memastikan layanan puncak haji berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: jatuh cinta.
1: Baik, Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Dan untuk Kelana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk malam hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Sekarang lagu Kicau Mania itu udah ngeri ya.
2: Banget. Booming banget.
1: Rame banget. Padahal itu lagu sebenarnya dibuat itu untuk ini aja.
2: Lomba burung.
1: Iya, maksudnya bukan lomba burung. Untuk komunitasnya si ini.
2: Ini
1: Darboy-nya sendiri.
2: Itu. Oh.
1: Jadi Darboy itu punya Darboy PC. Bird Club.
2: Oh, dia pecinta burung dia.
1: Iya. Jadi kan Jogja itu. Terus buat itu. Jadi
2: buat lagu itu.
1: Ini kayak macam klub gitu, klub
2: terus?
1: Burung yang rutin ngadain gantangan gitu, Darboy Bird Club ini, terus dibuatin lagu itu, malah viral, ngeri ya. Di mana-mana, sampai ke Jakarta juga, anak-anak kecil juga nyanyi itu deh.
2: Di bis nyanyi itu nggak?
1: Di lumba-lumba juga iya. Lumba-lumbanya jogetnya itu kicau
2: melumba. Berarti lumba-lumbanya pinter dong, bisa diajarin ya, kicau mania.
1: Ya, joget-joget itu. Padahal juga itu. Liriknya juga.
2: Liriknya gampang banget dihafal anak-anak.
1: Gaspol ndanga-ndanga. Apa meneh bilah. Ya. Enggak ada yang enggak hafal tuh anak-anak tuh.
2: Iya.
1: Yang sudah bergabung ada siapa?
2: Pak Mamat Lubis.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Pukul 17.45 tol Jatinggale hingga exit tol Gamsari hujan. Begitu hujan. Sementara info pendeknya.
1: Matur suwun.
3: Sementara itu di Jalan Majapahit yang ke arah Pedurungan hujan cukup deras dan lampu jalannya padam. Yang di tengah, lampu jalan yang di tengah padam. Tapi yang dari ruas salah satu swalayan itu sampai ke sana nyala, tapi yang tidak di tengah, di tepian jalan kiri dan kanan menyala. Berarti lampu yang di ruas tengahnya yang hanya padam. Info singkat begitu Mas Yuli, Mbak Greta, lanjut.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis. Hati-hati, ternyata sudah mulai ada yang turun hujan Semarang bagian timur tuh. Kemudian
2: kawan di 0154, info lalin arah Demak dari Sayung, apakah masih ada genangan rob yang cukup tinggi?
1: Ya, untuk robnya masih ada, bisa dilewati, bisa. Jadi nggak tinggi sampai dengan bisa masuk ke mobil Anda itu nggak. Meskipun mobil Anda itu sedan gitu ya. Tapi karena tersendatnya ini, jalurnya menyempit. Banyak kendaraan yang ambil lajur sebelah kanan gitu. Kalau yang dari arah Demak saat ini sudah... masih tersendatnya itu mulai dari Saniharto sebelum Lu Ireng itu sampai dengan Pasar Sayung. Bahkan untuk exit tol Sayung ini juga tersendat imbas dari ini rob itu, ketersendatan imbas rob. Kalau yang dari Semarang ada dua titik ketersendatan. Kalau tadi tidak terlihat, sekarang sudah terlihat. Ada ketersendatan di yang pertama rob di setelah Pasar Sayung arah ke Demak, kemudian nanti di batas Demak dan juga nanti di TL Genuk ya. Kemudian ada siapa lagi kan?
2: Pak Maskon.
4: Selamat malam kawan Rasika.
1: Selamat malam.
4: Terjadi kemacetan di daerah Pudak Payung. Simpulnya di gerbang Selamat Datang Ungaran. Sangat panjang itu. Ada apa ya? Terima kasih.
1: Ada ini apa namanya, Kirab Waisak. Itu ada beberapa biksu yang jalan kaki gitu ya. Saat ini sudah sampai di batas kota Ungaran. Dan sekarang ya masih di sekitaran situ. Setelah batas Demak, setelah batas Ungaran, ngarah masuk kota Ungaran, pengadilan negeri. Nah sampai di situ ekor ketersendatan itu sampai di SPBU Pudak Payung kan Rasika. Hati-hati ambil lajur sebelah kanan saja. Kemudian
2: Pak Bagus Aditya.
5: Update arus lintas Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Tak nyanyi sedikit ya Mas Yulia. Dan hujan turun lagi.
1: Cukup, Pak.
0: Membasahi
1: ya, cukup,
0: mobilku yang ya, habis ya. Dicuci.
1: Ya cukup.
0: Aduh mulai hutan Mas Yul.
1: Iya cukup.
0: Dan terpada Asia Tenggara sudah mulai diguyur hujan ya Mas Yuli Mbak Kri.
1: Oke. Okay.
0: Minta infonya OTW. Datang lain dari Telogosari. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Bagus Aditya. Sudah banyak yang mulai turun hujan Kota Semarang. Kemudian
2: Pak Lutfi.
5: Mas yang bikin mogok di
1: tersendat
5: Banyumanik.
1: Banyumanik ada bis mogok.
5: Tahu mogok apa berhenti ya ini?
1: Nah, ada bis berhenti atau mogok atau parkir dia di sebelum TL Banyumanik karena sikap.
6: Alhamdulillah dikon sabar Mas sore ini.
1: Iyalah.
6: Mulai sebelum mana itu? Sebelum negara per ya. Gremet lagi naik ini ada apa ya Mas atas ini? Mohon infonya. Adat maghrib seneng gak minum dulu buka di jalan karena nyandak tadi perkiraan nyandak di sampai rumah
1: ya, tersendat
6: ternyata dari bawah sampai atas alhamdulillah padat merayap gremet matun pun.
1: Terima kasih
6: Mas ya
1: biksu
6: rombongan biksu itu Mas ya
1: iya okay. Betul
6: mungkin ke belok kanan ke itu ya biar
2: iya,
6: belakang
1: istirahat di situ mungkin
6: itu apa itu mungkin ya harus itu ya ini berarti kremati Mas baru sampai SD Budak Payung atau nun ternyata sampai batas kota ya Mas kilerannya ini dia Mas jadi masih ada kirap sampai mana ini ya kira-kira jadwalnya malam ini
1: atunun. Itu nanti belok di mana Bandarjo belok Bandarjo habis ini Pak. Kemudian
2: Pak Ferdian.
1: Pak Ferdian
7: menginfokan 17.55 sudah keluar dari Buyaran ini mau putar balik bentar nah, lagi lancar. Masuk rumah. Terima kasih.
1: Okay,
7: oh ya baik. Jalur Guntur Lancar Jaya jalannya tidak ada yang rusak juga mantap pokoknya recommended.
1: Oke, Pak Ferdian, terima kasih informasinya. Untuk Kanrasika yang mau ke arah Demak, boleh lewat Guntur aja. Tidak tersendat, lalu lintasnya lancar, jalannya mulus. Semulus kulit kereta.
2: Jangan gitu Hah? Dong. Itu ya
1: kan
2: fitnah.
1: Mulus. Mulus.
2: Fitnah,
1: nah. Ayo, kembrunjal. Oke, terima kasih Pak Ferdian informasinya. Karena masih tersendatnya cukup panjang ya. Jadi mulai dari SPBU Syariah sampai dengan TL Genuk, kemudian nanti nyambung sampai dengan batas Demak juga banyak kendaraan yang putar balik, kemudian lanjut lagi ke tersendatan yang rob setelah Pasar Sayung arah ke Demak. Silakan kalau mau lewat Guntur kan Rasika. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
8: Selamat sore Mbak, selamat petang Mbak Greta dan Mas YULI. Mau tanya Mas untuk Gombel Baru gimana anjir? Adakah kemacetan
1: adalah,
8: atau lancar?
1: Tersendat.
8: Mau menuju ke Tembalang. Matur suwun.
1: Tadi itu ada Mas mobil Yuli. Mogok.
8: Ini untuk di BSP sudah mulai teletek ya, sudah mulai hujan. Matur suwun. Gendalu Mas Yuli dan
1: Zugendalu.
8: Mbak Berita izin melaporkan untuk Probamka yang menuju ke arah BSB ya. Ini agak tersendat ini.
1: Oke.
8: Okay. Alhamdulillahnya saya menuju ke arah turunnya atau berlawanan arah. Tidak tahu ini Mas kemacetannya karena apa. Matur suwun Mas Yuli Mbak Berita.
1: Matur suwun.
8: Kemacetannya sampai ke jembatan layang tol itu ya Mas Yuli dan Mbak Greta matur suwun. Tol Tembalang hujan ya Mbak dan Mas
2: okay. Matur suwun.
1: Hujannya tambah naik nih. Oke Pak Edi Harjono, terima kasih informasinya. Kemudian
2: sebentar ini di Mitra Kamtipmas ini ada bayi membutuhkan donor ASI. Nama ibu Fepti Berliana, nama ayah Iqbal Rashid, umur bayi itu 5 hari.
1: Waduh.
2: Lahir 19 Mei 2026, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Perum Leangan Damai, RT 3 RW 8. Bayinya menguning dan kondisi ibu meninggal karena masalah ASI. Tuh. Ya, mungkin kawan Rasika.
1: Oke. Okay. Ada yang mau donor ASI nih, kasihan nih.
2: Donor ASI.
1: Ibunya meninggal ya?
2: Ibunya meninggal.
1: Aduh. Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya kawan Kandi Mitra Kamtip Mas. Lanjutlah tadi
2: Pak. Iya. Pak Yuda. Yuda. Ini Pak Yuda di Sambiroto sekitar hujan deras, hujan lumayan deras. Oh, sekitar Sambiroto mungkin ya. Sambiroto sekitar sudah hujan lumayan deras berarti. Oke,
1: Pak
2: sekitar
1: Yuda. Sambiroto. Terima kasih informasinya Sambiroto. Tadi memang Semarang bagian timur sudah mulai turun hujan, selatan juga sudah hujan. Kemudian
2: Pak Kuswara di sekitar Apak Inti lancar.
9: Sore Inti. Kawan Rasika.
1: Selamat sore.
9: Di sekitaran Apak Inti lancar. Salam buat Mas Jatman, jangan ngantuk ya.
1: Iya, Pak. Dijawab
2: Pak Jarwo itu.
1: Iya Pak. Oke, melintas di sekitaran Apak Inti Korpora jalur Ungaran Bawen lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya. Kemudian masih belum turun hujan juga. Kemudian
2: Pak Yusuf Sebastian
10: 17.15 Mas bergeser dari Puri Anjasmoro menuju ke Malian. Tadi di tanjakan BPI ada truk box double ban mogok di atas, sudah sampai di atas, lalin dari utara masih lancar sampai di jembatan tol Ngalian agak tersendat, kepadatan kendaraan mulai tersendat ini Mas. Biasanya sih melewati pasar sampai di tanjakan itu apa namanya Silayu ya, di tanjakan awal setelah pasar itu ya.
1: Betul.
10: Biasanya kalau setiap hari sore jam segini itu tanjakan sekitar itu maksudnya padatannya sekitar itu mulai ini sudah saya sudah tersendat mulai pasar. Jembatan tol.
1: Oh, jembatan lihat. Tol ya.
10: Terima kasih.
1: Yep, mulai dari Panembahan Senopati atau setelah jembatan tol sudah tersendat sampai Permata Medika. Setelah Permata Medika nanti lancar Rasika. Apakah hanya kepadatan saja, tapi biasanya memang simpulnya di situ.
9: Putar balik di depan RSPM.
1: Oke. Okay.
9: Lancar Mas Yud menuju tanjakan Cilayur.
1: Baik. Terima kasih. Informasinya Pak Yusuf Sebastian. Yap, hanya di sekitaran RSPM Permata Medika. Kemudian
2: Pak Asis Noverdi.
11: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Kri.
1: Selamat petang.
11: Ikut update Lalin. Posisi saya sudah di Jalan Lamper, tepatnya depan di TL Bayangkara Mas.
1: Bayangkara.
11: Aktivitas Lalin dari Tambak Aji Raya menyusuri Pantura Wali Songo masuk tol Krapyak masih terpantau ramai lancar sampai di exit tol Jatingale.
1: Oke. Okay.
11: Sampai ke Tegal Sari ya Mas Yul Mbak Kri. Untuk cuaca Kota Semarang Kari. Sudah Kari. Diguyur hujan.
1: Oke.
11: Okay. Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar. Ekstra waspada hati-hati ya kawan Rasika. Lintasan licin. Jadi harus jaga jarak aman. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hormati pengguna jalan.
1: Assalamualaikum.
11: Yang bisa diinformasikan Mas Yul dan Pak.
1: Oke, okay, baik.
11: Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Aziz Noverdi melintas di Lamper Tengah di sekitaran lagi antre di TL Gajah. Hujan ya cuacanya kawan Rasika. Hati-hati yang melintas. Kemudian
2: Pak Saiful Anis, tol sudah turun hujan.
1: Oke. Okay.
2: Ini sampai turun Mukti Harjo langsung merayap.
1: Yap, mulai dari atas jembatan ya, turun dari jembatan Tol Kaligawe merayap sampai Yuton Kubro nanti. Setelah Yuton Kubro sih lancar, tersendat lagi nanti di Gebang Anom. Kemudian
2: Pak Arif akhirnya bisa menggelindingkan ban di Tol Semarang setelah bermacet-macet ria.
1: Asik. Sudah masuk Tol Demak menuju Tol Sayung menuju ke arah Demak ya. Setelah tadi tersendat. Terima kasih Pak Arif informasinya.
2: Pak Lazarus.
1: Pak Lazarus.
12: Mas Juli, perjalanan itu yang ke arah Ungaran ada ketersendatan ya, yang biksu yang jalan kaki itu sampai di batas kota Ungaran Mas, itu kayaknya ada kayak upacara apa-apa gitu ya, ada TNI Polri juga yang mengawal. arah ke Semarang turunnya lancar Mas Juli, sampai di depan ada Setiabudi juga lancar.
1: Okay.
12: Di lampu merah Setiabudi itu ada orang yang lagi bakar mulut Mas, pakai api itu loh Mas. Itu mulutnya dimasuki api Mas. Itu Mas Yuli.
1: Oh,
12: Mbak Greta.
1: Traksi.
12: Terima kasih.
1: Ngerokok lah, biasa wae.
2: Bakar
1: itu.
2: Mulut. Kan mulutnya dibakar.
1: Wah, masukin.
2: Mengeluarkan api kayak naga dong.
1: Iya memang. Naga, turunan naga.
2: Turunan naga.
1: Naga boner. Baik Pak Lazarus, terima kasih informasinya. Untuk yang biksu tudong ya, tudong itu kayak ini semacam ritualnya itu tudong, gitu.
2: Oh, ritualnya
1: jadi jalan tudong. Kaki. Ini sudah sampai mendekati pertigaan apa kan ini Bandarjo. Ini kayaknya mau ke arah ini nanti mana?
2: Ke
1: Vihara.
2: Oh, ke Gunung Kalong.
1: Vihara Avo Kristvara.
2: Iya, Gunung Kalong.
1: Gunung Kalong. Nah, itu dia. Oke, kemudian
2: Pak Mul.
1: Pak Mul.
13: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat malam.
13: Keluar bandara setelah itu depan apa? Sebelum lampu merah pede-pede kemas itu loh Mas Yuli yang arah ke
1: Cipta.
13: Ada laka lantas yang melibatkan dump truck sama sepeda motor. Untuk sepeda motornya posisinya di bawah kolong truk. Kemungkinan korban meninggal, Mas Yuli.
1: Okay.
13: Untuk arus lalinnya tersendat ya, lumayan agak panjang sedikit. Terima kasih,
1: Krosono ini.
13: Mas Yuli, Mbak Greta, selamat bertugas.
1: Sampai di jembatan Tanah Mas ya, untuk tersendatannya itu sampai di mana, di sekitaran sebelum TL kawasan Cipta kan Rasika, jadi cukup panjang. Adalah kalantas dump truck dan sepeda motor, sudah ada petugas yang ada di lokasi dan sedang proses evakuasi dump truck dan sepeda motor. Ini korban
14: sama ini, sama
1: ada lagi
14: truk dump
2: ini satu.
1: Iya, ini dia dump truck-nya.
2: Sebentar.
1: VIP.
14: Posisi kelihatan sepeda motornya ya, di bawah kolong dump truck.
1: Oke. Okay. Nah, kono iki kadang becek gitu. Sering ada laka tuh di situ, kawasan Cipta. Karena ada lumpur. Apalagi kalau hujan, sebentar lagi mungkin nanti hujan ya. Ini di situ sih masih belum turun hujan, tapi ada bekasnya tadi kayak becek-becek gitu loh. Nih lihat nih, itu kan becek ini.
2: Iya.
1: Nah, sebelah
2: iya,
1: kiri itu pasti becek dan cukup bahaya itu. Hati-hati ya, karena sih yang melintas di sekitaran Yosudarso, tepatnya di sekitaran kawasan Cipta. Barusan ada laka lantas melibatkan sepeda motor dan juga dump truck. Kondisinya, posisinya ada di bawah untuk korbannya. Kemungkinan meninggal dunia, sudah ada ambulan dan sudah ada kepolisian. Semoga sih tidak apa-apa ya. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani.
15: Kita pukul 18:14, perjalanan sudah sampai sekarang ya. Sebentar lagi mau sampai rumah, ngampiri Bu Dosen dulu seperti biasa. Tadi sepanjang jalan ketika masuk tol Mukdiarjo sampai Jatingaleh, hujan lumayan lebat ya Mas di tolnya tadi.
1: Okay.
15: Tapi begitu keluar tol jalannya kering.
1: Kering.
15: Terutama ketika masuk Pawiatan Luhur sampai ke Sekaran. Nah, tidak ada tanda-tanda bekas hujan juga tadi di sini. Mungkin hujannya hanya di sekitar timur tadi.

0: Saya sudah sampai di Salatiga ya, okay. Dan sebentar lagi sampai di rumah.
1: Asik.
0: Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar dan tidak ada hambatan yang berarti ya. Dan saat ini di Salatiga lintasan masih kering dan belum hujan. Buat Mbak Greta dan Mas Yuli, selamat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heni Novi. Perjalanan sudah sampai di Salatiga, masuk Salatiga masih belum ada tanda-tanda turun hujan. Yang hujan tadi di sekitaran Semarang bagian timur, sebagian Tembalang dan sekitarnya, ngetol tadi juga karena sih ada yang diguyur hujan. Dan bagaimana untuk cuaca yang lainnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah? Kita ke info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Melengkapi info jalan Anda, Kang Rasika sudah tersambung dengan forecaster BMKG Stamet, Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, Mas.
1: Alhamdulillah. Kabarnya? Baik juga, sehat juga. Ya, sedikit ada batuk-batuk.
3: Wah, semoga cepat sembuh, Mas.
1: Iya, cuacanya panas, kadang hujan, yeah. Itu. Aku batuk. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, Kota Semarang dan Jawa Tengah, bagaimana ini? Bu Rani, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan antara awal malam hingga menjelang dini hari nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga dini hari nanti, dan masih ada potensi hujan hingga intensitas sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, samaran petir, dan lain-lain. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Baik, terima kasih informasinya Bu Rani.
3: Sama-sama Mas Yuli.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Upaya menghidupkan kembali budidaya rumput laut di Pantai Cumiang Pamekasan mulai dilakukan. Pemerintah daerah bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Malang turun langsung untuk memastikan kualitas air laut. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah menyampaikan bahwa penyebab utama matinya budidaya rumput laut diduga karena perubahan kualitas air laut yang tidak lagi mendukung pertumbuhan tanaman.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah ini menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari Mei hingga mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Ratusan masyarakat antusias serbu tenda pemeriksaan kesehatan

0: donor darah di alun-alun Bojonegoro. Kegiatan itu dilaksanakan PMI setempat dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia 2026. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, kegiatan tersebut untuk menjadi momentum menguatkan semangat kemanusiaan sesuai tema global Hari Palang Merah Sedunia tahun 2026, yakni bersatu demi kemanusiaan. Sementara Wagub Nurul Azizah mengapresiasi antusias masyarakat mengikuti donor darah karena setetes darah sangat berarti bagi keselamatan sesama.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mata Rasika.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ayah, jangan merokok terus dong.
7: Ayah cuma satu batang kok.
6: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
8: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism. Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi, Kawan Rasika. Lalu lintas di sekitaran Ungaran sudah kembali lancar. Kemungkinan juga Biksu Tudong ini sudah mengarah ke Vihara Gunung Kalong. Lalu lintas di jalan raya seperti jalan Diponegoro, kemudian di Gatot Subroto ini lancar untuk kedua arahnya. Tadi memang dari arah Semarang ini biksunya. Sekarang sudah istirahat di Vihara Gunung Kalong. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Bambang.
2: Selamat sore Mas Yudi dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Lalu lintas dari Krapyak sampai ke Bawen via tol, lalu lintasnya bagaimana? Terima kasih.
0: Okay.
2: Di Kalibandang sudah mulai turun hujan.
0: Kalibandang sudah turun hujan juga karena Sika. Oke. Okay.
1: Dari Krapyak mau ke Bawen.
0: Ke arah Bawen jalurnya sih masih cukup lancar ya, tidak ada keterlambatan. Kalaupun Anda keluar tol Bawen pasti sangat lancar, keluar tol Srondol ke arah Ungaran juga lancar juga, sudah tidak ada keterlambatan sampai dengan Bawen. Kemudian
1: Pak Lili
3: Banyumanik Ungaran ya, terutama di Budak Payung.
0: Oh iya, ini tadi ya.
4: Malam Mas Yuli, itu Biksu Tongnya belok masuk ke Wihara Geger Kalong kayaknya.
0: Tudong, Pak. Tudong bukan Biksu Tong.
4: Lancar.
0: Itu di
1: itu di film
0: Kerasakti. Bukan Biksu Tong, Tudong ya. Ritualnya namanya Tudong. Ini pawai Kirap Waisak. Kemudian
1: oke, Pak Komando.
5: Selamat malam Pak Yuli, Pak Greta.
0: Selamat malam.
5: Kita infonya mau ke Kudus. Ini dari arah Magilang baru masuk tol Bawen. Mau ke Kudus. Kira-kira ada ketersediaan enggak, Pak?
0: Oke.
5: Terima kasih. Kira-kira ada rob enggak, Pak?
0: Ada. Sayung. Robnya ada, cuman lalu lintasnya sudah mulai lancar. Yang padat sekarang itu di sekitaran Pokpan. Tadi itu ada pickup mogok lajur sebelah kanan di setelah Pokpan, maju dikit lah sebelum Gapuro Selamat Datang Demak. Nah, nanti tersendat lagi yang rob itu yang masih jadi ketersendatan itu yang di setelah Pasar Sayung atau U-turn Varia Usaha sebelum jembatan tol Sayung itu, mulai dari sebelum Polsek Sayung gitu Pak Komando. Jadi sudah tambah memendek saja untuk antriannya, yang tadinya sampai Gebang Anom sana sekarang hanya sekitar 1 km saja. Banyak kendaraan yang ambil lajur sebelah kanan sehingga jalurnya menyempit. Kemudian
1: Pak Soleh, arteri dari Puri ke Tanah Mas di jembatan banjir kanal kok mandeger, ada apa ya?
0: Ada laka lantas tadi antara sepeda motor dan juga dump truck tadi. Sampai dengan saat ini masih tersendat. Posisinya ada di kawasan Cipta. Sekarang sih antrean TL saja di TL Tanah Mas. Kemudian
1: Pak Niko menginfokan ada balok kayu sepanjang kurang lebih sepanjang 60 cm di lajur kanan flyover interchange arah tol dalam kota selepas gerbang tol Banyumanik. Posisi tepat di belokan ke kanan sangat membahayakan.
0: Oke, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di
1: mana itu?
0: ABC.
1: ABC.
0: Okay. Ya, TMC juga iya. Karena ini pas posisinya di
1: persimpangan
0: interchange-nya arah masuk. Oh, ini nganu TMJ nih.
1: TMJ nih.
0: Iya, TMJ. Nah,
1: sebentar. Pak, siapa tadi? Pak Niko.
0: Oke, Pak Niko, terima kasih informasinya. Wah, itu dari truk itu biasanya. Kemudian
1: Pak Steve, hujannya cuma membasahi saja Sambiroto dan sekitarnya sudah tidak hujan. Okay. Citra Grand ke atas kering.
0: Oke, terima kasih Pak Steve.
1: Pak Hermawan, hati-hati yang melintas di batas kota Semarang, Kendal, dan lingkar Kaliwungu setelah jembatan pertama arah ke Kendal karena jalan licin banyak tanah, hujan mulai turun.
0: Oke, nggak tahu ada malam, banyak dam truk sih memang. Nah, itu dam truknya dirasa nih.
6: Batas kota Semarang, Kendal, macet. Ini karena banyak truk yang parkir di pinggir jalan. Ada yang terpleset ternyata karena jalan licin.
0: hujannya enggak begitu deras sehingga ya jalannya licin tuh. Oke, hati-hati ya Kang Rasika di sekitaran entry tol Kaliwungu batas Kendal Semarang ya, itu banyak dump truck yang parkir juga mungkin tadi bawa tanah atau bagaimana sehingga jalannya licin. Kemudian
1: Pak Asis Nuferdi,
7: Mas Zul, Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di rest area 424 ya, rehat sebentar.
0: Oke. Okay.
7: Langsung mau cap cus melanjutkan perjalanan. Terpantau untuk lalinnya masih ramai lancar ya Mas Zul. Lah ini dari Jatingaleh sampai di KM 424 ini malah ndak hujan ya Mas Zul, Mbak Gre. Lintasannya kering di area tol ya.
0: Baik.
7: Itu yang Mas bisa diinformasikan Mas Zul, Mbak Gre.
0: Oke, okay, baik.
7: Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar saja.
8: Mas Zul dan Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambak Aji ya Mas Zul, Mbak Greta. Untuk aktivitas okay. Lain di jalur Pantura Wali Songo, eksit tol Krabiak tadi ya, aktivitasnya masih terpantau ramlan di kedua arah Mas Zul, Mbak Gre, yang mengarah ke Kota Semarang maupun ke Mangkang ya, masih relatif kondusif, tidak ada notit. Ini sebentar lagi mau sampai kantor ya Mas Zul, Mbak Greta. Terima kasih sudah ditemanin tadi di apa acaranya, lagunya bagus-bagus buat kawan rasikan yang masih di jalan extra waspada, hati-hati. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, selamat malam.
0: Baik.
8: Buat Mas Ulul dan Mbak Greta, tetap selamat bertugas sampai paripurna. Begitu ya.
0: Baik, terima
8: semangat,
0: kasih
8: Mas Ulul, Mbak Gre.
0: Terima
8: Aziz. Kasih.
0: Okay. Sama.
1: Pak Aris Setiawan.
9: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat Gri. Petang.
9: Jemaah mau ke Java Mall, untuk lalinnya gimana, Mbak Gre? Mohon info.
0: Okay.
9: Ini saya mau ke Java Mall, Mbak Gre. Tak, itu. Makasih.
0: Okay. Terima kasih.
9: Salam sehat selalu, Mas Juli, Mbak Gre.
0: Sami-sami, Pak.
9: Cuaca di Sayung hujan.
0: Weh, hujan Sayung. Sayung sudah mulai turun hujan ya, Kang Rasika. Jadi ekstra hati-hati. Hujan. Pasti akan lebih licin, enggak begitu lebat sih, hanya gerimis ya, gerimisnya agak lebat. Oke, untuk jalur Anda setelah melewati Sayung lancar sih, tidak ada ketersendatan. Mau lewat tol, keluar tol Gamsari atau mau lewat dalam kota dari Kaligawe, itu yang nanti ada kepadatan setelah rel kereta api karena ada U-turn di sekitar SPBU atau mungkin antrean. Kayaknya hanya U-turn aja di situ. Setelah itu lancar lagi Raden Patah mau lewat Widoharjo, Dr. Cipto sampai dengan Peterongan, ini lancar. Kemudian
1: Pak Wendy.
10: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta. Selamat malam.
0: Right. Selamat malam.
10: Candi Sari, Mas Juli, Candi Sari iki gitu. Nasi goreng babat 55. Manu lunga water blaster. Request lagu Mas Juli, Mbak Greta, dari Nadi Basalama yang Jika Kau Lelah Denganku. Terima kasih.
0: Ya ya ya. Oke, nasi goreng
1: babat
0: 55. Ya dekatnya 55 itu toko optik
1: 55.
0: Itu. Oh. Nah, dulu kan ada itu ya di situ itu. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
11: Update arus lalu lintas Mas Yul, Mbak Gre. Ini ada ambulan salah jalur Mas Yul, Mbak Gre. Ambulannya mau ke arah Demak tapi masuk ke jalur yang ke arah Semarang, padahal yang ke arah Semarang macet kira so ambulannya nggak bisa gerak nih, kekunci di jalur yang ke arah Semarang Mas Yul.
0: Oh,
11: berat pikirnya mau ambil yang ke lawan arus yang mau ke arah Semarang, masuk ke jalur yang arah Semarang, tapi malah justru sebaliknya ke arah Semarangnya padat, yang ke arah Demaknya malah lancar ini, wes. Kepau ambulannya, kasihan kayaknya bawa pasien, kasihan ya.
0: Ya, semoga kasih jalan.
11: Mas Yuli, Mbak Gre.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
11: Ya,
0: Sayung juga masih hujan juga. Kemudian
1: Pak Mul,
12: Mas Yuli,
0: ya.
12: Rekan-rekan, kawan-kawan Rasikan, nggih. Hindari dulu ringin jajar yang mau arah ke Ngorawe. Ada kendaraan masuk got informasinya, jadi macet total. Putar balik ini terpaksa Mas Yuli mau lewat Kalisari, coba begitu Mas Yuli. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Mul. Kemudian
1: Pak Purwanto 1856 Kudus Barat mulai gerimis.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut Pak Wendy.
13: Neng di to Mas Juli Mbak Greta. Terusannya Candi Sari.
0: Can
13: 55 ini di optik 55. Wong kuwi ngarang iki mesti iki. Ati wastekan hengki tutup ya malah kongkon terus kongkon lungo 55. Berat.
0: Eh, parkiran Java Mall itu depannya itu loh.
13: Boleh sapi loh.
0: Itu bakul optik bakul jam 55 itu ya di sekitaran situ kan ada dulu ada gerbang PLN, gardu PLN. Nah, di situ tuh. Oke, terima kasih ya Kang Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Luis Ardian,
1: Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemkot Semarang mengumumkan bantuan operasional RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Pemprov Jateng memastikan kesehatan hewan kurban Idul Adha 2026.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya.

0: PR bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lujeng memastikan program bantuan operasional atau BOPRT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot Semarang kini tengah mematangkan skema agar anggaran benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas, penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOPRT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan hewan kurban pada Idul Adha 2026, supaya hewan yang tersedia tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan upaya yang dilakukan diantaranya layanan kesehatan hewan keliling atau healing. Hal itu dikatakan De Francisco saat acara Jambore Inseminator dan Kontes Ternak Piala Gubernur Jateng tahun 2026, Kompleks Taru Budaya Provinsi Jawa Tengah Jumat lalu. Selain itu, Pemprov juga terus memperkuat penanganan potensi penyakit zoonosis dan temuan cacing hati, sekaligus edukasi kepada pedagang maupun masyarakat terkait kriteria hewan kurban yang sehat, serta uji kompetensi juru sembelih halal yang sesuai dengan syariat Islam. Pemprov Jateng juga menjalin koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah kabupaten kota, dokter hewan, petugas lapangan, dan berbagai unsur untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi momentum Idul Adha. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Direktorat Reserse Siber Polda Jateng mengungkap tindak pidana penipuan online dengan modus pig butchering. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 38 tersangka, terdiri atas 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta, Rabu 20 Mei lalu. Dari hasil penyelidikan diketahui, para pelaku menjalankan operasional penipuan dengan berkedok perusahaan bernama PT Digi Global Consultant yang berlokasi di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku merupakan skema penipuan pig butchering, yakni membangun hubungan emosional dengan korban melalui media sosial, aplikasi kencan, maupun platform komunikasi digital lain. Para korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto palsu yang telah dimanipulasi sehingga dana yang disetorkan sepenuhnya dikuasai jaringan pelaku. Para pelaku menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan tersebut juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call secara langsung guna memperkuat hubungan emosional dan meningkatkan kepercayaan korban. Sejak Juli 2025 hingga Mei 2026, kelompok itu diduga memperoleh keuntungan sekitar 41 miliar. Jumlah target sekitar 5.000 orang dan sedikitnya 133 orang tercatat menjadi korban investasi kripto palsu. Para tersangka mendapat ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR RSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lujeng menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Penanganan bencana

banjir berupa normalisasi Sungai Plumbon yang selama ini kerap meluap akibat jebolnya tanggul. Ini kerap terkendala pembebasan lahan warga. Salah satu syarat agar pembangunan fisik tanggul secara permanen di Sungai Plumbon dapat segera terlaksana adalah jika sudah clear dari masalah sosial, termasuk pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur. Terkait hal itu, Wali Kota Semarang mengaku masih belum merampungkan pembebasan lahan warga untuk normalisasi Sungai Plumbon. Itu dikatakan Wali Kota di sela menerima kunjungan kerja Kepala BNPB Suharyanto bersama rombongan meninjau penanganan banjir di Mangkang Kulon Selasa lalu. Pihaknya saat ini menunggu hasil pengukuran lahan. Kedepan setelah selesai, Pemkot Semarang siap menyelesaikannya agar urusan banjir dan luapan sungai ini tuntas. Dampak banjir pada Jumat lalu merendam sejumlah rumah di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Ngalian, dan Semarang Barat, sehingga mengganggu aktivitas warga sebanyak 1.200 jiwa. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 surplus. Diperkirakan jumlah ternak yang akan dijadikan hewan kurban mencapai 593.168 ekor, terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepala Distanak Jateng De Francisco da Silva Tavares mengatakan, dari total populasi ternak, sekitar 6,3 juta ekor, kebutuhan kurban 2026 diperkirakan mencapai 9-10%. Jumlah itu dinilai mencukupi karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung ternak nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi. Data di Stanak Jateng mencatat prediksi kebutuhan kurban meliputi sapi 140.745 ekor, kambing 321.872 ekor, domba 126.078 ekor, dan kerbau 4.472 ekor. Untuk sapi, kambing, dan domba, Jawa Tengah tercatat surplus. Sementara kerbau masih mengalami kekurangan karena ketersediaannya hanya 1.204 ekor. Berdasarkan data pemotongan hewan kurban, jumlah pemotongan cenderung meningkat kecuali kerbau. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kejuaraan ASEAN U19 Boys Championship Bang Sumut 2026 di Indonesia akan bergulir 1-14 Juni 2026. Kejuaraan Piala AFF U19 2026 ini merupakan penyelenggaraan edisi ke-20 kalinya. Indonesia menjadi tuan rumah dalam kejuaraan yang diikuti oleh 11 negara tersebut. Turnamen ini akan menggunakan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton. Kemudian Stadion Teladan Medan, kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia bersatu juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Good night everybody. Welcome back to Rasika untuk edisi hari Senin malam. And all the time in the Monday night, kita akan rehat sejenak ya kawan Rasika, dari berbagai rutinitas dan juga dinamika jalan raya serta hiruk pikuk di jalan raya yang membuat kita oh my god, it's headache, pusing gitu kan, melihat jalan raya, melihat berbagai hal yang ada di jalanan yang sudah dipantau dari pagi, siang, sore sampai dengan malam. Nah hari Senin malam jam 7 sampai jam 9 kita rehat sejenak ya guys. Saatnya kita buka informasi dari dunia film, musik, artis, entertainment, Indonesia, mancanegara, ada kabar apa ya kira-kira? Nah, hari Senin malam adalah waktu yang tepat. Semoga ketika siaran ini muncul, semua perjalanan Anda dalam kondisi baik, cuaca juga baik, Anda pun juga dalam kondisi yang sehat, fit, prima, dan penuh energi. Walaupun siaran ini muncul ketika malam hari ya guys. You can catch up to our media social on Instagram @rasikausa, Facebook fanpage rasikausa, dan bisa meluncur juga ke www.rasikafm.com untuk mendapatkan siaran Rasika Live, audio dan visual dimanapun Anda berada. Download juga aplikasi Rasika ya di Google Play untuk Anda semua pengguna Android. Di hari Senin malam ini, Yuda menemani Anda sampai dengan nanti menjelang jam 9.

Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya."

Film biopik dari Raja Pop dunia Michael terus mencaratkan performa gemilang di panggung box office global. Sampai dengan pekan ini kawan, film yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Michael Jackson tersebut terus menambah pundi-pundi pendapatan dari film tersebut. Yes, film Michael ini dilaporkan telah mengantongi pendapatan sebesar 788 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan kurang lebih 13,93 triliun rupiah. Dengan raihan ini, film Michael diprediksi akan segera menembus angka 800 juta dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sampai dengan Senin 25 Mei 2026, film ini didorong oleh antusiasme penonton internasional yang menyumbang 468 juta dolar Amerika Serikat. Dan para analis dari industri film meyakini bahwa film Michael ini memiliki peluang besar untuk menggeser posisi film Bohemian Rhapsody yang rilis pada tahun 2018. Jadi kawan Rasika, film Michael ini semakin tersebar luas kawan Rasika, di mana film ini digadang-gadang menjadi salah satu film biopik dengan pendapatan tertinggi. Film Michael ini kawan Rasika tembus 13 triliun rupiah pendapatan dan berpeluang menjadi biopik musik terlaris sepanjang masa. Jadi film Michael ini bukan cuma film tentang biopik dan juga sejarah tentang Michael Jackson aja ya kawan Rasika. Jadi film Michael ini kawan Rasika adalah film musikal yang mengangkat kisah hidup Michael Jackson ini kawan Rasika. Gak nyangka loh kawan Rasika kalau film Michael ini bakal jadi salah satu one of the box office di pertengahan tahun 2026 ini. Setara dengan capaian The Devil Wears Prada 2, di mana film sequel The Devil Wears Prada kan juga mencatat pencapaian yang cukup besar secara global. Jadi sudah pada nonton film Michael belum? Ya kan? Yang tayang di Indonesia, cek deh. Walaupun kayaknya di Indonesia agak kurang trending ya. Tapi secara global, duit-duit mengalir deras di film Michael ini kawan Rasika. Dari benua Amerika, dari Eropa, dan apalagi minggu ini itu akan tayang di Jepang dan juga beberapa negara di Asia.

0: Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang.

0: Jam 8 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta waspada terhadap potensi penyakit hewan menular brucellosis. Meski sejauh ini belum ada laporan kasus di Jawa Tengah, bakteri ini dikenal sangat berbahaya karena dapat menginfeksi manusia serta memicu gangguan reproduksi pada ternak. Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nur Sabta Hidayat mengingatkan, hewan yang terpapar harus segera dipotong guna mencegah penularan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan anggaran ganti rugi bagi para peternak. Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku, brucellosis memang tidak bersifat mematikan bagi ternak. Namun, apabila gejala ini dibiarkan, potensi penularan lalu lintas hewan bisa merusak sistem reproduksi sapi dan membuat biaya penanganan medis membengkak semakin mahal. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, berdasarkan data terbaru ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri. Pemerintah daerah diharapkan ikut memfasilitasi proses verifikasi agar seluruh pesantren di Kota Wali Kabupaten Demak dapat beroperasi secara sah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik. Kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini terus mematangkan kesiapan logistik transportasi untuk prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan pergerakan 527 kelompok terbang jemaah Indonesia berjalan tepat waktu. Kepala Bidang Transportasi Syarif Rohman menegaskan pihaknya telah menyusun SOP ketat yang wajib dipatuhi oleh para jemaah. 6 jam sebelum keberangkatan bus, para jemaah sudah harus siap dengan perbekalan dan memakai kain ihram. Seluruh armada bus di bawah kontrol Organisasi Angkutan Darat Arab Saudi akan beroperasi dalam 3 shift. Pola disiplin tersebut diharapkan membuat distribusi logistik penumpang dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

when I call action, be looking this way, and then you can go.

Tuh kan bener, 2026 akan jadi tahun konser yang luar biasa lagi. Setelah mungkin kemarin 2025 agak slow, 2026 ini bener-bener gas pol duar menyala. Musisi-musisi besar akan konser di Indonesia, dimana kita gak diberi nafas guys, literally dari pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun 2026 nanti. Kemarin itu sudah digelar One Ok Rock Kawarasika tanggal 16 Mei. Kemudian nanti ada Lenny 29 dan 30 Oktober 2026. 5 Seconds of Summer is back to Jakarta. Di turnya 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star World Tour Asia 2026 di tanggal 14 November 2026. Tiketnya udah sold out by the way untuk 5 Seconds of Summer. Lalu juga My Chemical Romance juga akan konser tunggal di Jakarta International Stadium di tanggal 22 November 2026. Dan My Chemical Romance tiketnya sudah sold out. And of course one of the big things is The Weeknd. The Weeknd is come to Jakarta, Kawarasika. Wah, luar biasa banget nih Kawarasika. Konser The Weeknd. By the way, konsernya The Weeknd is still available, guys. Kawarasika yang mungkin kemarin gak kesempatan untuk war, karena emang ternyata gak war-war banget sih Kawarasika. Jadi, The Weeknd Jakarta yang akan konser di Jakarta pada tanggal 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium is still available. Baik itu yang hari pertama di tanggal 26 atau yang hari kedua tanggal 27 September 2026. And one of the big thing is BTS. Wah, ini benar-benar parah banget guys. BTS ini akan war seperti apa nanti guys. Oh my god. Jadi kemarin promotor resminya BTS Kawarasika udah spill tata letak kategori, kemudian juga harga tiket dan juga venue-nya guys. And finally, BTS will come to Gelora Bung Karno, Jakarta. IMEI Entertainment Indonesia sudah rilis Kawarasika BTS World Tour Arirang in Jakarta 26 dan 27 Desember 2026. And you know what guys? Tiketnya terjangkau banget. Ini di luar ekspektasi para ARMY dan juga bahkan fans-fans atau mungkin pecinta-pecinta musik dan juga konser lainnya ya Kawarasika. Sekelas BTS konser comeback, tapi harga tiketnya benar-benar masih terjangkau banget untuk ukuran musisi internasional. Jadi harga tiketnya BTS di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026 nanti itu Kawarasika mulai dari 1,8 juta. Guys, 1,8 juta udah bisa nonton BTS. Dan yang termahal itu 4,5 juta rupiah. Dan war tiketnya akan digelar Kawarasika pada tanggal 9 Juni dan 11 Juni 2026. Ini benar-benar kacau parah banget guys. Postingannya itu yang likes udah ratusan ribu, komennya puluhan ribu, impressionnya juga udah jutaan. Jadi udah kebayangkan dari satu unggahan informasi dari promotornya terkait konser BTS Arirang di Jakarta 26 dan 27 Desember 2026, war-nya di tanggal 11 dan tanggal 11 Juni 2026 nanti akan seperti apa guys. Dan itu tadi Kawarasika dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, lalu juga festival-festival musik kelas nasional ya Kawarasika, nasional dan internasional of course, seperti La La La Land Fest, lalu juga Synchronous Festival dan juga Pesta Pura ada di tengah-tengah deretan konser musik internasional yang digelar di Jakarta sekali lagi, karena Jakarta masih jadi pusat entertainment dan juga hiburan di Indonesia ya. Mau nonton apa ini sampai dengan akhir tahun nanti, atau in this economy mau nabung dulu aja?

0: Ratsika USA.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rasika USA.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

Guys, thank you so much for having me di Rasika Untuk Edisi hari Senin malam ini, Kawan Rasika. And I wish you all have a good rest untuk malam hari ini, Kawan Rasika. And yes, this week is such a long, long, long weekend, guys. Jadi, Selasa, Rabu libur, Jumat masuk sehari, libur lagi 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, Kawan Rasika. We love this kind of May. Everyone is loving May this year so much. Dari awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, kita disuguhkan dengan berbagai tanggal merah dengan cuti bersamanya. Kira-kira bulan apa lagi ya yang menyamai hari liburnya dengan bulan Mei 2026 ini? Have a good rest once again everybody yang sedang memulai perjalanan atau memulai kegiatan di malam hari ini, juga semoga lancar aktivitasnya, dan kita ketemu lagi besok pagi ya di Kelana Kota Pagi mulai jam 6 tentunya, hanya di 105,6 FM Rasika USA with me Yuda Prasetya, sama temanku yang selalu menemani aku setiap pagi, Jamal Boy, di Kelana Kota Pagi jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda signing out di Rasika Untuk Edisi Senin malam ini.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih, kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an. Ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun kanjeng Nabi, inna fil laili sa'ah ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan min umuri dunya wal akhirah illa u'tih. Dhaipun Dawuhipun illa Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu. Sing endi saat-saat waktu tertentu iku nek sampe ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah. Wadhalika fi kulli lailatin hadzal fadl azim. Dadi niki setiap bengi kira-kira kepingin apa mboten? Pun nomor pinten? Nomor sekawan. Syaratipun tiang donga dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ayo wa yaghtanimal ahwalash syarifah. Nggih. Harus bisa mencari keuntungan di dalam keadaan-keadaan yang sangat mulia di sisi Allah. Nomor setunggal, wekdal nopo inda zahfis sufuf fi sabilillahi ta'ala, wekdal wonten ing barisan perang. Jiji yeah. Engkang nomor kali wa inda nuzulil ghais, waktu tumuruni udan yeah. Malah setengah songko sunnatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek wonten udan kawit mudun grimis saman medal sampean papak sampean dangak sampean nyuwun teng Gusti Allah sampean papak mungkin mantun niku sampean melebet wekdal udan tambah deres sampean nyuwun teng Gusti Allah ben nate napa dereng nate yai udan deres napa kemulan sing dibujo kelonan nggih ta iki ayo cok guyu nggih ta niki dipraktekno mungkin musim udan niki rejep nggih ta insyaallah pun engkang nomor tiga wa inda iqamati sholatil maktubah nalikanipun sholat fardu badhe dipun jumenengaken. Makane mek cara wong Jawa niku nggih pun dadiane lelakone para ulama-ulama salaf nggih ta. Ajenge sholat niku puji-pujian. Nggih napa mboten? Niku mek ana wong ngomong iki bid'ah, kok ndelok hadise. Niku termasuk ngiseni napa? Saat-saat mustajabah. Kita mereka niku sing kathah niku napa? Mboten weruh cara taktike macem-maceme pengolahan para ulama salafus saleh niku mboten weruh. Cuma sing weruh niku dalil niku napa? Mandi dungamu mek kono niku badhe apa? Ape ngedekno salat. Nggih ta? Tapi cara-cara kaya ngeten niku rada kaget. Ngomong sing mboten-mboten. Ayo. Lajeng ingkang nomor pinten? Ingkang nomor sekawan ugi sakbakdanipun jumenengaken napa jumenengi salatil maktubah. Mari salat. Kita ayo diurui wiritan. Gen apa mboten? Diurui dzikir, diurui ndonga. Niku rentetane niku. Pun engkang nomor gangsal napa? Wa bainal azani wal iqamah. Lu tambah jelas. Kita oleh ndonga di antara adzan kelayan qomat. Lho niki tambah jelas. Ngene apa mboten? Mek wau badhe njumenengno salat, mek niki malah nyiseni di antara adzan dengan qomat. Ayo. Puji-pujian. Pun ingkang nomor pinten? Ingkang nomor 6 wa inda sujud nalikani sujud dateng Gusti Allah. Nggih. Lajeng ingkang nomor 7 wa indal khatmi nalikani mungkasi nutupi ngakhiri majelis-majelis lelakon napa mawon ingkang sae dateng ngersanipun Allah. Ben nomor pinten? Ya ampun kakean contoh. Kita syarat malih ingkang nomor pinten? Ingkang nomor gangsal. Niki. Wa yusaddiqa fil idtirar min ajli ma nazala bihi. Pun syaratipun wong donga teng Gusti Allah ayo sing bener sing temen sing estu ing dalem oleh ngerasa kepepet mepet menyang Gusti Allah napa ngadepi napa-napa sing tumiba teng awake niki dipikiri sing temen nggih disedihno diaboti ana njerone atine supaya tambah iso temen estu oleh mepet-mepet teng Gusti Allah. Dikateno aku meneh ketagihan utang ditemeni ya Allah ngeten benjing ya Allah dalem ya Allah enggak ada tanggungan ya Allah ditemeni niki ngeta mek sampean mboten ditemeni ha niki sing kathah niku malah Sayyidina Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku paring dawuh sifatul muttar ayyakunal abdu kal ghariq wa kal mulqa fi mafazatin minal ardi wa qad asrafa 'alal halak. Sifate nggih gawane nggih uang-uang sing ngrasa kepepet niku dipadakno uang sing tenggelam niku lho ya napa kira-kira sampean kan temen napa mboten oleh nyuwun kepingin selamat teng Gusti Allah nggih dipadakno uang ijen ditinggal digretakno ana ing alas gak ono sapa-sapa awake niku seakan-akan mboten dawa umur malih wonten ing donya niku ya napa kira-kira tambah temen napa mboten teng Gusti Allah temen diperhatekno susah awake niku diperhatekno. Lah mek sampean niku mboten temen kaya ngeten oleh ngerasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Ojo mane wong bodoh senajan wong pinter. Gita, senajan uang iso zikir ibadah iso wedi menyang Gusti Allah, tapi waktu ndonga mboten gadah sifat ittiror, mboten gadah sifat kepepet mepet sing temen menyang Gusti Allah, mboten mustajab. Aku wong alim, aku kiai gede, aku ahli zikir, aku ahli ibadah, aku temen wedi menyang Gusti Allah, aku temen cinta menyang Gusti Allah, aku temen rindu menyang Gusti Allah, tapi waktu keadaan posisi niku ndonga menyang Gusti Allah, kunci sing pertama niku mboten kabeh niku wau. Siji dhisik, ayo ngerasa kepepet menyang Gusti Allah. Gila, mergo dhewe pun Gusti Allah ammay yujibul muttarra idza daa wa yakshifus su. Han? Nomor pinten? Han? Nomor 6 wa yatadarra wa yakhsha'a wa yarghaba wa yarhaba ila Allah. Sing DPDP napa? Cara wong dawa DPDP niku napa? Dan sing jeneng DPDP tadarruk niku napa? Menekunkan, nggih, memusatkan, nggih, menyatukan, nggih, pikirane atine dengan penuh khusyuk, dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh duka kepada Allah. Ngeten, ojo seneng tok. Nggih ta? Mek sampean seneng tok, sampean nggih gadah kekurangan. Mek sampean niku susah tok. Ing mengko sampean waktu niki diparingi taufik hidayah dening Allah, berangkat ndonga menyang Gusti Allah. Aku nono yohanan niki, niki tadarruk. Nggih? Ojo kebacot kadung wedi-wedi, kadung seneng-seneng, niki mboten, niki berangkat. Mek sampean keweden tok, berarti kula kalih sampean gak iso ngergani rahmat taufik hidayah Gusti Allah sing arupa sembayang utawa rupa ndonga kula wau. Iki diregani. Mangkane teng dawuh-dawuh tarika niku diomongno wayar ghaba wayar rahaba. Kita ya seneng ya wedi. Liwat napa? Liwat DPD. DPDP sing khusyuk nang Gusti Allah, sing hadir atine. Pun paham? Nggih. Pun nomor pinten? Nomor 7 wayastaqbilal kiblah. Sing madhep kiblat. Nggih ta? Niku cara umum. Tapi mek cara khusus benten malih. Mek pancen murabathah, mek pancen wasilah barokah para ahli rijalil ghaib napa teng wali-wali kutub. Nggih ta? Niki mek sampe kula aturno. Derek dhaipun Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, monggo Allah gak mensyariatkan orang sembahyang madhep Ka'bah. Sakjane uang madhep waline Gusti Allah iku luwih mulya, luwih utama. Iki. Kita pun pinten-pinten hadis ojo maneh waline Allah getene wong sing Islam iman menyang Gusti Allah lebih berharga.

gak nyucup kon, aku gak nyucup awakmu. Hajar Aswad, langkon watu ae kok. Niki lho. Nggih. Dadi napa madhep teng waliyun min auliyaillah niku luwe. Mek Ka'bah kabeh niku mulya, mergo dimulyakno Gusti Allah secara bulat. Tapi mek para kaulanipun Allah dadi mulya niku pancen hakikate saking Gusti Allah, tapi cara perjalanan melalui mujahadah. Enten dina iki mek tepak dina siji dipadakno nang dina 13, 17, 17 ing dalam sakulan iki ana ndiri jalur gaib, ana ndi wali kutub, kadang-kadang teng wetan, kadang-kadang ngala-ngale niki. Gitu, makanya kata riwayat-riwayat niku ndawuh no, mek kabeh ku mubeng no Ka'bah, mek aku ndak Ka'bah sing mubeng no aku. Ngeten jowong jagoan niku mergo pentembus mriko. Nggih napa mboten? Iki wa fi hikayatin tasbihipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an niku muter dhewe. Mek kula kali sampean lak sik sampean sing muter. Mek mboten sampean puter nggih macet. Kita ruhaniyahipun Kanjeng Syekh mergo pun napa? Darah dagingnya ini pun zikir teng Gusti Allah, kekuatan rohani, kecepatan rohani zikir teng Gusti Allah, tasbih dicekel ini mubeng dhewe kados kena magnet. Kita niku lah ya tasbih niku napa sabak dane Kanjeng Syekh niku dipun bekto akan dateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Ali Al-Haiti radhiyallahu an, sabak dane niki ya niki dipun padosi. Iki kekuatan ngoten baterai mawon muter kok. Yen apa mboten? Eta wong niku pun panas dhewe muter. Mangken Al-Imam Al-Qutub Al-Idrus radhiyallahu an ajenge wafat diuruki zikir mboten trima. Nggih, Beb Al-Idrus la ilaha illallah Allah Allah. Duk, ala pokon muri aku zikir. Gak perlu. Lah kok ngeten? Dagingku getiku wis dikir nang pangeran. Gak usah kon nuruki. Ngetung mriku Allahumma arrafiqul Allah sampeyan delok teng Kasyful Khafa. Nggih kanjeng Nabi niku dawuh. Napa dawuhipun niku? Disikno arrafiq qabla at-tariq. Disikno kancamu, rewangmu, guru-gurumu iku dhisikno sadurunge berangkat teng Gusti Allah. Ndelek guru niku sing diistikharahi, sapa sing tambah temen, sapa sing iso temen menyang Gusti Allah, nggawa aku menyang Gusti Allah. Ngeten iku ukurane. Mangane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an napa dawuhipun niku? Dawuhipun niku endokku daipun Kanjeng Syekh albidhah minna gitu. Syekh dorong dadi piyek mek diimbangno karo piyek-piyeke karo murid-murite guru liya iku imbangane padha ambek 1000 piyek iku sik endok dorong netes. Kanjeng Syekh dawuh kaya ngeten iku mergo saking agungipun Kanjeng. Jadi teng mriku ukurane, aja wong tarikah niku seneng-senengan, pokoke aku seneng cocok ngene ngono duduk. Jazbatul ilahiyah teng mriki. Heh. Pun nggih, dadi napa? Ingkang nomor pinten kala wau nomor 7 madhep kiblat. Nomor pinten? Nah. Nomor 8. Nah, niki. Niki niki panci wonten kali praktek. Enten tiyang niku lungguh waktu ndonga niku teng dukure bokonge tempo nganan tempo ngiwa napa sila tak tetep lungguh bokong ta. Tapi enten wong ndonga niku ngelunggui dengkule. Kak Deman menurut tak? Mangka

aneh. Gita, ayo ala warikae. Mek sama niku dungo biasa, nggih biasa. Tapi mek sampean niku napa ngadepi satu kepentingan sing sangat penting, dungkulmu sing kon lungguhi. Nggih, wayahsu ayyaqadu ala rukbate. Sampeyan delok teng kitab-kitab sufiah. Nglungguhi ana ing ndukure dengkule. Saged nek kula niku eling dadi kula niku dayo-dayoan niku kita omong-omongan babakan donga praktek-praktek diomong-omong no lajeng pun sami matur teng babakan kados mekaten menika kita lajeng terus pundi carane niku yai nggih anu sampean mandhap saking kursi. Nggih dipraktekno teng ngisor, praktek nggih ta. Nah, dipraktekno, lha teng mriku. Kula praktekno niku dadi ngeten, nggih. Wah, niki kula lak mudhun iki. Wah, wis nakalan kon. Ngeten, nggih. Ngeten. Pun paham nggih? Pun ketok. Nggih, mau difoto nggih sampean Joko fotone. Pun nggih. Jadi artine nglungguhi dengkul niku nggih, sampean niku napa? Nadek setengah badan. Nggih, nadek setengah badan, dengkulipun niku dados sikil. Dados damel tetanggenan nahan awak kula kali jenengan. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gledak Sari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

dateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah, hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah, kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khasah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki panci wonten kali praktik enten tiyang niku lungguh waktu ndonga niku teng dukure bokonge tempo nganan tempo ngiwa napa sila tak tetep lungguh bokong ta. Tapi enten wong ndonga niku nglungguhi dengkule. Kada manut ta? Mangkane. Nggih ta? Ayo ala warike mek sampean niku ndonga biasa, nggih biasa. Tapi mek sampean niku napa ngadepi satu kepentingan sing sangat penting, dungkulmu sing kon lungguhi. Nggih. Wa yahsu ay yaq'adu ala rukbati. Sampeyan delok teng kitab-kitab sufiah. Nglungguhi ana ing ndukure dengkule. Saged. Nek kula niku eling dadi kula niku. Dayo-dayoan niku kita omong-omongan babakan donga. Praktek-praktek diomong-omong no. Lajeng pun sami matur-matur, matur teng babakan kados mekaten menika. Kita lajeng terus pun di carane niku yai. Nggih, sampean mandap saking kursi. Nggih dipraktekno teng ngisor, praktek kita. Nah, dipraktekno dateng mriku. Kula praktekno niku jadi ngeten nggih. Wah niki kula lak mudun niki. Wah, wis nakal amun. Ngeten nggih. Ngeten. Pun paham nggih? Pun ketok. Nggih mau difoto nggih sampean jukuk fotone. Pun nggih. Dadi artine nglungguhi dengkul niku nggih, sampean niku napa? Nadek setengah badan. Nggih, nadek setengah badan. Dengkulipun iku dados sikil. Dados damel tetanggenan nahan awak kula kali jenengan. Ben? Nggih. Ben paham nggih? Ah, ben. Niku mek pancen penting. Pun nomor pinten? Nen? Engkang nomor songo nggih wekdal ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah wa yuhfidus sauta bainal mukhafatati wal jahri mek ndonga niku napa aja leren-lereh ya aja banter-banter biasa mawon nggih dadi aja bengak-bengok. Nggih ta? Lah kula teng lapangan yai, gak peduli masih ono lapangan. Jadi niki kudu napa? Sing penting niku iso dirasakno. Nggih napa mboten? Mboten masalah dingerteni, iso dirasakno sutrumo sing ndonga niku iso nyaut nang uang-uang sing ngamini. Antarane wong ndonga karo wong sing amin iku hakikate ya padha ndonga.
ndungakno nggih napa mboten ya padha ngeten lho cuma lafale dhewe kono nganggo Allahumma Allahumma sing di sing liyane sing jamaah a mangkane ojo banter-banter nggih ta mboten perlu ngerti malah kadang-kadang niku mek ngerti malah rupek nggih napa mboten coba mek kadang-kadang kanca-kanca niku iki duduk masalah pengertian, duduk masalah ilmu, iki masalah yakine ati, percaya karo sapa sing maca, sing donga, terus napa? Hadire ati menyang Gusti Allah. Nggih ta? Lah senajan kula kalih sampeyan ngerti mek mboten hadir, kadang-kadang lak enten ta wong donga niku napa? Mengutamakan, mendahulukan pengertian apa yang dia doakan daripada menghadirkan hatinya kepada Allah. Kata ya Allah, ya Tuhan kami, maka dari itu bangsa dan negara. Tambah mboten khusyuk mek kula niku tambah tak rungok. Lho, tambah kaya wong ngaji. Mboten tambah madhep. Niki hati-hati. Nggih, kanggo kanca-kanca sing donga, donga basa enok lapangan. Nggih ta? Hudure mboten basae sing kula omongno hadire atine teng Gusti Allah nggih tambah diomongno tambah ngerti tambah ngelmoni nggih napa mboten tambah gak khusyuk ben nomor pinten dan wa yarfa'a yadai ilal mankibain hatta yura bayadu ibtai uang donga niku nggih kudu diangkat tangan loro ne oleh diangkat niku napa beneri wonten ing pundak loro ne ben nggih ta aja nglembre dunga lho nglembrang insyaallahumma diangkat gitu sampai teng hadis niku hatta yura bayadu ibtai sampai napa niku keleke Rasulullah ingkang sangat putinipun niku dipun pirsani dening sahabat saking padange coba saniki niki mboten. Pertama mawon kadang-kadang amin amin rada suwe amin amin amin teh ngene apa mboten wong kari amin coba kadang-kadang nyangka ndonga tekekno bukange ayo ngomong kita salah satu kelas eksekutif sampean mboten ekonomi nggih ta dawuhna wa min alamatil muttar tandane wong ku ngrasa kepepet mepet menyang Gusti Allah nggih napa mboten waktu dekne ngangkat tangan loro madhep menyang Gusti Allah temen gak ngrasa awake ngangkat tangan loro coba sampean mboten rada suwe mulai niki amin amin amin nggih napa mboten amin kadang-kadang ngiru nih suwene sing kiai ngene anjir barang pas krungu donga sapu jagat robbana atina mati kon mari kon ya nggih ta mulai wa sallallahu kiai ini sik dorong ngene wis ngene dhisik ketek antarane. Ngeta, lho niki dipikiri kaya ngeten niku. Gelek kula dilok kok. Aja meneh wong kiyaine nggih kathah sing mboten entos kok. Terus terang mawon, mergo niki syarat. Ndungakno e. Dekne dadi dilokane wong dadi panutane gawe sendenane wekdal niku. Nggih napa mboten? Ndungakno wong akeh lah ndelewer. Ayo ngomong. Niki kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Oh, kathah omong sampean dhewe sing barak to kathah. Nggih, nggih.
Undak ngeten lho. Sekolah kadang-kadang cici bae. Podho wae halo. Come on. Nggih ta cici bae wis. Eh malaikat come here. Kopo wis. Pun ya. Pun nomor pinten? Nen? Nomor 11 wa yaj'ala batina kafe mimma yali wajha bihaisu yuhasi batinu kafe baina yamini wajhi wa shimali la niki tapak jerone tangan niki nggih ojo miring nggih persis tengah ana ing ngarepe raine nggih ta sampean dilok kok gak lugur-lugur nggih amin amin tidak ana iki nggih ta pun nggih kaya ya apa kadang-kadang ndonga kok padane joget sit. Nggih, ora njoget ngene. Come on. Nggih, dalah ajenge salsa niku. Nggih ta. Wong duwe lho, lho. Ayo. Lungguh yu, awake dhewe lungguh yu. Nggih ta? Panye, ayo mimma yali wajha, dadekno siji. Mimma yali wajah niki ngiring-ngiringi teng rai ngeten. Ya ojo miring ojo ngene persis. Ya hati-hati engko ndonga kate ojo miring ya. Muga-muga mules kon. Pon nomor pinten? Han? 12 wa yatawassal ila Allah bil anbiya wal mursalin wa ibadillahi salihin eh? Ayo tawasul nyuwun barokahe sirine nure para nabi para guru-guru para kaulanipun Gusti Allah ingkang saleh ben nomor pinten nomor 13 wa yuliha fi du'aih bi ayu karrirahu salasan oleh ndonga niku napa sing juwet-juwet napa juwet-juwet niku napa ha lah kok meratap niku lho ah ayake endi wong Jawa iki kan kok ndilu kan artine ilhah niku nggih mergo teng mriki niku dipun gambarno njuwet-njuwet niku napa dipun ulang-ulangi tiga kali artine sing temen sing mantep nggih ayo ngeten lho sing seken napa teguh nggih ngeten nggih ta ayo tek ngeten lho ngeten Allahumma Allahumma Allahumma ngeten ben Allahumma rizqana rizqan wasi'a. Tak podo mawon nang pinggir jalan sawelas. Sing kak Allahumma ngeten Allahumma ngeten terus dibaleni ping telu Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ngeten. Cing saha. Opo iku? Nggih. Ayo dibolan baleni ping tel ping telu pun nomor pinten nomor 11 nopo
sing mantep, nggih, sing yakin. Hah? Ing dalem dungane kala wayu swapa wayu dzimat doa, wayu kinal ijabah, wayu saddiqo raja'ahu fi. Sing mantep dungane, sing mantep oleh diijabahi, sing tepak nggih, sing temen, sing estu oleh arep-arepe menyang Gusti Allah. Dungane mantep nggih, yakine dikabulno mantep. Tapi meraktekno arep-arepe menyang Gusti Allah, kathah sing boten pas niku. Nggih ta? Dadi ya napa carane uang niku tasdikur roja? Niku ya napa? Wau kados ingkang sampun kula aturaken, napa? Sing DPDP, sing khusyuk, sing hadir, sing napa niku? Sing seneng ya sing wedi karo Gusti Allah. Ben nomor pinten? Ben gangsal welas. Wa yabda'a biddu'a li nafsi summa ya'umma jami'al ahli islam. Pertama niku sampean niku napa ndungakno awake, ndungakno keluargane, ndungakno uang-uang sing luwe parek, ya ndungakno sapa wae ahlul islam. Aja pele-pele. Kita sampean teng mriki niki wedhar madhep bersih suci teng Gusti Allah. Sing kotor-kotor niku didoi. Nggih ta? Senajan uang niku sampean mboten seneng, senajan uang niku mboten seneng teng sampean, senajan uang niku musuhi sampean, sampean dungakno. Kadang-kadang penyakit kula kali sampean nggih diuji kali Gusti Allah. Wekdal kula kali sampean niku nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi kula ya Allah, anak kula ya Allah, keluarga kula ya Allah, sederek kula ya Allah, tetanggi kula ya Allah, rencang-rencang kula ya Allah. Sedaya dungakno muncul siji wong ana ngarepe mripate niki. Ya bainal ainain niki sing ganggu niki. Sing muncul niku sinten? Wong sing gak disenengi. Umum ngeten niku. Nggih, ngene apa mboten? Sampan pun nimbali sedaya digudha karo pangeran. Iki lho, ya masuk wong Islam, ya masuk tanggamu, ya mlebu iki keluargamu, ya dulurmu, ya anakmu, ya kancamu, ya Islam iki. Iki to sing dadi sing gak kono senengi. Iki to sing dadi gak kono saman mantep no, nopo male niku ya Allah, nopo male niki ya Allah, sampean paringi kebikak manahipun ya Allah, amin lah opo. Bentar, ngeten carane wong cinta karena Allah niku. Ya, dan apa kira-kira? Nen, siap? Mugimu. Angeten niki pancen masya Allah niki le niki le mangkane afatus salik alwahmu. Nggih ta? Afate uang berangkat nang pangeran niku alwahmu, pancen wonten bayangan khayalan sing boten-boten. Tawar menawar. Nggih ta? Iya ndak, iya ndak, iya ndak. Niki le. Teng mriki. Boten teng mriki le. Napa kok teng mriki? Sampeyan delok teng hadis-hadis. Kula kali sampean niku 40 dina didadekno segumpal darah. 40 dina malih napa? Segumpal daging. 40 dina malih nggih, dadi menung dicatet kare Gusti Allah. Ajale, rezekine, bejo apa ndak. Dicatet teng pundi teng mriki? Iki enten mriki. Entulisane mriki niki.
Mergo niki wonten kekuatan keimanan. Lah niki sing sok ngganggu niku teng mriki. Wong mboten saged bedakno. Kon niku krentek iku krentek atimu, apa panjen krentek sangka ilmumu, sangka setan, sangka nafsu, sangka malaikat, mboten saged. Mriki sing ditebeng niku. Eh? Iku afatus salik alwahmu. Wa afatut ta'abbud alwaswasah. Bahayae malapetakane wong mangawula ibadah teng Gusti Allah selalu was-was mundur maju. Nggih napa mboten? Wong wis dipangan, ya wis berangkat, wis zikir ibadah, sik ditakokno. Iya ta, anu ta. Nggih napa mboten? Engko lah nganu saman tulak. Fal ya'taqid wal yantahi. Daipun Kanjeng Nabi. Ben napa? Kawitana sangka awakmu dhewe mari ngono kabeh nang ahlul is dungakno kabeh. Ngeten nek wong hebat niku. Terus nggih. Ben nggih, ben. Mangkane sampean kali kula niku napa? Ayo niru Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Nggih. Uwais Al-Qarni niku napa? Pun dipesen dening Rasulullah. Pesen dateng Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, engko ana wali gede ya. Engko mek ketemu sampekno salamku. Mek wis sampekno salamku, jalukno donga. Ngeten, barang dipun tepanggih, nyampekno salamipun Rasulullah, sabak tadi Kanjeng Nabi wafat niku, lajeng napa? Nyuwun donga. Soal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dateng Uwais Al-Qarni, mboten kersa. Kula mboten biasa kok ndungakno uang orang per orang. Napa malah ndungakno dhewe kula? Mek kula ndonga nggih damel kabeh. Mboten hebat niku. Iso pele-pele. Nggih ta, barang dicintai semangat. Nggih ta, gak patek gak disentai, gak ditemeni. Wah, pon. Nomor pinten? Nomor 16. Wala yatakallafas saja'a fid du'a. Fa inna halad da'i yambagi ayyakuna hala mutadarri'in wat takalluf la yunasibu. Uang dungo niku sing nomor 16 syarate ojo memaksa-maksakan diri seperti orang membaca puisi, membaca syair, membaca sajak. Ya Tuhan kami, waduh, lindungilah domba-domba ini. Gitu. Ojo digaya-gaya, no. Gitu. Jangan bersajak perkara sing sing disusun niku koyok saja monggo. Nggih ta, pancen wonten sing koyok ngeten, tapi begitu digunakan, begitu dipraktekkan kepada Allah, matur menyang Gusti Allah, ojo bersajak. Ben? Nggih ta? Mergo napa? Mergo kedudukane wong sing donga menyang Gusti Allah niku sak pantes sing ngono padane wong kepepet mepet. Lah wong kepepet nang menggaya. Mosok ngono, wong kepepet action. Nggih napa mboten? Kate ndodokno menyang keindahannya. Ya. Allah. Nggih ta, wat takalluf la yunasibu. Wong sing maksa-maksakno ing dalem donga segi gaya, segi apapun, sikap apapun, iku gak cocok diarani wong kepepet mepet menyang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Alah, pun nomor pinten? Nomor 17. Wala yarfa'a basarahu ila sama. Mek ndonga niku napa? Aja nglirik nang dukur. Kita sing di lu mripate niku aja ngke disamber kali Gusti Allah ngke niku sing di lu.

Ban. Ban ya, nomor pinten? Nomor 18. Wa yusliha batinahu bil luqmatil halal. Saman ajengin dungo niku nge bersikno disik jeroan kulo kali sampean. Ati ini didepno, tapi sak dorongnya didepno, ayo dibersihani jeroan ini disik. Dibersihani nganggo nopo, nganggo mangan sing halal. Bon nge, bon, muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillah salihin bi ibadillah salihin bi ibadillah salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

0: yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.
1: Rasika.

0: aktivitas hidup binatang. Ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Satmarib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26, dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: Rasika.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di tengah arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Kudus tetap konsisten merawat kearifan lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga setempat lebih memilih kerbau sebagai hewan kurban, sebagai simbol toleransi antar umat beragama yang sudah berakar sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini merupakan warisan dari Sayyid Ja'far Sadiq atau Sunan Kudus yang dahulu melarang penyembelian sapi demi menghormati umat Hindu. Mereka berkurban dengan kerbau bukan sekedar ibadah, melainkan upaya menjaga ajaran budaya religius dari sang wali. Tidak heran setiap menjelang hari raya, permintaan kerbau di pasar hewan Lingkar Timur selalu meningkat drastis hingga ratusan ekor. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa kota Kretek tetap teguh menjaga harmoni antar umat beragama hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan medis, hingga pelaksanaan vaksinasi secara masif. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyatakan pihaknya telah menerjunkan layanan kesehatan hewan keliling. Petugas di lapangan fokus memeriksa lalu lintas ternak, memutus potensi penyakit menular, serta memutus resiko temuan cacing hati pada hewan. Saat ini ketersediaan stok hewan kurban dipastikan mencukupi karena kebutuhan masyarakat hanya sekitar 10% dari total populasi ternak. Dengan kesiapan ini, warga dihimbau tidak perlu khawatir dalam memilih hewan konsumsi sesuai syariat Islam. Labbaik Allahumma labbaik. Berikut kabar haji. Aksi egois sejumlah jemaah haji yang merokok sembarangan di lorong hotel hingga memicu alarm kebakaran mendapat teguran keras dari tim pengawas haji DPR RI Saan Mustafa. Tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penderita penyakit jantung. Saan menegaskan dentuman alarm sangat rentan memicu shock bagi jemaah yang memiliki riwayat medis. Jemaah yang tidak bisa menahan diri untuk merokok dihimbau keras keluar dari area hotel agar asapnya tidak mengganggu kenyamanan bersama. Saat ini jemaah haji Indonesia mulai menuju Mina untuk melaksanakan mabit. Seluruh jamaah diminta fokus menjaga fisik dan stamina. Terlebih cuaca ekstrim di Mekah kini sangat terik karena sudah mencapai 46 derajat Celcius. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Silakan beli sekarang, cuman longsong-longsongnya masih kosong ya. Tinggal diisi sendiri.
1: Sama kok di depan banyak banget yang jual kinciran ya?
0: Apa?
1: Kinciran. Kitiran, kitiran muter.
0: Oh, kitiran. Itu mainan anak-anak.
1: Warna-warni banget ya di luar, di area Jalan Semangga nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang.
0: Ya, ini adalah hari Arafah, sebagian dari Anda mungkin sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa Arafah. Ketika jemaah haji hari ini sudah berada di Arafah, nanti sebentar lagi, kemarin kan Musdalifah, Mina, sekarang di Arafah untuk mengadakan wukuf di Arafah. Nanti selepas berangkat, selepas apa namanya, baca zuhur di sana, sholat zuhur, kemudian ada khotbah wukuf dan seterusnya sampai dengan ritual selesai, jamarot, dan nanti kemudian kembali ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf.
1: Untuk yang tawaf ifadah 7 kali itu.
0: Tawaf 7 kali mah di Mekah. Kalau ini di Arafah, beda lokasi.
1: Oh, ini masih
0: lokasi
1: di Arafah.
0: Iya.
1: Pokoknya ya, kalau 7 kalinya kapan besok?
0: Ya, tawaf 7 kali itu kalau setiap ke masjid apa namanya, Masjidil Haram, untuk mengganti sholat sunnahnya adalah tawaf 7 kali.
1: Nah, ini sudah di Mekah belum toh?
0: Sudah, sekarang sudah di Mekah. Karena inti haji adalah hari ini, yaitu Al-Haju Arafah. Jadi haji itu adalah di Arafah, ini inti daripada haji.
1: Oh, yang di Mina itu berarti sekarang?
0: Ya, kemarin.
1: Oh, kemarin. Yang pada apa, yang di tenda-tenda yang ya, tenda-tenda yang putih-putih muncul ya, kecil-kecil gitu, itu sekarang.
0: Arafah, Mina, Musdalifah, ya itu 3 lokasi untuk prosesi wukuf, kemudian diakhiri dengan di Arafah untuk khotbah wukufnya. Nanti kalau sekarang baru jam 6, berarti di sana masih malam ya, masih sekitar jam berapa, 2 malam ya, jam setengah 3-an. Dan nanti pagi langsung acara ke Arafah sampai dengan nanti duhur khotbah wukuf, habis sholat duhur sampai dengan maghrib.
1: Berarti full itu 24 jam ibadah?
0: Iya, hanya beribadah, sholat dan wukuf, atau berdiam diri di sana untuk berzikir.
1: Ibadah?
0: Iya, ibadah, sholat dan lain-lain lah yang berkaitan dengan doa-doa ketika apa namanya

0: semuanya di Arafah.
1: Berarti kalau apa ibadah haji itu memang benar, berarti istirahatnya minim tuh benar.
0: Istirahatnya
1: tidur apa? Minim.
0: Ya sedikit, karena di sana emang-emang lah orang di sana lihat mau ibadah. Oh. Jadi sholat ke masjid. Karena masjidnya kan harus jalan kaki beberapa ratus meter ya. Kalau yang maktabnya jauh ya mungkin sampai 1 kilo 900 meter gitu. Jadi jalan terus, ini ibadah fisik, betul-betul ibadah fisik maksudnya ya. Jalan kaki, nanti pulang, tidur sebentar, nanti sudah sholat lagi. Kadang-kadang mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya itu enggak pulang, supaya apa? Bisa di posisi yang nyaman, karena kalau pulang nanti lokasinya ada ditempati orang banyak, orang lain.
1: Lokasi untuk?
0: Ya lokasi kita duduk untuk sholat itu wis sesak untuk maju ke tempat semula itu udah gak bisa lagi.
1: Oh, ya ya ya, itu ya Kawan Rasika ya, perkembangan mengenai ibadah haji 2026 di mana setiap hal dan juga pernak-perniknya selalu membuat kita-kita yang ada di tanah air ini ikut merasa, wah, ikut merasa senang, bangga, terharu.
0: Iya, ini juga kabar dari Pak Dr. Nana Condro kemarin sudah mengabarkan di sana ramai sekali Bang Jamal di seputar Arafah. Jadi untuk menuju ke lokasi masih banyak ketersendatan ya. Selain Pak Nana Condro juga kawan kita Pak Siwinoto SSN dari SMP Negeri 5 Semarang yang juga WA saya.
1: Oh, Pak Sinoto juga tidak haji tuh tahun ini.
0: Ya,
1: weh, alhamdulillah.
0: Ya, perjalanan.
1: Oke, WA apa Pak Sinoto?
0: Pak Sinoto apa?
1: WA apa?
0: Ya itu mengabarkan ramai sekali, masih banyak ketersendatan kemarin, tapi untuk hari ini mungkin sudah masih tengah malam ya, jadi sudah istirahat di tenda. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan ya kalau batuk-batuk mah biasa.
1: Enggak, pertanyaanku adalah Mekah sama Madinah itu memang kota khusus untuk haji? Tidak ada masyarakat tinggal di sana atau ada perkantoran-perkantoran
0: ada
1: gitu?
0: Ya ada.
1: Lalu terus selama haji gini kegiatan warga masyarakat Mekah dan Madinah terganggu?
0: Ya enggak lah ya, biasa, mereka sudah biasa menerima itu dari dulu.
1: Tapi ya, memang ada warga yang tinggal di sana?
0: Ada rumah-rumah, ada
1: rumah penduduk, ada perkantoran, ada sekolah.
0: Iya, dan rumahnya kebanyakan kalau sekolah atau apa itu sebelah mana aku nggak tahu, tapi tingkat-tingkat rumahnya karena di padang pasir gitu ya, ya tingkat-tingkat itu jarang yang melebar. Orangnya kaya semua.
1: Di Makkah sama Madinah itu berarti ada warga yang di sana. Berarti mobilitas warga kan juga ada toh?
0: Ada.
1: Enggak cuma pergerakan haji aja gitu loh di Makkah sama di Madinahnya.
0: Orang Indonesia banyak di sana, orang-orang dari Makassar, Madura banyak sekali, Jawa banyak sekali.
1: Oh ya, berarti karena bekerja, kerja juga kok ya.
0: Bekerja di sana untuk sebagai driver, sebagai asisten rumah tangga atau sebagai pedagang banyak.
1: Oh.
0: Bahkan dari sana ada Bakso Wonogiri itu, karyawan-karyawatinya ya orang Jawa semua, rata-rata dari Solo.
1: Lebih ramai Makkah apa Madinah sih?
0: Apa?
1: Sama. Lebih ramai Makkah apa Madinah?
0: Sama. Karena kalau saat-saat ini, saat puncak haji ya semua ke Makkah. Di Arafah, Mekah itu kan puncak hajinya hari ini, semua ke Mekah. Tapi kalau nanti sebelum haji atau selepas haji ada yang di Madinah, makanya ada perjalanan gelombang 1, gelombang 2 ibadah haji orang yang dari Indonesia khususnya itu yang gelombang pertama ke Madinah dulu. Nanti habis ke Madinah ke Mekah. Kalau yang gelombang 2 ke Mekah dulu, pas haji, nanti setelah selesai haji baru ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi.
1: Wah, ini istilahnya sekarang Arab Saudi lagi duwe gawe lah ya. Di mana jutaan masyarakat dari seluruh dunia lagi pada rawuh ke Arab Saudi, dan ini adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Saudi Arabia, Kawan Rasika. Bukan hanya mengenai minyak dan juga gasnya yang benar-benar luar biasa dieksplor oleh Arab Saudi, tapi salah satu penyumbang ekonomi terbesar Arab Saudi inilah, ya kan, jutaan masyarakat dari seluruh dunia pada datang ke Arab Saudi dan setiap tahunnya menyumbang ekonomi yang luar biasa tinggi bagi negara Arab Saudi.
0: Dan tampaknya di sana juga lagi banyak tersendat jalan-jalannya ya, ramai sekali.
1: Ya katanya Makkah sama Madinah toh.
0: Iya, tersendat di.
1: Makkah sama Madinah di Saudi Arabia itu kan kayak ibaratnya Surabaya sama Jogja kan, bukan ibu kota toh?
0: Bukan. Oh. Ibu kotanya kan Riyadh.
1: Nah ya, Riyadh sama Mekah sama Madinah kan jauh toh?
0: 70 km.
1: Oh ya, berarti istilahnya kalau orang ke Indonesia tuh bukan ke Jakarta toh, ke Surabaya ya, atau ke Jogjanya
0: paling
1: gitu kan.
0: Turunnya pesawat aja di Bandara King Abdul Aziz, terus nanti habis itu ke Mekah atau ke Madinah dulu.
1: Alah ya, maksudnya ketika orang luar negeri ke Indonesia tuh mereka tidak njujuk ke ibu kota toh?
0: Enggak, paling turun pesawat toh, nanti habis turun ya langsung ke Mekah.
1: Lah ya, turun pesawatnya juga kan bukan di Jakarta toh istilahnya, bukan di ibu kota.
0: Di Riyadh.
1: Oh, di Riyadh toh?
0: King Abdul Aziz itu kan
1: di Riyadh, terus habis itu dibawa ke Madinah sama Makkah gitu. Di Madinah sama Makkah tuh tidak ada ini toh?
0: Ada.
1: Tidak ada bandara toh?
0: Madinah ada bandara. Kalau beberapa ada yang langsung ke Madinah juga, enggak tahu pertimbangannya mungkin karena frekuensi penerbangan atau apa itu. Biasanya kalau dari Indonesia ke King Abdul Aziz dulu, King Abdul Aziz kemudian dibawa ke Mekah atau dibawa ke Madinah. Ada bandara di Madinah langsung juga ada. Umroh-umroh biasanya langsung ke Madinah. Mungkin frekuensi nanti terlalu ramai juga dibagi ke bandara, nanti saya tak tanya.
1: Lewat istana enggak? Lewat istananya kerajaan Arab Saudi enggak?
0: Kalau yang ya mungkin lewat, tapi aku enggak tahu.
1: Waktu kemarin lu?
0: Rumahnya bagus-bagus semua di sana. Enggak tahu. Tapi kalau yang di Jabal Abi Kubais itu ada istana raja nih. Oh. Salah satunya kan di Jabal Abi Kubais.
1: Contoh kalau di orang luar negeri nih turun di Jakarta, ya kan, turun di Jakarta ke lewat itu kan kayak lewat Monas, lewat Istana Negara. Oh, ini tuh Istana Negara, ini tempatnya presiden itu. Kamu waktu kemarin turun di Riyadh terus menuju ke Madinah atau Mekah, kamu lihat rumah presiden enggak? Enggak. Atau rumahnya Raja Salman juga enggak?
0: Enggak tahu. Paling di Jeddah itu punya Abdul Aziz Jeddah, habis lewat metu terus wis enggak tahu kemana lagi. Rumahnya bagus-bagus wis. Dalane ombo-ombo.
1: Begitu
0: pulang Indonesia dalane silik. Kelihatan perbandingannya, benar. Dan di sana enggak ada perapatan-perapatan yang ribet. Ke Indonesia sana.
1: Tapi lampu traffic light ada toh?
0: Ada lah. Tapi kebanyakan kan di sana itu misalnya perempatan yang satu lihat bawah, satu atas, jadi bisa meluncur cepat, enggak terlalu kecuali kalau kayak gini.
1: Pertanyaanku satu, setiap bahas negara luar Indonesia adalah di sana ada tukang parkir enggak?
0: Enggak tahu.
1: Parkir liar, enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Kamu sepanjang disana, jalan kaki di Mekah sama Madinah ada orang yang prit-prit parkir.
0: Kalau di sana itu kan mobil digelitak-gelitak kayak gitu aja, enggak tahu, enggak ada. Kayaknya enggak ada lah pirang-pirang dino.
1: Kok bisa ya Indonesia ada profesi tukang parkir ya?
0: Sangat berdebu di sana itu, kendaraan kotor-kotor
1: gitu,
0: walaupun ya kok digelitaknya gitu, misalnya dia pulang ke rumah, gelitaknya di depan rumah gitu, mobil enggak ada yang nyuri, enggak ada yang markirin, enggak ada kan.
1: Oh, keren.
0: Tapi kotor-kotor
1: mobilnya.
0: Duduk ya. Karena kan pasir semua ya. Kalau di sini kan
1: apa? Iya.
0: Letek-letek mobilnya ya, walaupun merek-merek DMC Amerika, Toyota bagus itu letek-letek di sana. Di demek gitu jarinya itu wis
1: Toyota di Arab Saudi ada, Toyota apa? Ada. Innova. Ada?
0: Enggak tahu, kalau jenisnya mungkin semacam.
1: Coba ya.
0: Tapi bagus-bagus.
1: Kita buka ya.
0: Amerika, Jepang.
1: Mobil Toyota di Arab Saudi tipe apa?
0: Banyak. Mereknya apa? Brandnya?
1: Ada Innova kok.
0: Ya,
1: ada Veloz juga.
0: Nah, ada.
1: Mobil Toyota yang dipasarkan di Arab Saudi, ini buka di Otomotif 2000 ya. Dari Otomotif 2000 mengatakan mobil merek Toyota paling yang dipasarkan di Arab Saudi itu ada Innova, Avanza, Veloz. Lu podo berarti kayak di Indonesia. Kamu enggak pernah lihat Innova waktu di Arab Saudi kemarin? Waktu kamu naik haji.
0: Iya. Lupa aku merek-mereknya itu. Banyak.
1: Oke, pagi guys. By the way, informasi di segmen 1 ini kawan, so far lancar. Informasi-informasi, hambatan-hambatan dan juga halangan masih terpantau nihil ngawarasika di Kelana Kota Pagi. Kita mulai dari jam 6 pagi ini. Pak Danang ini bertanya ungaran ke Pati. Pertanyaan Anda langsung dijawab oleh informasi dari beberapa kawan. Silahkan disimak. Pertama Pak Bowo Artanto.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Oke.
2: Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-26 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit sampai di daerah Karang Tengah, tepatnya di sekitar pabrik Glory. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan di sekitar Karang Tengah ini ramai lancar saja. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang, ada satu catatan, setelah kawasan Jateng Land, lajur kiri arah ke Semarang ya, itu ada sebuah truk engkel yang kelihatannya trouble banyak karena ban belakang kanannya tidak ada, sedikit melambat di area tersebut. Matur nuwun
1: Pak Bowo Artanto. Nah, terjawab ya tadi yang tanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Lalu dijawab lagi oleh Pak Rizky Sabta.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
3: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 26 Mei tahun 2026. 260526. Begitu ya Bung Jamal ya, tanggalnya
0: cantik.
3: Ya. Pagi ini kembali ke arah kota Jepara lagi. Jepara Muser ya kalau ini. Para Kelengklet, Pati, Kudus. Pukul 5 lebih 51 menit masuk di Lingkar Demak. Untuk Lalin sementara dari Kali Gawe sampai masuk Lingkar Demak terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Cuaca mulai bersinar ya, matahari mulai mengintip. Begitu saja, nanti ke arah Jepara di info lagi. Terima kasih. Pukul 6 lebih 25 menit sampai di daerah Welahan. Lalin dari terakhir update di Demak sampai dengan Welahan, Trengguli ramai lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan, cuaca juga cerah. Terima kasih.
1: Yuk, terima kasih Pak Rizky Septa. Nah, itu sudah ada dua report ya untuk koridor Semarang Demak yang Anda khawatirkan, ya kan, untuk pertanyaan Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Ya kan, yang mengkhawatirkan kan koridor Semarang Demaknya nih, ya kan, KST apakah disebut?
0: Pagi hari ini
1: tidak.
0: Kawasan Sayung dan sekitarnya masih lancar.
1: Menandakan situasi arus lalu lintasnya baik ya. Pak Sulhan.
4: Assalamualaikum Bang Luda, Bang Jamal.
1: Waalaikumsalam.
4: Dari arah Demak menuju ke Semarang ada truk diesel patah as bagian belakang. Jalur agak ke tengah ya. Mungkin nanti siang dikit ada ketersendatan. Karena masih pagi jadi lancar jalur arah ke Semarang sebelum Delta Sandang. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam. Kalau kemarin truk mogok yang arah Demak, sekarang giliran ganti arah ke
0: arah Semarang.
1: Ya, masih di lokasi yang kurang lebih sama.
0: Ya.
1: Betul.
0: Delta Dunia Sandang ya.
1: Yes, di Jalan Pantura Onggorawe. Saat ini kondisinya masih ramai lancar saja. Pak Edi Sasmito juga sudah tindak nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bintoro Demak menuju arah Semarang ini sudah sampai di Karang Tengah. Ini situasi di kawasan Karang Tengah Demak ya, arah menuju Semarang. Glory luar biasa.
0: Kerja di sana sudah berbondong-bondong ke kantor.
1: Iya. Maigat ini adalah orang-orang yang membuat baju-baju, merek baju yang aku favoritkan ternyata PT Glory. Oh my god, ini orang-orang yang bikin baju-bajuku.
0: Siap belok kanan.
1: Kiri toh ya kok kanan. Ke Glory. Ini dia ternyata orang-orang yang membuat baju-baju yang mereknya menjadi favoritku, yang pabriknya ternyata di Glory. Rame ya kawan Rasika. Sip. Nah itu ya kawan informasi Semarang Demak Kudus Jeporo. Monggo Anda mau ikut jalur yang mana? So far kondisi lalu lintasnya masih cukup baik. Itu kawan sudah cukup 4 ya informasinya untuk Anda yang menanyakan jalur sana, terutama lokasi-lokasi yang Anda khawatirkan inisial K, S dan juga T. Kita geser ke jalur lain dulu ya. Silakan sampaikan informasi dan atensi Anda di 081325858500. Siaran Kelana Kota Pagi selain di 105,6 FM Rasika USA, di mana saja Bung Jamal?
0: Di 99,7 FM Citra FM Pekalongan dan 88
1: Citra FM Kendal
0: 9 FM ya, 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Yes, itu ya kawan Rasika. Citra FM Kendal di 99,7 FM dan Rasika Pekalongan di 88,9 FM juga bisa mendengarkan siaran Kelana Kota Pagi sampai dengan nanti jam 9. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Tadi dari Mangkang ke Pamulase dulu, terus Panana, kemudian dari Pamulase masuk ke Tol Manyaran. Saat ini sudah melintas di tanjakan Tembalang Tol ABC ya. Terpantau lalu lintas lancar di kedua arah. Belum tampak di pagi hari ini arus pemudik untuk mudik lebaran.
1: Mudik. Iya benar ya.
0: Toron.
5: Cuti bersama ya. Sesok bodoh. Sesok bodoh. Aku kayak dengan Mas Yuda ini gula-gula nangkrem ya Mas Yuda.
1: Yuuu. Turu.
5: Asep bakar-bakaran daging kambing.
1: Mesti pamit gitu undur kan. Diri. Oke, matur suwun. Pak Didik Sigit Setiawan, monggo silahkan ya. Aku besok akan ya, pada kedagingan semua. Aku tak ayam saja nggih, nyuwun sewu. Ya aku tak ayam saja.
0: Ini kemarin temanku yang jualan bakso juga tutup kok. Kulo sesuk tutup kok. Lah kabeh do mangan iwak, sing mangan bakso kan arang.
1: Lah,
0: Pak Gondrong.
1: Aja to, Pak. Aja tutup to, Pak. Lah yang tidak makan daging.
0: Ya kan baksonya juga daging sapi. Jadi dia tutup untuk pulang kampung.
1: Ah sedihnya. Berarti aku harus nyetok makanan dari sekarang nih.
0: Nah iya nih nyetok ayam-ayaman.
1: Ayam-ayaman betul. Ayam dan juga sayur.
0: Daging-daging yang tuyan-tuyan pangan aku tak ayam aja.
1: Sama aku juga tak ayam saja. Tos. Pak Bibit Satsu, selamat pagi. Wah ini Pak Bibit Satsu dari Magelang
0: sudah
1: pun
0: ke pasar, sudah memasuki pasar Barowo ya ini.
1: Yes, tadi perjalanan dari Magelang, kawan ketemu sama tulisan belakang truk. Jika tidak ada sedikit pun rasa syukurmu, maka seisi dunia pun tidak akan cukup untukmu. Tulisan belakang truk dari Pak Bibit Satsu hari ini.
0: Apa ya kata-kata
1: nih? Nih kamu mau lihat gak situasi pasar Projo Ambarawa?
0: Ramai banget didominasi para pedagang kaki lima dan juga para pedagang dan pembelanja. Nek wong sing belanja iki pembelanja ya.
1: Pembeli.
0: Pembeli kan sing tuku. Iya para pembeli yang kesana kemari nyebrang jalan jadi cukup ramai di pasar Projo sebagai pasar rujukan tingkat internasional.
1: Tiap, tiap pagi kayak ini ya kondisi jalannya benar-benar kayak hampir ketutup. Mana
0: di pinggir jalannya tuh ada yang pakai gerobak ya, pedagang kaki limanya sudah bleber atau tumpah di jalan.
1: Yes. Nah ini perjalanannya Pak Bibit Satsu tadi dari Magelang ya kawan. Dari jam 4 pagi lalu jam 5 pagi sudah sampai kawasan Pasar Projo Ambarawa.
6: Ada kawan Rasika ini Mas Yuda. Plate ini yang siapa ini?
0: Mbah Rowo.
1: Nih, cocok di Mbah Rowo. Iya kali.
6: Ada kawan Rasika ini Mas Yuda. Plate ini yang siapa ini?
1: Nah, itu yang tentu menyapa itu. Eh by the way Pak Bibit Satsu dari Magelang sampai Kaligawe ya guys.
7: Sayur pagi ini kering-kering. Lancar ke dua arah.
1: Oke mantap dari Magelang, Bawen, Ungaran, Semarang lancar ya Pak Didik Sigit Setiawan tadi dari Mangkang ke Bawen secara umum dua arah juga masih ramai lancar situasinya. Pak Yulianto Prasetyo Salatiga Gedang Anak. Saya juga mau ke Jeporo ini. Perjalanan dimulai jam 5.55 pagi sampai 6.30 Salatiga Gedang Anak lancar dua arahnya. Tadi waktu di batas antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ketemu sama biksu loh yang melakukan perjalanan menuju Borobudur.
0: Oh, ada ya.
1: Ini katanya Pak Yulianto Prasetyo tadi waktu melintas antara jam 5 sama sampai jam 6.30 iya. Wey, Salatiga, Bawen, Ungaran, lancar ya. Oke, siapa lagi? Pak Iwan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pendengar Rasika tercinta dan selamat pagi penyiar Mas Yuda pun dan Bung Haji Jamal. Biasa melaporkan perjalanan berangkat ngantor dari Kalongan Ungaran Timur menuju Salatiga Kota via Ponpen. Sementara mobilitas di depan Hortimat. Untuk lalu lintas terpantau lancar kedua arah meskipun sedikit padat dan semoga ke depan juga lancar dan cuaca sangat cerah, mataharinya sangat bagus. Omong-omong soal haji, Mas. Aduh, masa jadi

0: Amran, mungkin nanti yang jalur sebelah kanan Mas Yuda, yang dari apa Longmat untuk Waisak itu para biksu sudah sampai setelah pertigaan Undaris, jadi nanti kemungkinan agak terhambat di jalur kirinya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun kawan-kawan Rasika semuanya dari Magelang bahkan dan dari Salatiga Semarang dua arahnya ramai lancar saja. Sip. Kota Semarang hari ini bagaimana? Juga apakah sudah ada keramaian-keramaian? Dan juga titik-titik yang terpantau mungkin dibanding hari-hari kemarin situasinya agak lebih ramai di di daerah semana, di ibu kota Jawa Tengah, di kota Semarang. Ini ada Bu Luluh Lusi nih. Hei Mas Yudma Jamal, pesawat tuh sekarang turunnya kalau nggak di Jeddah, di Riyadh bang. Oh, tidak iya. Ada di Mekah karena pesawat kan dilarang melintas di atas Ka'bah. Dan salah satu istana raja itu ya di samping Masjidil Haram itu kan itu istana raja. Jadi nggak perlu mencari di lokasi lain.
2: Di Jabal Abi Ubais itu.
1: Oh, kayak apa istana raja yang di sebelah Masjidil Haram? Lupa.
2: Ya kayak rumah itu.
1: Kayak
2: nggak bisa, nggak tahu aku.
1: Nggak bisa dijelaskan dengan kata. Ya yo ngerti. Mesti kan ketok dari luar ya, gitu kayak apa bentuk
2: di atas bukit itu Jabal Abi Ubais itu.
1: Oh.
2: Itu turunnya di Jeddah, pesawat Jeddah Maria.
1: Ini Pak Rafael Sony nih, selamat pagi Rasika. Jam 5.50 tadi ada truk bawa muatan herbal mogok di depan SMP Negeri 23 Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang. Posisinya di lajur kiri arah selatan atau arah Boja. Di tanjakan Silayur juga ada bus 3/4 mogok di lajur sebelah kanan kurang lebih 100 meter setelah SD Negeri 5 Ngalian. Hati-hati pas di jalan agak menikung ya, tidak kelihatan jelas kalau dari tanjakan sisi bawah. Tidak diberi tanda apa-apa seperti segi darat atau daun-daun. Bus yang mogok di Silayur. Nah ini saat ini dulu gimana Pak Rafael Sony situasinya mengenai truk yang mogok di jalan RM Hadi Subono Mijen. Waduh, jalan RM Hadi Subono Mijen ada truk mogok.
2: Nah lagi.
1: Iki.
2: Lawang tidak ada mogok acara ini kayak ngono ya.
1: Iya. Kemudian di jalan Profesor Hamka Silayur juga ada bus mogok laporannya Pak Rafael Sony. Ada dua report.
2: Titiknya di mana itu Pak yang di Hadi Subono Pak?
1: Di Hadi Subono depan SMP 23 ya, Mijen.
2: Pas itu. Pas
1: SMP 23 Kota ya. Semarang.
2: Pas rame-ramenya.
1: Yes. Pak Mamat Lubis, selamat pagi. Turunnya di Bandara Jeddah, guys. Jeddah Riyadh tuh kayak Jakarta Surabaya persis gitu. 2 jam naik pesawat. Jadi, dan Jeddah bandaranya lebih besar dibanding di Riyadh. Ini situasi di jam 6.30 di ujung aspal Kaligawe dengan rel ada pickup yang trouble membuat ketersendatan. Wah karena besok tanggal merah kali ya, jadi hari ini kok banyak sekali informasi podo, truk trouble ki.
2: Podo ngepen ke untuk besok kan libur lah, sekarang diintek ke gaweane.
1: Betul sekali, makanya mungkin istilahnya tadi kita dapat info truk mogok di sini, di sini, di sini. Ya istilahnya karena besok prei.
2: Saya ingin diintek ke di rampung ke kabeh.
1: Betul sekali. Thank you Pak Mamat Lubis, Pak Agus Trioko. Ini situasi di Jalan Profesor Hamka. Masih lengang ya di daerah Ngalian menuju arah ke Jerakah, Krapyak. Cuaca juga terpantau cerah ini di Jalan Profesor Hamka Ngalian, Kota Semarang. Wah, ada Pak Mufid nih. Yus, sisan aja kalau gitu. Semarang gubuknya bagaimana?
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda, selamat pagi Kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Tegalar Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Ini jam 6.10 saya sudah melintas di perempatan Bangkong. Untuk laling dari arah timur ke barat tadi melalui flyover Ganipo, Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Bujang Gading, Gayam Sari, Peturungan Gayam Sari, dan ini sudah masuk Kota Semarang, lalinya lancar semua. Baik yang mengarah ke timur maupun yang mengarah ke barat. Untuk cuaca pagi hari ini cerah. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat, dari timur ke barat, ini juga sudah dibuka. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Matur suwun Pak Mufid. Sekalian ada Pak Dono Nugroho nih. Untuk informasi di jalur Semarang Demak, Semarang Demak terus, Semarang Gubuk, Godong. Semarang Gubuk.

0: dong bagaimana?
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.38 menit. Saya sudah melintas di depan Formosa, Mas Yuda, Bang Jamal. Mungkin karena masih agak pagi ya, kondisi tadi lancar banget di depan Formosa dan saat ini sudah masuk kantor. Perjalanan lancar dari kedua arah dan juga matahari sudah bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantap. Semarang gubuk, terpantau masih ramai lancar kedua arah kawan. Di jam 6 pagi ini masih ada beberapa jalur yang kosong. Nanti kita buka setelah pariwara ya kawan Rasika. Tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 9 pagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: informasi di segmen 1 tadi, kita sudah munculkan deretan laporan pertama dari Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo lancar. Silahkan, Anda bisa menyusuri jalur tersebut dengan tenang dan nyaman. Keramaian-keramaian, ya, keramaian normal pabrikan dan juga aktivitas perempatan, aktivitas sekolah saja. Kemudian, tadi kita munculkan juga Semarang Gubuk. Semarang Gubuk ya antriannya normal saja di area Formosa. Formosa pun kondisi lalu lintasnya juga bagi kawan-kawan yang melintas tadi kondisinya masih baik. Normal lah gitulah ya keramaiannya. Ya,
1: rame-rame biasa pabrikan lah.
0: Betul. Lalu jalur yang ketiga adalah ruas Semarang Bawen Solotigo. Bahkan tadi sudah ada yang sampai kawasan Magelang. Situasinya lancar. Juga masih lancar juga.
1: Kecuali di Pasar Mbarowo.
0: Mengaten ya Bapak Ibu. Sampai dengan jam 6 lebih 45 pagi ini dari informasi yang sudah kita himpun sejak tadi jam 6 pagi. Ada yang bergabung di sambungan telepon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Damar.
0: Oh, pagi Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Gimana Pak Didik?
2: Memberikan informasi saja bahwa jalur ke babatan tersendat ya. Untuk rombongan Biku Tudong saat ini sedang beristirahat sebelum pasar babatan. Jadi di depan Yuten sebelum masa babatan itu setelah nisin.
0: Okay.
2: Jadi pagi ini sudah sampai di situ, setelah itu lancar karena mereka baru beristirahat.
0: Gitu, Mas. Perjalanannya ramai nggak Pak? Kira-kira 20-30 orang?
2: Ya sekitar segitu Mas. Dan juga ditambah dari aparat-aparat kepolisian dan tentara serta ormas yang membantu mengamankan perjalanan mereka.
0: Oke, sekarang sedang berhenti di Babadan. Tadi ikut ya. Pertama kali melihat dari mana Pak? Sudah di Babadan itu?
2: Oh, pertama kali melihatnya di Babadan itu. Cuman keterlihatannya tadi dari Undares.
0: Dari Undares?
2: Panjang Mas Yuda.
0: Oke, baik. Di kopi Pak, Didik Sigit Setiawan.
2: Jadi, kawan-kawan kalau ingin melintas dan terburu-buru lewat tol saja.
0: Oke.
2: Pasti akan panjang sampai dengan Bawen ini, jalur di sini dari jam 7 nanti.
0: Siap.
2: Matur suwun
0: Pak Didik Sigit Setiawan. Nah, itu ya kawan Rasika, informasi mengenai perjalanan biksu. Para biksu untuk Tudong di mana saat ini sedang dilakukan jadwal ya dari Kota Semarang yang akan menuju ke Candi Sewu Klaten. Jadi untuk saat ini sedang melintas di wilayah Kabupaten Semarang, Kawan Rasika. Jadi untuk Anda yang dari Semarang menuju arah ke Bawen Solotigo, yaitu masuk ke tol saja.
1: Kalau buru-buru.
0: Betul.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan Kawan Rasika. Pagi ini tersendat di babatan ya. Mungkin juga itu tadi yang rombongan biksu Tudong. Perjalanan menuju ke Borobudur ya, sudah sampai di seputaran babatan sehingga jalurnya sedikit melambat. Begitu Mas Yuda dan Mas Jamal.
0: Oke. Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan informasinya. Perjalanannya arah menuju ke selatan ya kawan. Dari Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen Solotigo.
1: Iya, bisa lewat tol kalau buru-buru atau kalau kesusu ya. Kesusu yes. Termasuk bahasa Indonesia sekarang ya.
0: Kesusu bahasa Indonesia ngomong kesusu aja enggak apa-apa kok kawan.
1: Kesusu bisa lewat tol. Kalau kesusu bisa lewat tol.
0: Nih, di video kan sama Pak Wahyudi. Nah, ini yes. Ini di kawasan Babadan. Ambulans, TNI, polisi, TNI sama polisinya, kayaknya ini malah ikut jalan deh.
1: Estafet.
0: Lah ya ikut jalan, lalu juga ambulans. Yes, betul sekali.
1: Ya, masih lancar hitungannya, masih merambat ya, tidak terlalu kesusu, tidak terlalu ribet gitu.
0: Ini Pak Wahyudi memantau dari jalur sebaliknya ya, jadi terlihat gitu. Terlihat rombongannya, lalu juga antrean, ya bukan antrean ya, ketersendatan kendaraan yang dari Semarang menuju arah ke selatan. Ini videonya Pak Wahyudi juga sama di sekitar Babadan, tadi merekam waktu sampai di sekitar depan pabrik roti di Babadan. Masuk tol aja kawan Rasika ya. Siapa tahu Anda terburu-buru perjalanannya ya kan. sudah jelas kalau di tol Semarang Solo kan ada tidak ada kepadatan. Ya,
1: lancar kalau lancar. Ke Susu lewat tol.
0: Betul sekali. Ini sudah ada reminder juga nih dari Pak Wahyudi nih. Pak Agus Trioko ketemu juga.
4: Aduh. Alamat telat juga aku Mas Yuda. Kalau dibalik bisnisnya yang suruh lewat tol gimana ya?
0: Ya yang kok enggak boleh.
1: Jalan kaki kok.
0: Yuk kita ke Kendal dulu. Informasi di Kendal bagaimana?
1: Seputaran jalan apa namanya Cepiring ya?
0: Yes, betul sekali. Sudah ada yang ngasih info Kendal? Angkat tanganmu. Oh ini ada Pak Enggal nih. Pak Enggal ngasih info Boja.
1: Kendal aman.
0: Yes, Cepiring lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Sip, mantap kalau gitu. Senang sekali kita dengarnya. Boja Kendal lancar, Cepiring juga tidak ada hambatan dan arus lalu lintasnya lancar di sana. Pak Joko Kawianto.
5: Pagi Bung Jamal, Mas Yuda Kawan Rasika, pagi ini Cambiroto Raya sampai Kedung Mundu Raya dari TL Kedung Mundu mendekati Masjid Batako juga masih lancar. Cuaca masih adem, Mas.
0: Oke.
5: Okay. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Joko Kawianto untuk laporannya dari Kedung Mundu Kota Semarang, situasinya masih ramai lancar. Headlines. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menepis adanya isu mengenai Indonesia akan kembali ke jurang krisis seperti pada tahun 1998. Wakil Menteri Keuangan menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis jika melihat berbagai indikator makroekonomi yang ada. Disampaikan dalam agenda Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta kemarin, Wakil Menteri Keuangan menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 tercatat sebesar 5,61%. Kemudian inflasi pada April 2026 berada di level 2,42%. Wakil Menteri Keuangan mengatakan konsumsi rumah tangga juga masih sangat kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,52%. Untuk krisis fiskal, dirinya mencontohkan krisis di Amerika Latin pada tahun 1980-an dan dirinya menilai Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut karena situasi di tanah air berada dalam kondisi aman dengan APBN tetap dijaga di angka di bawah 3%. Pak Ragil, Prio Jatmiko.
6: Itu aja Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
6: pagi di Cepiring ya Mas. Ramai lancar sih Mas, paling kesendatan dikit tadi di pas masuk di mulut kontraflownya Mas.
0: Oke.
6: Okay.
0: Nah, terus sun Pak Ragil Prio Jatmiko. Nih, Bumi Yarti ngirimi situasi pasar pagi Salatiga nih, H-1 Idul Adha Bung
1: Jamal. Oh, nih pasar ya.
0: Betul.
1: Pasar pagi.
0: Sayur mayur ramai. Sayur mayur betul sekali.
1: Telur ngeupu. Nah ini perdagingan.
0: Bumi Arti nggak sih? Iya sudah belanja dagingnya pagi hari ini.
1: Mau jualan atau mau masak sendiri nih Bu?
0: Oh iya ding, Bumi Arti kan punya warung mie. Betul.
1: Ya, ya sayur mayur ini di jalan raya loh ini ya.
0: Nah, iya ya.
1: Pasar pagi.
0: Wah masih rame, seneng kita kalau dapat informasi
1: aku
0: dari
1: pasar. Aku main pasar pagi jam biru, enggak jam rolas, ayo stop.
0: Iya awan.
1: Pasar pagi kok awan-awan.
0: Situasi di kawasan pasar pagi Kota Salatiga guys, ini tadi Bumi Arti menuju ke sana. Ya, gua sih karena ini kalau dilihat dari mataharinya masih jam 5 kali ya.
1: Iya.
0: Atau tadi, di bawahnya lagi.
1: Bagus seksi-seksi ya di sana ya. Isu-isu. Tangi turu langsung mangkat yang pasar. Oh. Nah, tuh. Sayur mayur dari Kopeng.
0: Iya ya, cedak ya masih ada kalau dari Kopeng.
1: Salatiga itu bukan transit dari beberapa lokasi kayak Kopeng, kemudian yang dari arah Boyolali dari pegunungan. Makanya di situ aku pernah beli adas.
0: Pusat sayur.
1: Sayur mayur ya adas ada
0: tahu. Ya pantas kalau di Semarang sudah enggak ke bagian atas, wong adasnya sudah diborong. Berhenti di Salatiga sana.
1: Boyolali sudah.
0: Iya.
1: Pasar Ngampel.
0: Kene-kene adasnya ning kene rasa digawe ning Semarang.
1: Ngampel wis tekan Pasar Kembang. Wis
0: kehabisan kita adas di sini.
1: Pasar apa jenenge sing dari Salatiga kuwi? Pasar Sari-sari apa?
0: Kembang Sari.
1: Kembang Sari. Terus pasar pagi ya sentek. Ungaran wis adas wis arang kadang ono kadang ora. Udah enak itu.
0: Udah habis di sana.
1: Ya habis di sana udah dibagi-bagi habis. Dari Boyolali wis entek.
0: Pak Khairuddin Fahri.
7: Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
7: Menyapa dari alun-alun Kota Kudus ya, Mas. Untuk Kudus masih ramai lancar. Banyak warga-warga yang olahraga di alun-alun. Untuk cuaca Kudus juga masih cerah. Saya mau ke Semarang, nanti saya update info lalin ke depan.
1: Oke,
0: sip, kita tunggu infonya. Pagi juga Pak Fahri, laporan dari Kudus. Pak Soleh menyapa dari Jeporo pun. Laporan cuaca Jepara pagi ini cerah, matahari bersinar cemlorot, anginnya semliwir. Ngomong-ngomong menyambut Idul Adha, para tetangga pada ramai nangkepi ayam loh untuk persiapan besok pagi. Nah, kok nangkepi ayam?
1: Nah kan untuk mungkin untuk yang beleh-beleh yang apa-apa kan sebelum dagingnya mateng kan disuguhi untuk sarapannya iya pakai ayam. Dilawui pitik.
0: Iya.
1: Terus dibagi dagingnya baru masak daging.
0: Pak Teguh, perjalanan Demak arah Jeporo sampai Kali Pucang rame lancar ya? Demak menuju arah Jeporo tuh Kawarasika siapa wae tadi yang taunya menuju arah Jeporo dan Jeporo ke Semarang. So far perjalanannya masih baik ya Kawarasika, arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Pak Edi Sasmito juga sudah sampai Batu nih. Situasi di Batu, Karang Tengah, Demak yang tadi informasinya ada truk patah as di sana.
1: Arahnya sekarang ke Semarang ya.
0: Truk patah as yang menuju arah ke Semarang ya kawan. Oh kalau aku lihat dari videonya Pak Edi Sasmito tuh kayaknya persis di depan ini ya pintu masuk pabrik.
1: Bisa kesenggol itu.
0: Jadi kendaraan yang mau masuk ke pabrik di kawasan Batu Karang Tengahnya itu terhambat, bukan terhambat juga sih, maksudnya ya manuvernya agak
1: menyempit,
0: menyempit karena truk mogoknya itu persis di pintu masuk sebuah pabrik. Ini dia nih situasi truk mogok kawan di Jalan Pantura Karang Tengah Demak arah menuju Semarang depan Delta Dunia Sandang. Pak Aziz Sujari juga sama, truk yang mogok di depan Delta Dunia Sandang.
8: Kol diesel rodane lepas. Posisi lajur kiri di Gorawe sebelum pertigaan Gorawe.
0: Oke, mengatur suun Pak Aziz Sujari, Pak Rizky Agus.
9: Sudah sampai di Nisin Ungaran.
0: Wah ya rame ya di sama kayak tahun kemarin ya samalah ya.
1: Suasananya ya segini.
0: Suasananya luar biasa sekali, semangat keagamaan masyarakat.
10: Izin menyampaikan Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Bagi kawan Rasika yang dari Ungaran menuju Bawen bersiap-siap untuk macet. Para biksu tudong sudah berjalan, sudah sampai Nisin menuju ke Bawen Magelang. Begitu kawan Rasika, terima kasih.
0: Matur suwun. Nah ini kita dikirimi jadwal sama Pak MD Riza. Pak MD Riza, untuk perjalanan hari ini 26 Mei 2026 itu nanti titik finishnya akan ke Vihara. Saya tulisannya kok agak ngeblur ya. Vihara Fajra Bumi Dharma Vidya di Blotongan Salatiga. Untuk jadwal hari ini Selasa 26 Mei 2026. Yes, betul. Jadi kan tadi ini saat ini perjalanan sampai dengan kawasan Babadan Kabupaten Semarang nih. Kemarin karena kan habis bermalam di Vihara Gunung Kalong di Ungaran tanggal 25 Mei. Nah, pagi ini melanjutkan perjalanan menuju Vihara Fajra Bumi Dharma di Blotongan Salatiga dan saat ini perjalanan sudah sampai di sekitar Babadan Kamarasika. Ini Pak MD Riza, soalnya kemarin juga di kantor DPD Golkar Demak juga menyambut dan memfasilitasi para peserta tudong yang perjalanan dari Jeporo. Ini dia situasi dan dokumentasinya. Mantap, matur suwun Pak MD Riza. Jadi ya tersendat Kawarasika, silahkan Anda masuk tol yang kira-kira mau dari Semarang mau ke Bawen, wis langsung.